0: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
1: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam. Karena secara platform perjuangan, keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
0: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
3: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
4: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
3: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
4: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
5: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi. Ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
4: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah

0: perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
1: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
0: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Nah, demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
3: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan.
4: Terima kasih YAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
3: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
5: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
6: Kita ada proses, artinya yang 9 yang satu ada. Jamaah yang ada 358, karena yang pertama itu kemarin Amel, jadi sudah tahun depan. Kemudian kita dapat kesempatan yang berjalan dengan berjalan-jalan, jamaahnya sehat semua. Artinya kita ada yang sakit, cuma ada 10-10 sedikit. Alhamdulillah, soalnya agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan.
5: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua itu ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini programnya cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai.

Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Selamat berjumpa kembali di Kabar Aceh pagi hari ini untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Seperti biasa di pekan ini yang menjadi host dari Lux Mawai. Di Lux Mawai ada rekan Yuna. Silakan rekan Yuna. BMKG ada Didi Ardana nih, silakan.
1: Baik. Terima kasih.
0: Rekan Yuna, silakan. Halo.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk seluruh penyiar dan pendengar kami di Banda Aceh, Sabang, Melabuh, Takengon, dan Singkil serta di Lok Sumawe. Pagi hari ini kita awali dengan mengupdate perkiraan cuaca oleh BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda. Ada Bang Dedi di ujung telepon. Selamat pagi, Bang Dedi.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang Dedi pagi ini?
2: Ya, alhamdulillah sehat ya.
1: Baik. Kami ingin mengetahui update perkiraan cuaca di pagi hari ini untuk seluruh wilayah Aceh. Seperti apa suhu, kelembaban, atau juga potensi hujan yang terjadi sepanjang hari ini. Silakan, Bang Dedi.
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 9 Juni 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya memang kondisinya cukup stabil ya. Itu berkisar antara cerah berawan hingga berawan. Namun untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh memang masih adanya potensi hujan ya, khususnya untuk wilayah Aceh Timur, kemudian wilayah perbatasan antara Aceh Tamiang dan Sumatera Utara serta daerah Gayo Lewes. Itu memang ada potensi hujan yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari dan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah Aceh Tenggara, kemudian Takengon dan daerah Singkil serta daerah Senolu. Itu juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat selatan seperti daerah Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat Daya, serta daerah Aceh Selatan juga kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang siang cukup baik ya, itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Dan suhu rata-rata wilayah kita itu umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan untuk arah angin umumnya wilayah kita itu bergerak dari arah tenggara menuju barat daya dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 3 hingga mencapai 10 km per jamnya, namun untuk wilayah Sabang dan sekitarnya juga masih cukup tinggi ya, itu berkisar antara 10 hingga mencapai 25 km per jamnya. Iya, seperti itu.
1: Baik, Bang Dedi, apakah daerah-daerah yang disebutkan tadi ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini disertai dengan angin kencang atau juga petir atau hujan saja?
2: Ya, untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh memang ada disertai oleh thunderstorm ataupun TS ya, serta angin kencang yang terjadi secara tiba-tiba, dan umumnya ini disebabkan oleh pertumbuhan awan CB ya, khususnya untuk wilayah Aceh Timur dan daerah Gayo Lewes. Dapat kami informasikan juga untuk titik hotspot sendiri memang mulai dari pagi hingga sekarang itu ada terdapat titik hotspot yang terjadi di wilayah Aceh Selatan dengan tingkat kepercayaannya cukup besar, itu berkisar antara 8 ya. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya itu ada 2 titik panas yang terjadi untuk saat ini ya.
1: Baik, dari informasi yang Anda sampaikan ada himbauan apa nih untuk pelayaran atau juga mungkin untuk penerbangan atau untuk seluruh masyarakat kita yang sedang mendengarkan RRI pagi hari ini, Bang Dedi?
2: Ya, adapun himbauan yang dapat kami sampaikan untuk hari ini ya, khususnya untuk masyarakat wilayah pesisir, maksud saya utara dan timur Aceh, memang potensi hujan yang terjadi secara sporadis itu, secara maksud saya secara tiba-tiba itu sangat memungkinkan terjadi ya. Itu terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari, khususnya untuk wilayah Aceh Timur, kemudian Gaya Luas serta daerah sebagian Aceh Utara. Ya, untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya.
1: Baik, Bang Deddy, terima kasih untuk update info perakiran cuaca di hari ini, edisi Selasa 9 Juni 2026. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, telah kita dengarkan tadi, ternyata banyak daerah yang berpotensi hujan, bahkan hujan juga bisa turun tiba-tiba pada sore hingga jelang malam hari ya, sama dengan Kota Lhokseumawe Semawe yang juga kemarin sempat diguyur hujan deras disertai angin kencang juga. Apa kabar dengan daerah-daerah lain yang ada di lintas 17 Aceh? Kita sapa terlebih dahulu yang dari tadi sudah siap dengan berita dan informasinya. Bang Muksin, selamat pagi Bang Muksin. Udah latihan baca berita kayaknya Bang dari tadi. Ada informasi apa nih?
3: Untuk cuaca di pagi hari ini, sebentar lagi Kak Yuna kayaknya mau hujan ya, gelap sekali nih.
1: Gelap ya Bang ya?
3: Iya, gelap sekali.
1: Baru hujan pagi ini atau sudah dari kemarin sudah ada hujan?
3: Tadi subuh sempat juga hujan deras. Berhenti dan saat ini lagi mendung nih.
1: Iya, mendung tapi kelabu. Tapi hati Bang Muksin sebagai penyiar enggak ya? Karena bisa merubah mood pendengar kita juga enggak ya Bang ya?
3: Enggak. Baik. Kalau dibilang kata pelatih dulu Kak Yuna, kekuatan 55.
1: Oh, Masya Allah. Ya, kekuatan penuh ya, lebih penuh ya, dari 55, semangat 45. Ya, masih teringat ya. Rindam Jaya.
3: Masih.
1: Baik, Rindam Bang Jaya. Muksin, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Kak Yuna dan teman-teman Korwil 17. Satu informasi terkait gelar rapat dengar pendapat DPRK Sulu Salam kecam kriminalisasi terhadap Kades Sikalonda. Kasus sengketa peternakan ayam boiler di Desa Sikalonda, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sulu Salam memasuki babak baru yang memicu perhatian serius parlemen. Kepala Desa Sikalonda, Zulpan, yang memperjuangkan aspirasi warga terkait dampak lingkungan dari kandang ayam tersebut, kini justru harus berhadapan dengan hukum setelah dilaporkan oleh pihak pengusaha ke kepolisian. Tindakan pelaporan tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aparatur desa yang sedang menjalankan fungsi pengawasan wilayah. Persoalan ini menjadi bahasan utama dalam rapat dengar pendapat Senin 8 Juni 2026 kemarin, yang dipimpin langsung oleh jajaran Wakil Ketua DPRK Sulu Salam, Mukmin dan Rasumin Pohan. Ketegangan bermula saat pemerintah desa melayangkan surat teguran resmi kepada pengusaha peternakan setelah menerima gelombang protes dari masyarakat. Dalam surat tersebut, pemerintah desa mendesak agar aktivitas pengisian kandang dihentikan sementara waktu sampai pihak pengusaha dapat menunjukkan dokumen legalitas operasionalnya. Langkah kepala desa didasari oleh sikap tidak kooperatif dari pemilik usaha yang tidak pernah melaporkan keberadaan investasinya kepada struktur pemerintahan desa terendah. Selain itu, pihak pengusaha juga dinilai mengingkari kesepakatan mengenai kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Bukan hanya memberikan klarifikasi resmi ataupun menunjukkan dokumen yang diminta, pemilik usaha memilih jalur hukum dengan melaporkan kepala desa ke kantor polisi. Tindakan sepihak ini memicu kekecewaan mendalam dari para wakil rakyat yang menilai langkah pengusaha tersebut tidak berdasar. Anggota DPRK yang hadir seperti Antoni Angkat, Alimsa Ujung, Hasbullah, Pukat Fajri, dan Asmardin sepakat bahwa kepala desa hanya menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga dampak bau menyengat kandang ayam. Apalagi dinas perizinan sendiri telah mengkonfirmasi bahwa usaha peternakan tersebut berstatus tanpa izin. Guna memberikan kepastian hukum yang perlindungannya bagi aparatur desa. DPRK Solusalam mendesak instansi vertikal untuk segera menyelesaikan sengketa ini secara objektif. Dewan menegaskan hasil kajian kelayakan tata ruang dan perizinan nantinya akan menjadi bukti kuat untuk mementahkan laporan kepolisian yang diarahkan kepada kepala desa. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali ke Pro 1 bersama Kak Yuna.
1: Baik, terima kasih Bang Muksin. Ada salam dari Bang Rusdi dan juga Bang Denny Pribadi Usman dari Loksmawe ya. Selanjutnya pendengar, karena waktu yang memang sangat singkat sekali di pagi hari ini, kita menuju RRI Takengon yang juga sudah siap memberikan update informasi untuk kita. Bagaimana dengan cuaca di sana, Bang Fajri? Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi Kak Yuna.
1: Ya, kalau tadi mendung ya Loksmawe, tapi alhamdulillah mulai cerah ini. Kalau Takengon gimana?
4: Ya, tadi pagi sempat kabut berat ya. Ini sudah mulai cerah nih sepertinya Kak.
1: Sudah mulai cerah ya. Pagi hari ini dinas sampai jam berapa Bang? Ada dialog juga nggak nanti?
4: Dialog belum dapat informasi Kak. Untuk dinasnya sampai biasa sih jam 10.
1: Sampai jam 10. Baik, berita dan informasi apa yang bisa disampaikan untuk pendengar kita di pagi hari ini? Silakan Bang Fajri.
4: Baik, terima kasih Kak Yuna dan juga abang-abang dan kakak-kakak yang sudah bergabung lewat Zoom pagi ini. Dari Takengon kami sampaikan, program makan bergizi gratis atau MBG di Bener Meriah dihentikan sementara mulai Senin 8 Juni 2026 akibat anggaran operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN belum dicairkan ke sejumlah dapur SPPG. Koordinator BGN Kecamatan Bukit, Chandra Mahtuahmi, mengatakan pencairan dana dari BGN masih dalam proses sehingga distribusi makanan bergizi untuk sementara waktu dihentikan. Menurutnya, proses pencairan anggaran diperkirakan selesai dalam beberapa hari ke depan. Setelah dana diterima oleh masing-masing SPPG, distribusi MBG akan kembali dilaksanakan. Chandra menjelaskan, terdapat 3 SPPG di kecamatan tersebut yang terpaksa menghentikan operasional sementara, yakni SPPG Bali Redelong, SPPG Tingkem Benyer, dan SPPG Babusalam. Demikian Kak Yuna, satu informasi dari Takengon pagi ini.
1: Ya, informasi singkat yang hampir sama dengan informasi dari Loksmawe. Terima kasih Bang Fajri. Selanjutnya Yuna menuju Sabang. Ada Kak Lisa, selamat pagi Kak Lisa.
5: Selamat pagi juga Kak Yuna, teman-teman iya. Semua semoga sehat ya pagi hari ini.
1: Iya, silakan informasinya Kak Lisa.
5: Oke, baik, kita informasi seperti Bang Fazri dan juga yang akan disampaikan dari Loksmawe juga nanti mengenai dua dapur MBG di Sabang yang berhenti operasi akibat dana operasional dari BGN belum cair karena saldo virtual account atau VA sejumlah SPPG mulai menipis. Nah, sementara dana operasional periode berikutnya masih dalam proses pencairan oleh BGN. Nah, begitu diterima, hal ini disampaikan oleh koordinator BGN di Sabang, pihak pengelola dapur akan segera melakukan pencairan, akan melakukan pengadaan bahan baku dan mulai kembali beroperasi untuk produksi makan bergizi ini. Nah, akibatnya produksi dan distribusi MBG kepada ribuan siswa penerima manfaat dan kelompok B3 ini belum dapat dilaksanakan. Dua SPPG yang terdampak di Kecamatan Sukajaya dan juga Sukakarya Kota Sabang. Nah, hal ini juga disebabkan kondisi geografi Sabang sebagai wilayah kepulauan ini menjadi pertimbangan ya dalam percepatan operasional kembali. Karena sebagian besar bahan baku dari kebutuhan dapur itu didatangkan dari Banda Aceh atau dari luar Sabang, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk proses distribusinya. Kendati demikian, dari dua kecamatan tadi yang tidak beroperasi, satu dapur, tidak seluruh dapur berhenti pelayanan. Ada salah satu SPPG di wilayah Curabu, Kecamatan Sukajaya, masih tetap beroperasi karena sebelumnya telah menerima tambahan dana operasional sehingga kegiatan produksi MBG terus berjalan. Saya tambah satu lagi ya, ada info update juga karena pasokan LPG terganggu akibat kapal distribusinya tenggelam. Jadi mengalami gangguan dalam beberapa hari proses pendistribusian LPG. Kondisi ini juga terjadi setelah musibah yang menimpa kapal distribusi yang selama ini mengangkut dari daratan Aceh menuju Sabang itu tenggelam, dan juga sejumlah pangkalan dilaporkan mengalami keterbatasan stok akibat belum masuknya pasokan baru. Nah, situasi ini membuat masyarakat mulai khawatir terhadap ketersediaan LPG yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga usaha. Demikian informasi dari Sabang, Kak Yuna.
1: Terima kasih Kak Lisa ya, sudah dua daerah dari Takengon dan juga Sabang membahas MBG ya yang berhenti beroperasi, apakah selama itu atau hanya hari ini saja. Mungkin ini bisa menjadi topik hangat juga kita bahas di masing-masing daerah nantinya. Berikutnya pendengar kami menuju RRI Melaboh. Selamat pagi Bang Fadil.
6: Pagi kembali Kak Yuna.
1: Iya, apa kabar Bang?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Kak sehat Yuna, ya Bang? Sehat Bang, cuma agak ngantuk ya Bang ya. Ini karena cuaca atau kenapa nih? Suaranya juga kecil nih Bang Fadil dibandingkan kecil, yang ya, lain.
6: Ini gimana Kak? Sudah besar kan suaranya?
1: Lumayan ya, sudah terdengar. Iya. Informasi apa dari Melabo pagi ini? Silakan Bang.
6: Baik, satu informasi akan kami hadirkan di program Kabar Aceh di CCR hari ini Selasa 9 Juni 2026. Bulog Melabo siapkan ribuan ton beras untuk jaga stabilitas harga. Perum Bulog Kantor Cabang Melabo menyiapkan ribuan ton cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Langkah tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gejolak harga beras di pasaran melalui optimalisasi stok dan distribusi pangan pada Juni 2026. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, Bulog juga mendukung percepatan penyaluran program stabilisasi pasokan dan harga pangan di berbagai daerah. Selain menjaga stabilitas harga, keberadaan stok beras yang aman juga memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap ketersediaan bahan pangan pokok. Kondisi tersebut sejalan dengan tugas Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Melabo, Hafizuddin mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga harga pangan tetap stabil. Salah satunya yang dilakukan adalah memperluas penyaluran beras SPHP dan distribusi minyak kita melalui jaringan mitra. Menurutnya, sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan pelaku distribusi pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi hingga tingkat konsumen. Dengan koordinasi yang baik, stok yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kedepan, Bulog Kantor Cabang Melabuh juga akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui pelaksanaan gerakan pangan murah. Program tersebut diharapkan mampu menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Demikian satu informasi Kak Yuna dari Melabo, kembali ke Loksmawe.
1: Baik, terima kasih Bang Fadil di Melabo untuk informasinya pagi hari ini. Berikutnya pendengar kami akan ajak Anda menuju RRI Banda Aceh bersama Bang Dimas. Selamat pagi Bang Dimas.
0: Selamat pagi.
1: Ya, agak rempong ya Bang ya, dari tadi kayak ini nyari apa Bang?
0: Ada yang hilang nih, informasinya gak ada kok, MBG. Aduh, terus ya, saya juga MBG nih soalnya.
1: Aduh, gimana kalau kita ganti berita yang lain? Iya, masalah apa?
0: Update nih.
1: Iya, masalah apa lagi yang ada di Banda Aceh pagi ini?
0: Di Banda Aceh terkait MBG juga masalah 7 dapur nih ya.
1: 7 ya?
0: Iya. Terhenti di Banda Aceh sementara, tapi ya untuk penghentian sementara operasionalnya mulai hari ini, dan penghentian ini terjadi karena dana operasional dari Badan Gizi Nasional belum masuk ke akun virtual masing-masing dapur. Nah, koordinator wilayah SPPG Kota Banda Aceh Muhammad Reza mengatakan kondisi tersebut membuat dapur tidak dapat melakukan persiapan dan produksi makanan untuk disalurkan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Dan meski demikian, pihak SPPG telah menyampaikan informasi ini kepada para penerima manfaat. Reza menambahkan berdasarkan hasil rapat daring dengan pihak terkait, dana operasional dijanjikan akan ditransfer pada hari ini sehingga operasional dapur dapat kembali berjalan. Dan sementara itu, Kepala BGN Regional Aceh Mustafa Kamal membenarkan adanya penghentian sementara di sejumlah SPPG karena saldo operasional menipis dan dana pengganti belum masuk. Namun proses pencairan saat ini sedang berlangsung dan sebagian akun virtual dilaporkan mulai menerima dana tersebut. Itu saja. Kalau cuacanya luar biasa bagus hari ini.
1: Bagus ya. Secerah ini juga, secerah wajah Bang Dimas dari sini terlihat cerah sekali pagi hari ini.
0: Ini kayaknya lebih kepercayaan.
1: Oh iya, oh kirain ada ini cahaya ilahi.
0: Iya, selalu kayak di surga.
1: Baik, Bang Dimas, salam untuk rekan-rekan ya, kerabat kerja yang bertugas di sana, luar biasa, Banda Aceh. Dan terakhir, Yuna sampaikan berita dari Lok Smawe, pendengar. Tidak lagi membahas MBG sepertinya, walaupun memang di Biren ya khususnya ada 10 dari 59 unit SPPG yang berhenti beroperasi, tapi hanya untuk hari ini saja pada 9 Juni, 8 dan 9, namun Rabu dan Kamis sudah kembali melayani masyarakat. Satu informasi lagi pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menangkap inisial RR, seorang kurir narkotika yang diduga terlibat dalam peredaran 113 kg sabu saat bersembunyi di rumah keluarganya di Kota Langsa, Aceh Timur pada 4 Juni lalu. Inisial RR ini merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika lintas provinsi yang beroperasi dari Aceh ke berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan penyelidikan, ia telah 2 kali melakukan pengiriman sabu, yakni sekitar 10 kg ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan 111 kg sabu yang kemudian berhasil digagalkan aparat. Kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait kendaraan mencurigakan di Langkat, Sumatera Utara pada 12 Mei lalu. Polisi melakukan pengejaran hingga ke wilayah Aceh Timur. Setelah aksi kejar-kejaran selama sekitar 1 jam, kendaraan pelaku ditemukan terperosok ke dalam parit, namun pengemudi berhasil melarikan diri. Dari penggeledahan kendaraan, polisi menemukan 113 kg sabu yang diduga berasal dari jaringan narkotika internasional. Sejumlah barang bukti seperti HP, identitas, dan dokumen kendaraan sudah diamankan sebagai petunjuk untuk memburu pelaku. Atas perbuatannya, inisial RR dijerat pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara hingga 20 tahun. Saat ini Polda Sumatera Utara masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkapkan jaringan yang lebih besar dan pihak yang diduga menjadi pengendali peredaran narkotika tersebut. Itu dia informasi dari Lok Smawe yang juga mengakhiri kabar Aceh untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah bergabung. Semangat pagi, lanjutkan kembali program-programnya yang ada bincang pagi. Ya, tetap semangat untuk Anda semua. Kita tutup kabar Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Kembali Anda bersama kami, pendengar, di pagi hari yang cerah ya, luar biasa pagi ini. Namun kita tadi sempat mendengarkan juga apa yang disampaikan oleh perakiraan cuaca dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Ada beberapa daerah-daerah yang berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya, seperti Aceh Timur.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Bang Riki.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Baik, Bang Riki, tadi kami sudah update info secara umum untuk seluruh wilayah Aceh. Kami ingin dapatkan info untuk khusus di wilayah kita nih, di Malikul Saleh. Akan turun hujan, ada potensi hujan atau justru akan panas membara hari ini? Silakan, Bang Riki.
1: Iya, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Malikul Saleh akan menyampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk di wilayah Sumawi dan sekitarnya di pagi hingga sore hari nanti. Di hari ini kami perkirakan di pagi hingga sore hari kondisi masih akan cukup baik ya Kak, di mana kondisi masih akan sama seperti kemarin di mana masih didominasi oleh kondisi cerah berawan dengan suhu kami perkirakan masih berkisar antara 32 derajat Celcius di pagi hingga sore hari nanti gitu.
0: Terputus suaranya saat menyebutkan perkiraan suhu berkisar antara
1: 27 hingga 32 derajat Celcius ya.
0: Iya, cukup baik dan cerah berawan untuk semua wilayah yang ada di 6 kabupaten kota?
1: Iya, di pagi hingga sore hari ini kami perkirakan 6 kabupaten kota masih akan cukup baik gitu.
0: Iya, kalau maksimal di 32 derajat Celcius, adakah pantauan hotspot atau titik panas hari ini, Riki?
1: Dari update terakhir belum ada titik panas yang terpantau di wilayah kita, mungkin akan kita update lagi di sore hari nanti.
0: Oh baik, untuk gitu ya. Kelembaban berapa persen pagi ini?
1: Untuk kelembaban biasanya untuk di pagi hingga sore hari kelembaban di wilayah kita berkisar antara 70 hingga 85% gitu.
0: 70 hingga 85% ini kondisi yang normal kah atau ini termasuk panas? Kering?
1: Untuk kelembapan ya kondisi ini masih terbilang normal begitu Kak. Untuk kering biasanya di bawah 60 begitu.
0: Oh baik. Kita ke informasi kecepatan angin dan tinggi gelombang hari ini seperti apa pantauan BMKG?
1: Untuk di hari ini, untuk gelombang di wilayah pesisir kita terbilang masih cukup bagus, di mana di wilayah perairan Lok Sumawi atau di sekitar bibir pantai itu kondisi gelombang masih bervariasi antara 0 hingga 1,5 meter, sedangkan untuk di lepas pantai di Selat Melaka bagian utara, kondisi gelombang masih berkisar antara 1,5 hingga 1,2 meter begitu. Kondisi ini masih terbilang cukup baik, baik untuk para nelayan yang akan melaut maupun masyarakat yang beraktivitas di pesisir pantai begitu.
0: Baik. Boleh diulang sekali lagi untuk kecepatan anginnya berapa tadi berkisar antara?
1: Untuk kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 20 km per jam di hari ini.
0: Iya, berarti untuk kecepatan angin dan tinggi gelombang ini cukup baik juga untuk para nelayan dan juga warga pesisir ya.
1: Iya.
0: Baik, untuk himbauan apa yang ingin disampaikan? Mengingat saat ini beberapa hari yang lalu juga hujan tiba-tiba terjadi dengan intensitas lebat ya, disertai dengan angin kencang juga nih, Riki. Himbauan apa yang ingin disampaikan?
1: Ya, memang di wilayah kita di Aceh Utara ini karena memang berbatasan juga dengan wilayah dataran tinggi atau pegunungan di mana konvektivitas lokal kita memang cukup kuat, terutama jika di pagi hingga siang hari cuaca cukup panas yang dapat mengakibatkan pembentukan awan itu cukup masif di sore hari sehingga potensi munculnya awan-awan hujan, awan-awan kumulonimbus di sore hingga malam hari di wilayah kita cukup tinggi begitu di beberapa hari ini, sehingga diharapkan memang jika

0: muncul atau adanya awan cumulonimbus yang cukup tinggi maupun gelap di wilayah masing-masing diharapkan dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti jangan berlindung di bawah pohon-pohon yang sudah tua maupun bangunan-bangunan yang sudah roboh. Bisa mungkin juga menghindari berada di lapangan yang terbuka untuk menghindari petir begitu. Nah, dan juga untuk yang pulang dari bekerja diharapkan berhati-hati terhadap potensi hujan lebat di wilayah mereka jika memang adanya potensi pertumbuhan awan cumulonimbus tadi begitu, Kak.
1: Iya, berarti harus meningkatkan kewaspadaan dan jangan lupa juga untuk mengupdate ya peringatan BMKG.
0: Iya.
1: Ini selalu update infonya di Instagram ya, Ricky?
0: Iya, kami selalu update di Instagram dan sebisa mungkin selalu update juga di aplikasi info BMKG ya, Kak. Sebisa mungkin untuk masyarakat untuk menginstal aplikasi info BMKG karena memang update peringatan dini cuaca di wilayah masing-masing selalu diupdate lewat notifikasi di HP kita begitu.
1: Baik, terima kasih untuk Ricky yang sudah mengupdate dan juga memberikan himbauan kepada seluruh pendengar untuk lebih waspada dan terus mengupdate peringatan dan informasi dari akun resmi BMKG. Ricky, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan kembali menghubungi Anda di sore hari nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
2: Demikian info cuaca.
1: Baik pendengar, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dan kami hadir untuk Lok Sumawe pagi ini di edisi kerja Selasa 9 Juni 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pro 1 RRI Losemawei. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kembali Yuna menemani ruang dengar Anda dalam program Losemawei pagi ini di edisi Selasa 9 Juni 2026. Dan hari ini pembahasan kita adalah fenomena prosesi wisuda di tingkat sekolah. Ya, kalau dulu itu sempat ada mulai dari TK bahkan. TK, SD, SMP hingga SMA. Dan hal ini ternyata menuai beragam respon dari masyarakat ya, terutama momen yang dianggap sebagai bentuk apresiasi atas kelulusan siswa. Namun di sisi lain juga tidak sedikit orang tua murid yang merasa terbebani dengan biaya yang dikeluarkan. Ada juga perdebatan mengenai esensinya apa wisuda yang memang dinilai oleh sebagian kalangan tertentu ini berlebihan, apalagi untuk tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat menengah ya. Menyingkapi hal tersebut, pendengar, kita ingin mengetahui sebenarnya regulasi resmi dari pemerintah mengatur hal ini itu seperti apa, bagaimana pihak sekolah juga menyelaraskan antara keinginan dari siswa-siswi untuk menjalankan seremonial namun harus mengikuti aturan yang berlaku. Dan juga nanti kita akan dengarkan sudut pandang dari masyarakat luar melihat fenomena ini. Jadi pagi hari ini luar biasa, ada tiga narasumber kombinasi yang menciptakan diskusi ini agar berimbang ya. Kita pertemukan antara pembuat aturan dengan pelaksana aturan, dan juga nanti kita minta pendapat dari penilai aturan dari tokoh masyarakat, yang mana pagi hari ini kita harapkan bisa melahirkan solusi yang solutif bagi dunia pendidikan di Kota Losemawei, bukan cuma sekedar perdebatan tanpa ujung. Pagi hari ini kami sudah bersama di link Zoom yang kami bagikan di pagi hari ini. Kami sapa terlebih dahulu PLT Ketua MPD Kota Losemawei, Dr. Andes Haji Mursyid Yahya MPD. Assalamualaikum Tengku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam kenal Tengku Yuna dari RRI Pro 1 Losemawei.
1: Ya, selamat.
0: Iya. Dan selamat. Selanjutnya juga Yuna sapa Ibu Kepala Sekolah yang cantik. Ini Ibu Kepala Sekolahnya anak Yuna dari SMP Negeri 5 Kota Losemawei, Ibu Asnani SPD MPD. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam kenal ya Bu.
2: Ya, sama-sama Bu Yuna.
0: Iya.
2: Wali murid ya. Wali murid ya.
0: Wali murid. SP5 ya, betul. Oh, iya, di 78 iya. Ibu, ada Siti.
2: Oh, 78 iya. Nanti bakal tahun depan kayaknya nih bakal perpisahan ya.
0: Oh. Tahun depan. Oh, iya, sama Ibu. Perpisahan baru 7 kelas 7.
2: Enggak, maksudnya ini ya wisudanya itu nanti kan bakal terjadi nih,
0: betul.
2: SMP5 kan bakal diminta pendapatnya nih.
0: Betul. Ibu Asnani, kalau gitu Yuna langsung ke Bu Asnani aja ya. Izin ya Tengku Mursyid. Ya, Yuna ya. Ingin ke Ibu Asnani terlebih dahulu di bincang pagi kita, karena tadi Ibu bahas nih banyak anak-anak atau siswa-siswi yang mulai dari kelas 1 sebenarnya udah siap-siap mau wisuda, mau perpisahan begitu ya Bu ya. Nah, setelah 3 tahun bersama-sama, yeah, secara psikologi sebenarnya seberapa penting Bu momen pelepasan ini bagi anak-anak, dan bagaimana Ibu bisa mengelola emosi dari wali murid yang merasa tertekan tapi sungkan untuk menolak? Ada enggak Bu yang seperti itu? Silakan Bu Asnani.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan dengan pertanyaan Ibu Yuna tadi ya, sebenarnya itu kalau kita lihat dari siswanya ya, mereka itu sangat antusias. Pas di kelas 9 itu kan setelah 3 tahun berada di sekolah, mereka inginnya buat perpisahan secara bagaimana yang meriah gitu ya, bisa dengan gurunya juga gitu. Dan perpisahan yang mereka inginkan terkadang bukan satu macam gitu Bu. Ada perpisahan jalan-jalan ya, seperti itu. Ada perpisahan di sekolah, ada juga perpisahan per lokal dengan wali kelasnya. Jadi mereka ini nah yang namanya anak-anak ya, setelah 3 tahun bersama ingin berpisah berkesan gitu ya. Ingin berkesan dan sangat menjadi pengalaman yang berharga bagi mereka barangkali. Nah, karena terbentur banyak dengan regulasi yang ada, terkadang ini menjadi kontra bagi kami pihak sekolah. Pihak sekolah ini merasa lihat anak-anak minta perpisahan, Bu, kami nggak ada perpisahan, Bu, kami nggak ada jalan-jalan, Bu, itu mereka sedih gitu. Tapi kami sebagai pengambil kebijakan di sekolah juga kadang-kadang berdiskusi dengan guru, kayak mana ini ya, gitu ya, kayak mana ini? Anak-anak sedih juga ini, gitu. Tapi pihak sekolah tidak berani mengambil keputusan untuk jalan-jalan gitu. Kok dulu kan kita, saya zaman saya gitu, perpisahan SD kita ke Sumatera Utara gitu, Bu. Jalan-jalannya ke Sumatera Utara, nanti di sekolah juga dibuat gitu,
0: yeah.
2: Dengan memakai baju-baju seragam yang ini gitu ya. Dulu saya SMP ingat sekali, itu perpisahannya sangat meriah, Bu. Sehingga sampai sekarang masih berkesan gitu. Momen perpisahan itu sampai sekarang masih berkesan.
0: Jadi kenangan kenangan terindah gitu ya, Bu, jadi, ya?
2: Ya, kenangan terindah. Jadi tingkat-tingkat SMA juga gitu. Itu farewell party itu ya luar biasa lah, ditunggu-tunggu sama anak-anak ya. Jadinya saya selaku pengambil kebijakan di sekolah, kadang-kadang gini, wali kelasnya udah nggak sanggup jawab, Bu. Bu, kita kok nggak ada perpisahan? Nanti kita tanya ya ke para sekolah gitu. Guru-gurunya, nanti kita tanya ke para sekolah. Ya, kadang-kadang anak-anak gini, ah, tanya langsung ke kepala sekolah, jangan tanya lagi ke wali kelas, nggak jawab gitu kan. Kadang-kadang perwakilan OSIS itu, Bu, perwakilan OSIS ke minta jumpa sama saya mereka. Bu, kami tahun ini minta perpisahan lah, Bu, buat perpisahan lah, Bu. Kami boleh lah, Bu, pakai-pakai baju cantik-cantik kami perpisahannya gitu kan.
0: Sangat ya, effort ya, Bu, ya, mereka ya.
2: Karena iya sangat effort, tapi kalau lihat muka anak-anak sedih gitu.
0: Sedih,
2: ya. Cuman kita kan harus juga mengimbangi. Tapi kalau di SMP Negeri 5, Bu, khusus di SMP Negeri 5, saya yang perpisahan secara resmi yang membuat wali murid itu sampai terbebani itu tidak. Cuman ada di sini sesuai dengan logo kami, itu kan kreatif berprestasi. Jadi logo kami itu, yayanya kreatif berprestasi. Jadi saya menantang guru-guru itu untuk, ini anak-anak tidak ada perpisahan, tapi menjelang-jelang akhir tahun ini kita buat apa supaya anak-anak merasa mereka didengar pendapatnya seperti itu. Nah, di akhir-akhir mau kemarin kelas 9 meninggalkan sekolah, itu ada dibuat pentas seni gitu. Jadi di momen-momen tersebut anak-anak bisa mengekspresikan itu. Kemudian di akhir-akhir juga ada namanya foto angkatan. Di foto angkatan itu juga anak-anak bisa juga mengekspresikan diri. Jadi intinya, walaupun tidak bisa memenuhi harapan anak-anak 100%, tapi bisalah kita dengan ide-ide yang kreatif, anak-anak bisa merasakan momen tersebut.
0: Tapi pentas seni yang diselenggarakan itu hemat budget nggak, Bu?
2: Nah, kalau pentas seni yang kita selenggarakan itu, itu memang sudah kita anggarkan di arkas arkas dana BOS.
0: Ada dananya.
2: Jadi itu setiap tahun ya. Ya, dana, karena itu pentas seni itu seperti perlombaan anak-anak. Perlombaan anak-anak. Jadi boleh dianggarkan di dana BOSP. Jadi kita ada dananya untuk sewa panggungnya, untuk sewa tendanya, itu boleh dianggarkan. Jadi kalau sekolah-sekolah yang memang siswanya lumayan banyak, itu bisa diakomodir di pentas seni tersebut.
0: Baik.
2: Jadi nanti akhirnya bisa juga anak-anak dipanggil.
0: Baik.
2: Baik,
0: Bu Asnani.
2: Tidak memakai baju seragam.
0: Itu dia ya. Jadi ini memang kemasannya diganti akhirnya, Bu, ya. Kemasannya dibuat jadi lebih apa ya? Anak-anak tetap tampil, tetap unjuk kebolehan, mereka merasakan kebersamaan dan kemewahan seremonialnya, tapi bukan dengan konsep wisuda yang biasa. Keren, Bu Asnani, luar biasa ya.
2: Betul.
0: Baik. Selanjutnya telah bergabung juga bersama kami tokoh masyarakat yang juga senior Yuna ini ya, mau sebut yang lain nggak bisa, kalau bilang guru juga ngajarin ya, mau bilang mantan nggak pernah punya hubungan khusus yang gimana, tapi pernah punya satu ini kita ya, Bang Yuswardi, selamat pagi, assalamualaikum, ketua jadi Kota Loks Mawe Jaringan Demokrasi Indonesia, Bang Yuswardi.
3: Ya, Waalaikumsalam Yuna. Sini kan saya catat lah kan Sofianto dan Yuna hari ini hostnya ya?
0: Yuna aja, Sofianto di balik layar katanya, nggak mau tampil lagi dia. Lagi persiapan mau pulang kampung katanya ke Jawa.
3: Oh siap-siap. Yang pertama kan gini, salam saya kan untuk guru saya nih kan, Dr. Andes Tengku Haji Mursyid Yahya, MPD kan. Kemudian Bu Kepala SMP 5 ya, Bu Asnani, SPD, MPD. Dua orang ini, terutama Pak Mursyid, itu kan tempat saya berguru, Yuna. Tempat saya bertanya dan tempat saya mencari kesimpulan ketika saya buntu mengambil kesimpulan. Kemudian dengan Ibu Asnani, meskipun secara fisik belum pernah ketemu, tetapi karena beliau kepala SMP 5 Loksmawe, saya juga pernah di SMP 5. Pernah begini, bukan pernah memang jadi komite di sana, enggak. Tetapi waktu almarhum Pak Idrus dulu ya, kepala SMP 5, saya sering ke situ. Saya sering ke situ, sering dinasihati, dan saya sering memang melihat bagaimana kreativitas dan aktivitas anak-anak SMP 5. Yuna dan teman-teman dari yang saya muliakan, menarik memang ketika topik diangkat menata kegiatan wisuda sekolah sesuai regulasi. Saya ingin berbagi pengalaman, Yuna, kan. Sekitar 2 tahun lalu lah, saya menerima telepon dari seorang salah seorang wali siswa ya. Beliau dalam tanda kutip protes waktu itulah ketika memang ada salah satu sekolah yang melakukan wisuda, mungkin bukan SMP lah, mungkin di SD lah kan. SD di lembaga pesantren nggak salah ya. Jadi wisuda sehingga harus sewa baju dan sebagainya. Singkat cerita, karena memang kita kan punya koneksi dengan sekda ya kan, dengan wali kota kan. Kita WA wali kota waktu itu, apakah memang ini kebijakan? Kemudian beliau meneruskan WA itu ke Pak Sekda waktu itu, Pak Nan. Kemudian Pak Nan membalas SMS bahwa itu bukan kebijakan, ya kan? Itu kan tergantung bagaimana sekolah melakukannya. Enggak ada aturan hukum lah, ya kan? Sehingga memang rencana dibuat begitu glamor wisudanya, tetapi terakhir enggak jadi. Jadi kemudian diubah hanya sebatas pentas kreativitas seni lah, kan? Nah, saya sendiri gunakan kalau memang di tingkat SMP misalnya melakukan wisuda, enggak setuju. Itu harus kita garis bawahi itu.
0: Kenapa? Kecuali memang ada. Enggak setujunya kenapa nih Bang? Karena berdampak langsung sama dompet orang tua atau kenapa?
3: Boleh jadi seperti itu kan, banyak pengeluaran harus dilakukan oleh orang tua siswa ya kan, ketika memang wisuda. Katakanlah dia anak mapan, nggak apa-apa lah. Tapi kan berbagai latar belakang anak SMP ini. Biarlah wisuda sekali aja waktu kuliah nantinya.
0: Tapi tadi Bu Asnani bilang dananya sudah disiapkan dari sekolah. Ada dana BOS yang bisa digunakan. Jadi tidak memberatkan wali murid sebenarnya. Ini gimana nih, ya, Bang Yus?
3: Ya, kalau memang dana BOS sudah tersedia. Mungkin kan bukan dalam bentuk wisuda dia. Bukan pakai toga dan sebagainya.
0: Oh iya.
3: Kan, mungkin kreativitas ya kan. Kalau kreativitas itu kita apresiasi lah. Apalagi kan SMP 5 ini kan prestasi, saya lihat kan dia pernah mengirim wakilnya untuk di forum anak kan, tampil di provinsi dan sebagainya. Itu bentuk kreativitas dan kita juga suka. Tapi bukan dalam berarti memang harus buat panggung kemudian pakai toga dan sebagainya. Ya kan, karena begini pun dipaksakan seperti itu, ini wali kota ini lain juga nih, wali kota sekarang ini. Nah, jadi kan Pak Wali ini kan kibancerah menan bekah gitu. Hana toleransi dia ketika ada komplain ya kan. Ketika ada komplain langsung dia akan bertindak. Baik. Nah, satu Yuna penghargaan sekarang untuk jajaran Kepala Dinas lah, SMP kemudian SD kan. Kan Yuna pernah lihat apakah memang RI menyiarkan tentang video Pak Wali Kota yang pendaftaran siswa SD SMP ya secara online dan gratis. Nah, ini patut kita apresiasi dan saya pikir ya, SMP 5 menjadi lokomotif lah, ya kan, menjadi pelopor lah untuk menindaklanjuti apa seruan dari Pak Wali. Sampai ikut enkut nanti, kita dapat bahwa di SMP 5 juga ada sesuatu yang memang membuat tercoreng nama SMP 5 dan SMP lain. Karena sudah bagus nama SMP 5 ini, Yuna.
0: Betul.
3: Kalau Yuna searching berita Serambi mungkin sekitar tahun 2004 ya. 2004 ke atas itu kan paling banyak prestasi SMP 5.
0: 2004 itu kebetulan Yuna masih SMP itu.
2: Stabil.
3: Masih SMP ya? Di mana SMP Yuna? SMP 5.
0: Bukan. Jadi pas kebetulan usia Yuna memang kok pas kali sebutnya 2004 Yuna.
2: Stabil suara.
0: Masih? Ibu.
3: Iya, Bu.
2: Masih. Cuman enggak terdengar.
0: Iya, Bu.
2: Enggak terdengar suara.
0: Bu Asnani enggak bisa dengar suara kami, Bu?
2: Macet-macet.
0: Oh, ya. Gangguan jaringan mungkin, Bu, ya. Baik. Bang
2: suara Ibu Yuna terdengar, suara Pak
0: Pak Yuswardi?
2: Pak Yuswardi yang terdengar, ya.
0: Sama kami cukup jelas suara Pak Yuswardi, Ibu?
3: Mungkin di mute ya?
0: Enggak di mute, ya. Terdengar jelas.
2: Enggak di mute. Cuman ini
0: suaranya seperti hilang-hilang timbul, ya. Oke. Baik.
2: Ya, internet saya kadang ini, ya.
0: Baik. Bang Yuswardi, kita tahan dulu sebentar, ya. Yuna ingin ke Tengku Mursyid ini dulu. PLT Ketua MPD selaku regulator, ya, pembuat kebijakan juga. Kita ingin mengetahui sebenarnya apa diperbolehkan atau mungkin ini dilarang supaya perdebatan di masyarakat ini punya acuan hukum yang jelas, ya. Tengku Mursyid, kalau pandangan MPD sendiri gimana nih, Pak? Kita jaga marwah dan juga rasa bahagia orang tua karena anaknya sudah lulus, tapi tidak mengorbankan ketenangan batin mereka karena beban biaya. Silakan, Tengku.
1: Ya, baik, Yuna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bertemu semua pada hari ini dengan Bu Asnani dan juga Pak Yuswardi. Alhamdulillah berbincang-bincang mengikut dengan apakah disebut dengan wisuda ataupun perpisahan. Kami di MPD sebagai boleh dikatakan lebih kepada untuk mengawasi, memberikan masukan-masukan kepada Pak Wali Kota, melihat hal ini sebenarnya ada plus minusnya juga gitu. Secara regulasi resmi memang tidak ada. Kalau selama ini ada sekolah yang bertanya kepada MPD, sering kami berikan jawaban bagaimana keputusan di sekolah ataupun kesepakatan antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Kalau kita melihat di segi manfaat dan mutaharatnya, bagaimana disampaikan tadi oleh Pak Yuswardi, memang manfaatnya ada, juga kadang-kadang mudaratnya juga ada. Saya teringat kadang-kadang begini, biasa wisuda itu di perguruan tinggi, kalau sudah dari TK, SD, kemudian SMP, SMA, rasanya sudah agak hambar ya waktu wisuda di perguruan tinggi, karena sudah berkali-kali ya diadakan wisuda. Memang itulah kenyataannya selama ini. Maka dikala begitu sudah glamornya, sudah begitu meriahnya acara wisuda, makanya timbullah kebijakan-kebijakan yang melihat di sisi apakah manfaatnya ataupun di sisi ada mudaratnya. Kami dari MPD mengambil kesimpulan begini, karena regulasi itu tidak ada, itu lebih kepada kebijakan sekolah, pihak sekolah dengan komite sekolah. Nah, cuman kami menggarisbawahi bahwa janganlah diberikan nama wisuda, ya, berikan nama saja barangkali semacam perpisahan. Kami waktu di dinas dulu pernah mengadakan semacam surat edaran kepada yang tamat atau para alumni, misalnya baik di SMP ataupun di SMA bahkan di tingkat SLTA, itu sangat kami larang acara perpisahan itu dengan semacam coret-coret baju itu, ya, semacam tanda tangan lah gitu. Nah, kalau kita melihat baju-baju mereka itu masih bisa dipergunakan dan bisa diberikan kepada adik-adik kelasnya yang barangkali masih bisa dipakai gitu. Jadi sebagai kesimpulan, kami ulangi lagi, kami dari MPD bahwa memberikan masukan sebagai lebih mengawasi dan juga kebijakan-kebijakan disampaikan tentu sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota bahwa itu merupakan otonomi dari sekolah yang kebijakannya itu lebih kepada pihak sekolah dan komite sekolah ataupun yang mewakili daripada pada orang tua sekolah, itu komite sekolah. barangkali itu sementara begitu ya.
0: Baik, baik Tengku, kita kembali lagi ke Ibu Kepala Sekolah Bu Asnani. Ternyata Ibu kayaknya punya tantangan besar ini Bu, untuk bisa membentengi sekolah dari tudingan miring ya. Di luar sana banyak yang masih menganggap bahwa wisuda ini menghabiskan biaya, terus juga bagaimana cara Ibu ya untuk menjelaskan transparansi anggaran. Atau tantangan terbesarnya bagi Bu Asnani sendiri apa nih Bu?
2: Ya baik, terima kasih. Kalau tantangan terbesarnya yaitu memenuhi keinginan anak-anak ya Bu. Dan ada juga keinginan anak-anak. Karena gini Bu, kita ini kan bergaul dengan anak-anak itu kan setiap hari gitu. Apalagi wali kelasnya. Sekarang juga ditambah guru wali. Sekarang ada kan ada guru wali. Jadi anak-anak itu ada dua orang tua di sekolah. Ada guru wali, ada wali kelas. Juga ada kepala sekolah. Jadi karena kita yang berhubungan dengan anak-anak setiap hari, perang batin gitu ya Bu, perang batin istilahnya kan, nengok muka mereka gitu, satu kelas Bu, kita kayak mana perpisahan Bu. Memang di SMP saya lihat kan untuk pakai-pakai baju toga itu, kalau di SMP negeri, belum yang saya tahu tuh, belum ada ya harus pakai baju toga gitu naik ke pentas seperti anak TK tuh saya buat saya lihat di kota Lusmawi kalau tingkat SMP yang negeri Bu, tapi kalau swasta biasanya di daerah-daerah ada. Nah itu tantangan terberatnya, melihat muka anak-anak yang memang minta. Nah terus ada juga wali-wali murid ini yang memang kepingin anaknya itu wisuda, kepingin anaknya perpisahan bukan wisuda gitu ya,
0: tapi nggak semua orang tua ya Bu.
2: Tidak semua orang tua, tidak semua orang tua. Paling kalau di kelas tuh ada, kan satu kelas sekarang 32 anak gitu. Itu ada barang juga orang tua tuh datang ke sekolah, Bu nanti ada perpisahan Bu, pakai baju apa kami biar cepat-cepat persiapannya dulu atau tema perpisahannya apa gitu, supaya kami mempersiapkan gitu kan. Nah itu kita jelaskan, tidak bisa, Ibu kok gak boleh perpisahan, sayang loh anak-anak Bu. Dulu kita kan ini apa ya, pengalaman berat, kayak gitu kan. Orang tua ini pengalaman beliau dulu yang diinginkan. Itu tantangan terbesarnya Bu.
0: Jadi ibu kayak nggak rela anak-anak ini kehilangan momen dan kesempatan untuk buat kenangan ya Bu ya.
2: Jadi saya karena kita nggak rela itu kan berarti itu ada tantangan dalam kerjaan kita. Tantangan ini kan harus dijawab supaya berjalan gitu. Ya seperti tadi, tantangan ini pihak sekolah yang harus kreatif. Jadi pihak sekolah memikirkan bagaimana caranya supaya anak-anak tidak kehilangan momen tapi juga tidak membebani orang tua. Selama pengalaman saya menjadi kepala sekolah, yang membebani orang tua itu sebenarnya itu kebanyakan karena baju seragam Ibu.
0: Baju seragam.
2: Karena gini, baju seragam
0: dress code ya Bu ya,
2: perpisahan dress code-nya iya, karena dia ada pakai kain apa kebaya gitu. Ya Bu, jadi yang membebani orang tua dress code-nya. Jadi orang tua itu untuk dress code-nya aja itu udah habis 500.000 kadang-kadang. Nah jadi kalau sekarang itu bagi masyarakat kita sekarang kan pedih gitu ya Bu. Jadi yang membebani orang tua itu sebenarnya itu Bu, ekonominya di seragamnya.
0: Baik.
2: Karena kalau misalnya untuk yang lain itu bisa kayak pentas seni saya bilang tadi, itu kalau anak-anak tidak pakai baju seragam, orang tua juga senang, tidak komplain mereka. Karena memang untuk sekedar itu bisa dianggarkan di dana Bu. Tapi kalau untuk makan minumnya sudah bisa. Jadi anak-anak tidak makan minum, tapi perpisahan namanya di kreatif di panggung.
0: Keren ya. Ibu Asnani luar biasa sudah berpikir dengan komite, mungkin juga ada kesepakatan bersama untuk bagaimana membuat terobosan-terobosan supaya acara kelulusannya kreatif gitu ya Bu ya.
2: Ya.
0: Keren.
2: Ya, kebetulan komite kami ini kan Bapak Yunus Dharma, sering juga di RRI.
0: Betul.
2: Beliau juga sangat ini, diskusinya mudah dan ya Bu, kalau yang memberatkan orang tua ini sebenarnya apa Bu? Kalau menurut saya Pak, pengalamannya ini yang memberatkan orang tua baju dress code ini, baju seragam. Oh berarti kita ambil jalan seperti ini, seperti itu Bu.
0: Baik.
2: Mudah.
0: Baik.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, Ibu Asnani, Yuna ingin ke tokoh masyarakat dulu yang bisa mewakili para orang tua nih. Mana tahu dari Pak Yuswardi ya, bukan berarti orang tua tidak mau ikut perayaan, tapi mungkin ada masukan yang pernah Pak Yus dengar ya pas di warung kopi gitu Pak. Warga yang ingin juga mengikuti perayaan ini, gimana saran Bapak, mungkin ada masukan? Nilainya positif tapi tetap sakral tapi merakyat. Nah, ada nggak Pak solusinya?
3: Iya, Ya, begini, yang saya hormati Pak Mursyid dan Bu Asnani, ya kan? Biasanya begini dia, kita sepakat dengan Bu Asnani bahwa tidak ada wisuda, itu kita clear lah, kita garis bawahi lah kan? Ya silakan dengan kreativitas untuk pentas seni dan sebagainya. Sebab biasanya begini, nah, memang sekolah buat rapat. Katakanlah ada 42 orang tua 42 orang tua siswa yang hadir. Ya kan? Ke-42 itu waktu rapat setuju dia dengan kebijakan sekolah. Ya kan? Tapi ada satu orang enggak setuju. Komplain dia. Satu orang hilang viral dia.
0: Viral dia.
3: satu orang viral dia, apalagi dengan zaman sekarang kan.
0: Kalah suaranya ya, Pak ya.
3: TikTok dan sebagainya kan. Satu orang itu bisa mempengaruhi kebijakan. Nah, saran saya, betul memang yang Bu Asnani lakukan dengan kreativitas siswa, tetapi kalau menyangkut dengan membebani siswa dan sebagainya, buat absensi dia, absensi persetujuan misalnya. Poin 1, 2, 3, 4 ya kan. Semua teken. Nah, itu yang bisa menyelamatkan kita lah. Nah, persoalannya kan ketika sudah mencuat kan macam-macam kemana-mana lah. Bukan persoalan hukumnya, tapi persoalan persepsi orang.
0: Iya.
3: Nah, mudah-mudahan ini nggak terjadi di SMP 5 dan apalagi yang komite sekolah Pak Julius Dharma yang sangat kritis dia.
0: Iya.
3: Karena saran ini Bu Yuna pernah saya sampaikan juga ketika saya pernah menjadi komite sekolah di SMA 5, SMA 1 dulu. Ketika masih almarhum Pak Maimun jadi kepala sekolahnya. Jadi semua teken dia, meskipun satu yang protes, kita lihat nanti ini Pak, ya memang yang ada teken.
0: Iya.
3: Itu yang saya pikir.
0: Jadi untuk persetujuan itu perlu juga dari semua wali murid ya. Walaupun hanya satu yang tidak setuju tadi, ada bukti pernyataan tidak setuju begitu.
3: Iya kan, selama ini temuan kita kan, yang satu orang ini bisa viral dia. Dan satu orang ini bukan masalah wisuda.
0: Iya.
3: Penyimpangan misalnya, yang disidik, yang dilidik itu yang laporan satu orang. Nah, makanya penting sekali dia catatan-catatan kecil sehingga memang tidak diprotes kemudian hari.
0: Tapi kalau untuk pelaksanaannya Pak Yuswardi setuju dengan yang sudah dilakukan Bu Asnani tadi ya, buat pentas seni, kemudian juga apa namanya tidak terkendala dengan biaya ya, ada fasilitas, kita manfaatkan fasilitas sekolah ya Bu ya.
2: Iya Bu ya.
0: Jadi memang untuk membantu siswa-siswi yang kurang mampu juga. Mana tahu kan ada yang terkendala dengan biaya, jadi sudah ada dananya. Coba Yuna ke Tengku Mursyid Yahya lagi nih, dari MPD Loksmawe mungkin punya rekomendasi konsep pelepasan siswa yang berbasis kearifan lokal Pak. Misalnya mungkin doa bersama gitu Pak, atau apa?
1: Ya baik, kalau memang mau dilaksanakan banyak ya.
0: Banyak rekomnya ya Pak ya?
1: Banyak caranya, banyak rekomnya, tapi prinsip yang pertama sekali dari masukan dari Bu Asnani dan juga dari Pak Yuswardi, berprinsip begini, kalau sesuatu barangkali besar mudaratnya, kita ambillah yang lebih minimal mudaratnya, tetapi ada manfaatnya. Yang pertama, yang dimaksudkan adalah kalau seandainya kita buat acara yang namanya wisuda itu, kita sudah setuju, nggak boleh kita sebut lagi wisuda kita yang bukan perguruan tinggi ya. Kemudian kalau perpisahan seperti yang Ibu Asnani sampaikan tadi ya, seperti air mengalir dengan deras ya. Rasanya kalau di bendung pun ya, kalau di bendung pun susah juga. Maka tadi kami katakan bahwa memang di sekolah lah yang cukup merasakan itu, yang cukup merasakan. Cuman bagaimana caranya? Tentu diawali dengan musyawarah, tadi kami sudah sampaikan, karena perpanjangan tangan dari MPD juga termasuk di sekolah itu adalah ketua komite. Cuman lebih teknis lagi seperti masukan daripada Pak Yuswardi tadi, jangan kita terjadi dakwa-dakwi lah kalau bahasa
0: langsung. Dakwa-dakwi ya Pak ya.
1: Dakwa-dakwi di kemudian hari. Pak Yus ya, dibuatlah semacam catatan, karena catatan penting, catatan kecil itu pun penting di satu ketika. Itu bagus loh kan. Jadi kalau regulasinya memang kembali ke regulasi harus minimal tidak ada. Kenapa sehingga oleh pengambil keputusan, pengambil kebijakan, katakanlah pihak wali kota, bahkan dari dinas pendidikan, dinas yang terkait, karena melihat di situ ada hal-hal yang meresahkan. Yang meresahkan itu lebih kepada masalah dana. Nah, jadi kalau seandainya barangkali bisa diantisipasi seperti Ibu Asmini sampaikan di SMP 5, itu belum tentu di sekolah lain bisa seperti itu. Cara-cara seperti yang disampaikan dan dilakukan oleh Ibu Asmini di SMP 5 mungkin tidak bisa dilakukan di sekolah-sekolah lain. Bagaimana pemahamannya tentang mengelola dana yang ada di sekolah. Jadi kalau dari kami MPD, supaya tidak begitu besar masalahnya, tujuannya tercapai, tetapi caranya yang barangkali perlu kita apa namanya, kita sesuaikanlah. Kalau kedekatan dengan kearifan lokal, barangkali ya bikin bersama.
0: Ya kan Pak, berarti sesuai ide Yuna ya Pak, doa bersama tadi.
1: Ataupun barangkali ini dibuat semacam lomba ya, lomba pidato. Nanti dari perwakilan kelas mereka itu menyampaikan sesuatu pengalaman dia di sekolah, dia memberikan semangat kepada adik-adik kelas. Banyak yang bisa dilakukan sehingga kehidupan itu bisa tercapai.
0: Baik, jadi pengganti budaya wisuda ala universitas itu bisa diganti dengan syukuran atau doa bersama juga ya Pak ya tadi ya.
1: Jadi antara lain Yuna ya.
0: Baik. Terakhir Yuna mau ke Ibu Asnani dulu nih Bu, gimana komitmen SMP 5 Bu ke publik biar semua tahu bahwa penataan kegiatan kelulusan ke depan ini memang sepenuhnya Ibu akan patuh kepada regulasi, kemudian juga akan berpihak kepada wali murid tapi tetap adil gitu. Nah, seperti apa Bu? Terakhir, silakan Bu Asnani.
2: Ya, baik. Kalau berbicara regulasi, ini sebenarnya ada satu regulasi dikeluarkan oleh Kemendikbudristek nomor 14 tahun 2023. Ini latar belakang keluarnya edaran ini juga karena banyak orang tua yang protes-protes dulu kan, kadang anak-anak yang bawa ke wisuda aja, perpisahannya naik-naik bus sampai yang kecelakaan dulu ada.
0: Iya.
2: Jadi surat edaran ini dikeluarkan tahun 2023. Dalam surat edaran itu ada 3 poin penting sebenarnya. Mengenai wisuda ini, wisuda itu tidak wajib. Cuman memang seperti Bapak-bapak sarankan tadi, peran komite itu sangat penting. Ya. Jadi kepala sekolah jika ingin melibatkan membuat kegiatan yang memang sepertinya ini bakal jadi kontroversi gitu. Itu memang betul-betul harus melibatkan murid, wali murid. Nah, seperti itu, saran Pak Iswadi tadi ada catatan-catatan. Kemudian kalau untuk supaya win-win solution lah ini namanya ya, anak-anak dapat, wali murid juga puas, anaknya ada sedikit acara seremonial, kemudian anak-anak juga puas. Saran Tengku Mursyid tadi juga sangat bagus ya. Pidato ini saya langsung catat nih Bu, pidato yang tadi itu Bapak bilang
0: lomba pidato.
2: Kalau berbentuk lomba itu langsung bisa di arkas masukkan anggaran kegiatan sekolah sudah bisa. Anggaran kegiatan sekolah. Jadi ini bagus sekali lomba pidato itu, anak-anak menyampaikan pengalamannya selama 3 tahun bersekolah. Barangkali bisa
0: dituangkan ke dalam pidatonya. Apa yang didapatkan, apa yang dirasakan, pengalamannya dituangkan dalam pidato dan dicari juara terbaiknya gitu ya Bu ya. Bagus ya.
2: Jadi nanti idenya itu kan bisa dipakai, ini setiap sekolah bisa, sebenarnya enggak banyak biaya ini. Ide Bapak ini tadi kita. Jadi pengalaman itu dan lomba seperti itu bisa dimasukkan ke dalam arkas. Kami kepala sekolah ini yang penting jangan terbentur dengan dana dan tidak membebankan orang tua. Ini sedikit pun kayaknya tidak membebankan orang tua kalau memang bisa seperti itu. Baik. Pengalaman berada di sekolah selama 3 tahun mereka pidatukan.
0: Betul, setuju ya. Tinggal satu lagi Bu Asnani, kalau nanti lombanya jadi MC-nya Kak Yuna ya.
2: Iya mantap, wali muridnya soalnya.
0: Kan lobby juga. Baik, oke, yang terakhir kita ke yang paling mewakili masyarakat ya, mengenai keluhan biaya, terus juga ini yang paling sering mencuat di publik juga nih Pak Yuswardi, langkah konkret yang harus dilakukan masyarakat atau juga wali murid ini sebenarnya apa? Mendingan gak usah aja lah acara perpisahan, atau tadi ini berkedok jalan-jalan Pak, katanya ada liburan gitu, itu juga pakai biaya, itu sebenarnya perlu, penting, atau ditiadakan saja? sebaiknya, ya, Pak Yuswardi, terakhir.
3: Jangan ditiadakan.
0: Jangan ya, Pak ya.
3: Jangan. Buat sederhana mungkin, tapi khidmat ya. Saya sepakat dengan Pak Mursyid tadi, lomba pidato. Tapi jangan lupa juga bahwa Pak Wali Kota ini, Dr. Sajid Abu Bakar, pernah mencanangkan, meluncing lah kan, wajib berbahasa Aceh. Nah, itu penting.
0: Betul.
3: Nah, makanya di acara perpisahan itu buatlah lomba seperti itu. Lomba berbahasa Aceh, ya kan? Sekarang udah nggak bisa bahasa Aceh lagi, jarang bisa bahasa Aceh nih SMP sekarang, yuk.
0: Adapun ini Pak Maklido, apa namanya? Nggak bagus.
3: Mbak Dondong Karbah,
0: Cici E.
3: Jadi jangan sampai hilang peradaban, mulailah di SMP. Perpisahan itu kuat, yeah. Dan itu kan kita juga menyukseskan, kan, program yang sudah dicanangkan, dilaunching oleh Wali Kota. Dr. Sayuti Abu Bakar, bahasa Aceh. Itu Yun pesannya.
0: Oke. Ya, jadi jangan dihilangkan karena momen itu tetap harus ada, kenangan harus tercipta. Bagaimana 3 tahun menjalani belajar mengajar bersama guru, pasti ada guru yang paling disayang, ya, pasti ada momen dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang nanti begitu naik tingkatan akan berpisah. Ya, ada yang ke SMA, ada yang lanjut ke SMK, ada yang ke Dayah, ada yang gak sambung lagi karena biaya, macam-macam. Jadi sepertinya memang kenangan itu tetap harus kita selenggarakan dengan hal yang berbeda-beda. Tadi Bu Asnani, kalau MC-nya Yuna, boleh Pak Yuswardi dan juga Tengku nanti jadi juri ya Pak ya, dalam lomba pidato ya. Pokoknya Yuna lobby semua Pak, Yuna lobby semua. Nanti RRI akan buat siaran langsung. Tenang aja Ibu, kita panggil reporter.
3: Yuna yang paling penting kan, kan endingnya satu dia.
0: Apa tuh?
3: Ending terakhirnya, ketika habis acara foto bersama.
0: Itu yang paling perlu.
3: Itu yang prasasti namanya itu. Itu yang diingat, bukan acaranya.
0: Bukan, acaranya udah berlalu, tinggal fotonya yang bisa kita tatap.
3: Foto rame-rame kan. Coba di TikTok kan foto rame-rame tuh.
0: Iya.
3: Selamat berpisah ibu-ibu.
0: Iya benar. Kan? Ada trennya juga. Betul.
2: Di IG SMP 5 ada Pak, bisa dilihat.
0: Ada ya. Jadi semua yang belum follow Instagramnya SMP 5 itu banyak prestasi-prestasi. Kemarin juga juara Bu tarian ya. SMP 5, keren. Iya, berarti Yuna gak salah masukkan anak Yuna ke SMP 5 ya. Memang sekolah berprestasi, luar biasa. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kami yang sudah hadir ya. Kita simpulkan bahwa memang perayaan perpisahan ini bukan menjadi satu kemegahan ya dari prosesi perpisahannya, tapi bagaimana anak-anak ini bisa menuju jenjang pendidikan yang berikutnya. Masalah regulasi ya, itu semoga juga tidak membatasi kreativitas sekolah. Tadi Bu Asnani sudah coba pikirkan hal-hal kreatif, buat pentas seni, buat lomba-lomba, anak-anak bisa tampil unjuk kebolehan, dan ini sangat luar biasa sekali. Ya, semoga sinergi yang baik antara Majelis Pendidikan Daerah dengan pihak sekolah, dengan komite, juga dengan tokoh masyarakat, ini bisa melahirkan formulasi kegiatan kelulusan yang bijak tapi penuh makna, tetap memorable ya, dan tentu saja taat dengan regulasi. Saya Yuna Ari beserta Sofianto di meja gatekeeper dan juga Rusdi di meja operator serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap hargai proses, utamakan substansi, dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Hello Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

dari kawasan Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempat Tengah 89,3 MHz Pro 1 RL Lux Mawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Saya Dewi Mohata yang akan menemani Anda di perjalanan Lux Mawai siang ini hingga formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hari ini tepatnya di hari Selasa, ya, kita sudah masuk di 9 Juni 2026. Dan pastinya juga selamat pagi paling baik untuk Anda yang saat ini sudah memulai aktivitas mulai dari selepas subuh tadi di pusat-pusat pasar tradisional, ya, dan juga di berbagai tempat lainnya, baik di perkantoran dan apapun profesi Anda. Semoga saja kita tetap mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah masih percayakan, masih titipkan kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang tiada tara. Jangan lupa pendengar juga, nanti di formasi pukul 10 kami akan hadirkan dialog interaktif. Kita akan bicara soal bedah program Tani Merdeka dari lahan ke pasar. Nanti akan menghadirkan langsung dua narasumber yang akan hadir ke studio Pro 1 RL Lux Mawai, yaitu Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Utara, kemudian juga ada Sekretaris DPD Tani Merdeka Aceh Utara. Anda juga bisa menyaksikannya melalui siaran YouTube kami di RRI Lux Mawai Official dan juga di RRI Digital di kesempatan pagi hari ini. Kemudian juga Anda bisa melakukan interaktif bersama kami di 0811 6715 893.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: di formasi pukul 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus bersama kami. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta pada Senin kemarin 8 Juni 2026. Nah, penunjukan tersebut, pendengar, ini menambah daftar panjang kiprah Said Iqbal dalam memperjuangkan isu ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, Said Iqbal ini dikenal luas sebagai salah satu tokoh buruh paling berpengaruh di tanah air, pendengar. Lebih dari 3 dekade, ia aktif memimpin organisasi pekerja dan menyuarakan aspirasi buruh di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang pastinya pendengar, sejak saat itu Iqbal terus meniti jenjang kepemimpinan dalam berbagai organisasi serikat pekerja. Dan selain itu juga aktif di tingkat internasional sebagai anggota Central Committee Sertifikat Buruh Mental Sedunia. Kiprah internasional juga berlanjut pada Wakil Presiden Serikat Pekerja ASEAN. Ia juga pernah menjadi anggota General Council Konfederasi Serikat Buruh Sedunia serta pengurus organisasi perburuhan internasional. Dan saat ini pendengar, ya, menerima penghargaan juga The Philip Elizabeth Verlaguest Award dari Serikat Pekerja Belanda. Dan pastinya juga saat itu terpilih menyisihkan ratusan kandidat dari berbagai negara. Dan beberapa karya antara lain ada Sepultura, pendengar, dan Pemerintah Gagal Menyeterahkan Buruh dan juga Gagasan Besar Serikat Buruh. Kemudian juga pelantikan Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Buruh dinilai menjadi babak baru dalam karirnya. Pengalaman panjang di dunia perburuhan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi keputusan pemerintah, terutama pendengar dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan nasional.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang,
3: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi nggak mood, aku mau
2: Yang.
3: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 Relox Mawai. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah kami informasikan, kita akan masuk dalam dialog interaktif. Kita akan bicara soal bedah program Tani Merdeka dari lahan ke pasar. Ya, pendengar, kita akan bicarakan dialog ini selama 1x60 menit ke depan sampai formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pastinya kita bicara soal sektor pertanian yang memang merupakan ya, ini adalah menjadi tulang punggung langsung ketahanan pangan bangsa kita Indonesia ini. Namun seringkali memang lagi-lagi

0: yaitu beliau ada Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Utara, Bapak Abdul Muthalib. Assalamualaikum Pak Abdul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puha Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah hadir ke RRI Pro 1. Kita akan ngobrol, ini seru sekali. Dan juga didampingi oleh Sekretaris DPD Tani Merdeka Aceh Utara, ada Pak Asnawi SD. Assalamualaikum Pak Asnawi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Harus semangat dong Pak, nanti petaninya gak ikut di sana nih. Lancar Pak perjalanannya?
1: Insya Allah.
0: Okay, tidak ada kendala ya Pak? Aman saja, tidak ada kemacetan ya?
1: Agak sedikit-sedikit lah di Bayu dengan di Gedung.
0: Biasa ya, itu memang sudah rutinitas sehari-hari kita lihat ya. Okay. Ini menarik Pak Abdul, Pak Asnawi, sebelum kita masuk dari berbagai aspek teknis terkait dengan dari lahan ke pasar, ini bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar dan juga pemirsa yang hari ini juga menonton kita di channel YouTube RRI Official Lux Mawe. Sebenarnya visi besar daripada program Tani Merdeka Aceh Utara sendiri seperti apa ini? Silakan Pak Abdul atau Pak Asnawi yang menjawab, silakan Pak.
1: Oke, terima kasih. Programnya Tani Merdeka Aceh Utara ini, karena dengan lahan yang begitu besar, baik pun perkebunan, persawahan, apalagi dengan baru lepasan banjir nih, yang sawahnya rusak berat, bukan rusak sedikit, masa 600
0: hektar ya?
1: Hektar ya?
0: 6.000 ya?
1: 6.000 hektar yang rusak berat.
0: Ya.
1: Jadi insya Allah ini kita mohon kepada pemerintah juga, dan kita ini selaku DPD Tani ini hanya kita pengontrol. Jadi mengontrol, kita konsultasi dengan dinas terkait, dinas teknik terkait, macam mana sawah-sawah ini bisa, orang ini bisa turun ke sawah seperti biasa. Jadi jangan terkendala dengan programnya karena banjir ini, karena lumpur naik yang begitu berat, begitu tinggi. Kadang ada tempat sawah misalnya dan langkahan itu memang hancur terus.
0: Hancur terus. Hampir masuk, tidak ada ya Pak ya?
1: Sampai tidak ada yang tinggal. Karena di sawang itu saya tengok itu hari kan, sawahnya sudah terbenam, nanti di atas-atas itu sudah lumpur dengan batu.
0: Jadi sawahnya sudah di bawah?
1: Terus di bawah dan naik lumpur dengan batu di atas.
0: Sudah tertutup sama sekali ini Pak?
1: Tertutup sama sekali. Jadi itulah karena ini lahan, normalisasi lahan ini karena kerjanya Pak TNI ya. Pak TNI, jadi kita mohon untuk segera macam manapun. Karena kan di Aceh Utara ini lumpung padi.
0: Benar sekali.
1: Ya, jadi kalau ke sawah tidak bisa turun, mungkin agak susah masyarakat dalam kehidupan hari-harinya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Sekjen sedikit.
2: Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari judul, dari lahan ke pasar. Kalau kita berbicara sekarang kan lagi siang musibah kemarin, itu kan menjadi kendala bagi para petani. Jadi di saat petani ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional, kebetulan kita juga lagi musibah, inilah harapan para petani untuk di Aceh Utara supaya mereka cepat bangkit kembali daripada yang telah musibah kemarin. Ini perlu lagi perhatian khusus. Makanya kami dari Tani Merdeka terus akan melakukan ke berbagai hal demi untuk petani supaya bisa kembali bertani seperti dulu.
0: Dalam arti kata, ini adalah menjadi hal yang paling krusial, lahannya ya Pak?
1: Lahan.
0: Betul. Lahan yang sudah tererupsi dengan kejadian bencana kemarin, dan ini juga yang menjadi permasalahan yang paling konkret pastinya ya. Bagaimana bisa mereka melanjutkan sementara lahannya sendiri belum memadai untuk bisa melanjutkan, apalagi untuk bisa melanjutkan ke pasar begitu ya Pak?
1: Apalagi di ada sedikit ini macam di bendungan Kurung Pasir.
0: Benar.
1: Kurung Pasir itu sudah 5 tahun orang tidak turun ke sawah.
0: 5 tahun
1: dah. Jadi itu ada areal lebih 9,000 hektar lah, 9 kecamatan. Termasuk satu, masuk Pengkol Semawai, Belamangan. Jadi lapannya di kecamatan, ada masuk Aceh Utara. Jadi ini baru, orang ini baru bendungan itu baru siap. Jadi ini baru

0: dinaiki air sedikit-sedikit tapi belum merata lagi. Jadi ini kita mohon juga kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dari kerana kita dah meninjau ke lapangan ni. Okay. Jauh ke lapangan kan, ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan-bantuan jenis benih-benih padi.
1: Okey.
0: Ya, jadi benih-benih padi ini kurang kerana orang ini dah 5 tahun tidak turun ke sawah.
1: 5 tahun enggak turun ke sawah? Ya, akibat ya. Apa ini, Pak?
0: Kebar, karena bendungan irigasi itu jatuh.
1: Jatuh ya.
0: Ya, jatuh. Jadi kerana okay. Lambatnya dibuat kan. Mm-hmm. Maka orang terkendala lah, enggak ada air sama sekali. Tamat.
1: Ya, terkendala ya.
2: Ya. Ya, karena kalau kita berbicara bendungan itu kan udah lama kali ya.
1: Sangat, nah, ya.
2: Jadi udah rusak.
1: Ya.
2: Ditimpa lagi kemarin ya bencana kan.
1: Ya.
2: Jadi makanya masyarakat yang daerah situ dan di khususnya di Aceh Utara.
1: Ya. Nah,
2: jadi ini masalah benih padi. Jadi kalau kita monitoring kemarin Tanah Luas, Arun, Sampdori Abayu itu orang itu terpaksa ke sawah dengan membawa benih padi apa adanya lah.
1: Seadanya
2: apa yang ada di rumah itulah yang dibawa.
1: Ya. Oke. Okay.
2: Jadi yang kita harapkan dari Tani Merdeka. Mm-hmm. Jadi kebutuhan benih ini memang harus disiapkan matang-matang.
1: Matang-matang ya.
2: Ya.
1: Ya, yang awalnya memang pertama lahan, kemudian juga adanya benih yang kualitasnya baik ya, dan bagus, dan ini juga harus pastinya perlu dirancang dengan baik ini Pak.
0: Ya.
1: Pak Asnawi, Pak Abdul, kemudian juga ini kan masalah hal yang paling krusial terlebih dahulu sebelum bisa para masyarakat bisa memasarkan ya. Ini yang memang harus dibenahi ya Pak Abdul ya. Pak Asnawi mungkin menambahkan?
2: Ya, karena kalau udah ada istilahnya kayak gini, kalau udah ada barang di lapangan berarti baru masuk ke daerah,
0: ke pasar
1: ya. Itu pastinya ini menjadi PR juga lahan kemudian bibit padi. Nah kalau bicara soal kesejahteraan petani nih kan tidak semuanya mungkin ya Pak, mungkin ada yang mungkin saat ini alhamdulillah masih terus bisa bercocok tanam, terus juga bisa pergi ke ladang. Karena memang kalau dilihat Aceh Utara itu hampir 27 kecamatan ya, hampir 90% semua pasca banjir kemarin harus bangkit lagi recovery terkait dengan bencana banjir di akhir tahun 2025 ya Pak, Pak Abdul. Nah sebenarnya banyaknya hasil panen saat ini seperti apa ini kalau menurut di lapangan sendiri, hasil panen para petani yang ada di Aceh Utara ini seperti apa ini Pak?
0: Untuk sementara ini hasil panennya alhamdulillah lumayan. Yang ada misalnya pakai pompanisasi dan sebagainya, yang tidak ada dapat aliran irigasi, nah ini pakai pompanisasi dan orang itu bisa turun ke sawah sampai kadang-kadang 1 tahun sampai 3 kali bisa turun. Karena apa? Dia tidak menghambat dengan irigasi karena pompanisasi. Jadi saya tengok dengan ditekankannya harga oleh pemerintah pusat Bapak Prabowo khususnya karena ketahanan pangan ini. Jadi harga padi sekarang ini sangat melambung. Jadi ini baru-baru 3 hari yang lalu lah saya ke Kecamatan Tanah Pasir. Jadi situ harga padi dah dibeli, gabahnya dah beli 1 kilo 7,200 lah. Daripada dulu kan 5,000 pun enggak laku.
1: Benar.
0: Jadi sekarang ini
1: alhamdulillah sekali
0: harga pasar ini sudah melambung. Karena mungkin dengan kekurangan padi. Jadi karena Aceh Utara ini bukan semua tempat ada panen. Mungkin itu hari ada di Bayu sedikit. Tahu air tada hujan.
1: Tada hujan.
0: Ya, di Perak Timur misalnya. Tada hujan juga. Jadi irigasinya semua belum ini, belum komplek Aceh Utara.
1: Belum kompleks ya. Padahal lahannya luar biasa.
0: Luar biasa luas lahannya.
1: Iya, padahal kita menginginkan jangan sampai ada lahan tidur ya Pak. Apalagi lahan yang dijual yang jadi pertokoan ya. Nah, tapi lagi-lagi ya kita tidak bisa memprediksi, alam juga berbicara, semua kan kehendak Allah dengan bencana yang kemarin terjadi. Nah, kalaupun misalnya dalam arti kata mensejahterakan petani, kan pastinya ukurannya kan bukan hanya dari hasil pertanian saja ya Pak, Pak Asnawi, Pak Abdul. Tapi kan juga ditentukan dari nilai ekonomi para petani sendiri. Nah, mulai dari bagaimana program Tani sendiri ini mampu membantu mereka para petani ini juga bisa benar-benar bisa menjual hasil taninya dengan tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ya, seperti yang Pak Abdul katakan bahwasannya sudah 7.200. Apakah ini merata mereka bisa menjual seperti itu Pak Abdul atau Pak Asnawi?
2: Ya, alhamdulillah kalau kita lihat semenjak pemerintahan Bapak Presiden Prabowo telah menetapkan harga minim pembelian gabah. Ini kan menguntungkan para petani.
1: Sangat, Pak.
2: Karena apa? Karena kalau kita lihat yang dulu-dulu kan kita bisa lihat di sawah itu waktu mau kuning padi harga 5.000. Tetapi waktu kita panen kadang-kadang harga 4.000.
1: Turun ya, Pak ya.
2: Tetapi di saat kehadirannya pemerintahan Pak Prabowo ini langsung beliau menetapkan harga minimal
0: 6.500
2: per kilo. Jadi ini sinilah kebanggaan para petani bahwa ini paling minim, sehingga seperti disampaikan oleh Pak Haji Abdul Dalib barusan bahwa ada harga sampai 7.200 per kilo. Jadi disinilah nilai-nilai daripada para petani ini mulai terangkat. Kesejahteraan para petani, kalau petani ini udah sejahtera,
1: Alhamdulillah.
2: Jadi mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, mungkin di tingkat nasional juga akan merasakan yang sama. Kenapa? Karena ekonomi yang paling utama kan di desa harus berputar.
1: Benar.
2: Jadi kalau dulunya misalnya di tingkat kampung, di tingkat desa kita lihat ada warung-warung kecil terpaksa tutup. Kenapa? Karena tidak ada uang. Tapi kalau petani ini sudah ada punya income, punya pendapatannya, insya Allah mungkin sampai, kalau lo semua mungkin akan ramai lagi seperti dulunya.
1: Ya, insya Allah ya. Tapi luar biasa ya Pak ini, karena memang dengan harga segitu juga setidaknya petani ini mampu dihargai ya. Karena kan tidak mudah ya Pak.
0: Ya.
1: Turun ke sawah mulai dari ya menggarap sawahnya, terus menanam bibit, terus juga memberi pupuk, menjaga dan sampai memanen, ini kan perlu waktu, tenaga dan biaya pastinya ya.
2: Betul.
1: Lagi-lagi kan ini harus daripada hasil pertanian ini kan langsung, enggak langsung ke tangan konsumen tapi juga para penadah daripada gabahnya sendiri. Nah, kalau dilihat Pak, tantangan yang paling besar terkait dengan soal pertanian sendiri ini dari yang dihadapi petani Aceh Utara, selain ya kita lihat bibit padi, lahan, tapi kalau dari mereka yang sudah bertani ini apa? Yang sudah memang mampu menjual di harga 7.200, apa sih tantangan lagi?
0: Tantangan lagi kalau singgok di lapangan nih mungkin pupuk.
1: Oke, pupuk kurang.
0: Pupuk kurang. Jadi kadang-kadang misalnya siam tadarun tanam.
1: Oke.
0: Bayu tidak tanam, tapi pupuk ini ada di bayu, di siam tadarun yang diperlukan oleh masyarakat, yang dibutuhkan tidak ada. Jadi retribusi ini mungkin agak kurang saya tengok. Jadi perhatian daripada distributor pupuk. Jadi mau ditebus ini kadang-kadang enggak ada, itu yang kadang-kadang susah, orang itulah orang petani.
1: Padahal dalam arti kata untuk pemenuhan pupuk di Aceh Utara itu kan memang sudah sesuai dengan kuotanya ya.
0: Kuat, sudah sesuai, tapi itulah masa perlu itu.
1: Ya. Retribusinya. Ya,
0: retribusinya mungkin tidak dapat.
1: Sejauh ini di mana retribusinya, Pak?
0: Saya dengar ada ini kadang-kadang ada kios-kios distributor ini yang jualnya kepada kebun-kebun sawit. Jadi karena yang sawah ini kan susah mendapatkannya.
1: Tindakannya apa Pak? Sudah diambil?
0: Tindakannya kalau yang kita kontrol ini kita belum dapat deteksi yang macam itu. Belum, cuma baru laporan-laporan kan. Tapi ada juga dari Satgas Ketahanan Pangan yang sudah diambil tindakan.
2: Ya, kalau kita lihat dari pupuk memang jumlah kuotanya cukup.
1: Cukup, ya.
2: Pasti cuma cukup. Kan, pasti kan lagi-lagi ini kan.
1: Iya.
2: Yang di bawah ini kan yang suka-suka ya main-main. Ya. Ini yang menjadi yang kendala bagi petani.
1: Ya, karena pemerintah pasti akan menyediakan kuota yang cukup untuk para petani. Ya, kan semuanya sudah diatur ya, Pak.
2: Betul.
1: Tidak mungkin tidak cukup, lagi-lagi selalu ada keluhan tidak cukup pupuk.
2: Karena inilah di saat yang dari apa yang para-para yang di bawah ini yang suka-suka bandel lah. Jadi sehingga ada lokasi, bukan nggak cukup pupuk, kadang pupuknya terlambat.
1: Terlambat.
2: Jadi kalau dari kuota udah cukup, sedangkan waktu masyarakat mau butuh pupuk, adanya para-para pedagang nakal.
1: Nah, petani biasanya kan mengeluh nih.
2: Iya.
1: Pasti mengeluhnya ke kepala desa atau kepada Tani Merdeka mungkin ya. Apa solusinya Pak yang akan diberikan kepada petani jika mereka memang sudah waktunya harus memberi pupuk kepada tanaman-tanaman mereka?
0: Solusinya kita memang kita cari. Kita kan selalu melapor ini kepada dinas. Karena karena kan kota yang distribusi ini melalui untuk kabupaten kan melalui dinas semua. Jadi mana yang cukup, jadi kita yang bisa kita lapor sekarang hanya untuk dinas dulu.
1: Dinas saja.
0: Ya, dinas dulu. Jadi dinas nanti akan berturun tangan ke lapangan, mau dicek di mana yang kurang, di mana yang ini, karena kita belum sampai ada penindakan hukum. Jadi kita lapor ke Sagah ini untuk ditutup ke itu, kita belum buat lagi. Jadi belum dapat di lapangan yang langsung Pak Sanum ya.
2: Iya, kalau secara pasti belum ini kita dapatkan, tetapi kan baru apa istilahnya? Pembicaraan orang.
1: Tapi bukan asumsi ya, Pak. Tapi pembicaraan orang.
2: Iya.
1: Bukti konkretnya belum dapat.
2: Belum begitu. Kita dapatkan. Kalau kita dapatkan, kita sebagai sebuah organisasi Tani Merdeka, kita akan laporkan.
1: Belum tertangkap tangan begitu ya kalau
2: misalnya. Iya. Jadi kalau ada hal orang-orang yang kayak gitu, kita akan laporkan pada penegak hukum. Karena apa? Ini kan pupuk ini kan diberikan untuk masyarakat petani.
1: Benar. Ya.
2: Jadi kalau ada dan kami akan membantu para petani. Siapapun yang ingin menyelenggarakan pupuk, kita akan laporkan pada penegak hukum.
1: Nah, selamat pagi paling baik untuk para petani juga yang saat ini mendengarkan kami. Ya, saya yakin sekali mereka juga yang masih mendengar radio ini, Pak. Ya. Saya yakin di Aceh Utara paling banyak juga pendengar kami ini. Selamat pagi, semoga bersemangat. Insya Allah semuanya diberikan kelancaran.
0: Amin. Amin.
1: Kalaupun saat ini lahannya juga belum, ini pasti berusaha terus ya, Pak. Ya. Untuk mereka bisa mendapatkan lahan dan juga pastinya bibit untuk para petani yang saat ini masih dengan bibit seadanya. Ya. Ini juga dinas-dinas terkait pastinya semoga mendengarkan perbincangan kita di siang hari ini. Nah, kalau soal kualitas panen sendiri kan ini memang menjadi kunci daya untuk daya saing ya Pak.
2: Ya.
1: Kita kan melihat beras ini kan memang menjadi bahan makanan pokok kita. Dan lagi-lagi sebenarnya kalau kita lihat dengan luasnya lahan di Aceh Utara, tapi lagi-lagi kita sedih Pak dengan harga berasnya kok mahal sekali. Padahal di sebelah yang ini, tapi banyak sekali yang punya luar ini. Ya, daya saing seperti apa nih kalau dilihat Pak Abdul?
2: Ya, karena kayak gini dok. Kalau saya lihat, yang pertama kalau tergantungkan dari bibit padi yang pertama.
1: Benar.
2: Jadi kalau bibitnya padi berkualitas tinggi, otomatis produk hasil pertanian kita juga akan bagus. Makanya masyarakat mengharapkan setiap mau ke sawah, mohon adanya bantuan bibit padi. Yang bibit padi seperti apa? Ya, yang unggul. Ya, karena apa? Bisa untuk menghasilkan beras yang super. Jadi dengan kualitas kita yang tinggi, maka nilai jual kita juga akan tinggi.
1: Ya, kenapa tidak ada salahnya kalau di daerah kita mampu memproduksi, kenapa kita tidak menikmati ya? Langsung ya Pak ya. Padahal kualitasnya juga saya yakin cukup-cukup bagus. Apalagi di daerah Taming ya kemarin ya. Ini yang memang pasca bencana mereka juga luar biasa berasnya. Aceh Utara saya yakin juga.
0: Insyaallah Aceh Utara akan bangkit daripada keterpurukan.
1: Bukan angkit, bukan akan bangkit, tapi harus bangkit.
0: Harus
1: Pak.
0: Bangkit.
1: Saya yakin sekali. Yang mendengarkan ini juga para petani yang mungkin saat ini juga sedang berjibaku dengan pasca bencana, mereka juga ingin turun ke sawah, Pak. Mereka juga rindu untuk menanam, ya. Tapi ya lagi-lagi semuanya juga memang butuh kerjasama bantuan semua pihak ya Pak. Baik, pendengar juga untuk Anda yang ingin bertanya silahkan ya. silakan. Anda mungkin salah satu juga para petani yang ada di kawasan Aceh Utara. Silakan bertanya. Kita ada Pak Abdul Muthalib di sini dari Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Utara. Kemudian juga ada Sekretaris DPD Tani Merdeka Aceh Utara. Silakan bertanya. Mungkin selama ini mau mengeluhkan sesuatu ya Pak ya. Yeah. Tidak berani, silakan di 0811-671-5893 bertanya langsung bisa, untuk WhatsApp bisa, atau juga bisa beli menuliskan kolom komentar di channel YouTube kami yang saat ini sedang live untuk dialog interaktif. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Raksa Desa Isika SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Kita masih dalam dialog interaktif yang akan terus bergulir sampai dengan formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita masih bicara soal bedah tani merdeka dari lahan ke pasar bersama ya Ketua DPD Tani Merdeka. Pak Abdul masih semangat ya Pak Abdul?
1: Semangat.
0: Pak Asnawi juga ya?
2: Alhamdulillah.
0: Harus semangat Pak, karena para petaninya menunggu ini semangat dari Bapak. Ini menarik sekali memang perbincangan kita, dan kita masih menunggu di 0811671583. Ada yang mau masuk silahkan ya. Tadi ada yang berdering ya, silahkan untuk bertanya di WhatsApp juga masih kita buka. Silahkan untuk bertanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan soal pertanian, khususnya untuk warga dan masyarakat Aceh Utara yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui siaran terestrial dan juga di RR Digital ya. Di kesempatan pagi hari ini. Baik. Ya, baik. Kalau ingin menelpon silakan. Kita masih buka ya sampai dengan pukul 11. Jadi nanti langsung ditanyakan kepada Pak Abdul Muthalib atau kepada Pak Asnawi terkait dengan soal dari lahan ke pasar. Ya, kalau kita lihat dari saat ini Pak, mungkin kan memang tidak selamanya para petani ini juga bisa menghasilkan hasil pertanian yang baik. Lagi-lagi kan ada gagal panennya ya Pak.
2: Iya.
0: Nah kalau misalnya untuk mengurangi yang namanya gagal panen selama ini seperti apa Pak yang dilakukan oleh Tani Merdeka sendiri untuk bisa memberikan mereka apa ya? Mungkin ya post harvest loss mungkin ya.
2: Ya kalau untuk mengurangi gagal panen sih kita hanya bisa berusaha. Contoh misalnya kayak gini.
0: Ya.
2: Petani ini kan kalau saya lihat termasuk ahli dalam membaca keadaan cuaca.
0: Alam ya Pak.
2: Alam.
0: Ya.
2: Jadi kalau di petani ini saya lihat, oh ini bulan ini nggak cocok kita bertani.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kenapa? Karena akan terjadi daripada kegagalan panen.
0: Oke. Okay.
2: Itu belum lagi musibah kayak kemarin. Ini kan terhadap misalnya hama-hama ataupun terjadi hujan-hujan.
0: Iya.
2: Jadi di sini petani saya lihat sangat cerdas dalam membaca keadaan alam.
0: Luar biasa ya.
2: Yeah.
0: Berarti mereka sudah luar biasa. Jadi untuk saat ini tidak baik untuk menanam karena mungkin musim hujan akan banjir tergenang. Musim angin mungkin wah ini tidak baik ya. Jadi sudah cukup tahu ya. Nah kalau kita lihat ini Pak, oke kalau saya yakin kalaupun gagal panen ya mungkin itu di luar juga prediksi kita, padahal petani sudah cukup baik ya untuk membaca alam. Nah kalaupun terkait pasca panen, nah apakah mereka juga ada pendampingan khusus dari DPD Tani Merdeka sendiri untuk bisa mengenai soal ya ini kan mau dipasarkan ya Pak?
2: Iya.
0: Ya kan saya lihat juga pasar tani ini kan kadang kan buka ya Pak ya, di kawasan Losway juga ada. Ini luar biasa antusias masyarakat, luar biasa Pak. Cabenya segar-segar semua ya. Dan yang mungkin saat ini punya lahan tidur di rumah pun sudah hidup semua ini. Saya lihat di Aceh Utara kan luar biasa ya. Para ibu-ibu nih sudah bergerilya sekali untuk bisa membuat apotek hidup di sekitar rumahnya ya Pak. Pak Asnawi benar ya?
2: Iya.
0: Iya. Sejauh ini bagaimana pendampingan ataupun pengolahan hasil daripada hasil mereka ini biar mampu dipasarkan, dan kita kan juga punya supermarket Pak. Betul. Ini juga seperti apa sebenarnya? Jangan bagaimana caranya barang-barang yang ada di Aceh Utara ini juga mampu bersaing dengan produk-produk yang di luar dengan packagingnya, hasilnya seperti apa ini Pak Abdul atau Pak Asnawi?
2: Ya, kami sih punya pemikiran begini. Di saat Pak Prabowo memerintahkan Bulog untuk membeli gabah, berarti kan petani tidak ragu-ragu lagi. Harga minimal sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi kalau misalnya pemerintah Jawa Utara mau ngambil sikap, kan juga boleh.
0: Boleh.
2: Jadi pemerintah Jawa Utara mengambil sikap melalui badan usaha daerah membeli hasil para petani.
0: Ya.
2: Jadi di sini para petani jangan biarkan jalan sendiri. Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai menjadi distributor hasil ya, daripada petani.
0: Perpanjangan tangan ya, Pak ya. Benar.
2: Karena dari kita bilang tadi bahwa hasil petani ini bawa kemana sih?
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau ada perusahaan daerah yang mau menampung hasil petani, mm-hmm, saya yakin Aceh Utara selain akan menjadi swasembada pangan,
0: yeah,
2: juga dia akan menjadi nilai hasil produk sendiri.
0: Ya. Yeah.
2: Nah, di saat ada daerah nanti yang gagal panen,
0: yeah,
2: kan ini misalnya Aceh Utara kan punya beli sendiri.
0: Iya, yeah, benar, Pak. Nah,
2: di saat gagal panen misalnya suatu daerah ada yang bencana alam,
0: mm-mm,
2: kan bisa subsidi berasnya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi daripada misalnya 200.000 per karung, mm-hmm,
0: yeah,
2: bisa disubsidi untuk masyarakat yang kena musibah,
0: mm-hmm,
2: mungkin 100.000 satu karung.
0: Wah, kenapa tidak ya?
2: Kenapa tidak dilakukan? Kan ini,
0: mm-hmm,
2: menjadi momentum yang bagus.
0: Benar.
2: Ya, jadi di saat padinya udah padinya udah ada, diolah sendiri, kita simpan sendiri untuk yang akan datang. Apalagi kalau nanti pelabuhan Kruku dibuka, kan kita punya yang kita bawa,
0: benar,
2: yang kita jual.
0: Ya.
2: Ini yang harapan daripada kami Tani Merdeka.
0: Oke, jadi paling tidak bicara soal pemasaran, harapannya petani bukan hanya bisa dapat akses pasar ya Pak, tapi lebih luas dan lebih menguntungkan. Kita lihat juga sebenarnya daerah kita kan daerah yang paling strategis ya.
2: Betul.
0: Mulai dari darat, laut, itu semua luar biasa jangkauannya.
2: Betul, betul.
0: Apalagi dulu pelabuhan Kurungguku kan sudah mulai dibuka ini ya, insya Allah.
2: Betul.
0: Untuk soal perjalanan saja mungkin insya Allah akan bisa ke luar negeri, begitu ya.
2: Betul.
0: Kenapa tidak hasil-hasil kita juga mampu menembus ke sana ya Pak.
2: Betul.
0: Oke, okay. Jadi memang sebenarnya kemitraan kan ini juga penting Pak.
2: Betul.
0: Nah, sejauh ini rantai pasokannya ini kemitraannya seperti apa ini Pak? Pak Abdul lihat, Pak Asnawi lihat. Ya, mulai dari dari pelaku usaha, distributor maupun retailnya seperti apa ini?
2: Kalau masalah kemitraan kita lihat kayak gini. Jadi kita maunya mudah-mudahan nanti begini. Dengan adanya koperasi desa, jadi segala produk pertanian ini kan bisa ditampung oleh koperasi. Jadi kalau di bawah koperasi sudah istilahnya satu pintu satu harga.
0: Oke.
2: Jadi tidak ada petani yang dirugikan. Misalnya kan sebelum Pak Prabowo menjadi presiden ini, harga gabah kan main luar biasa. Kita nggak tahu di mana ini.
0: Menangis waktu petani Pak.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi di saat Pak Prabowo udah tegas, berpihak kepada petani, ini harganya 6.500, nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang daripada itu, lebih silakan.
0: Sudah ada hacknya ya.
2: Sudah ada hacknya.
0: Oke. Okay.
2: Ini kan luar biasa.
0: Ya,
2: di saat
0: benar,
2: program pemerintah pusat berpihak langsung kepada petani, harus juga didukung oleh pemerintah daerah.
0: Harus didukung ya.
2: Iya.
0: Tapi dalam arti kata saat ini para petani dan juga para pemilik ladang sudah cukup mampu untuk bisa memasarkan hasil panennya Pak. Kalau dilihat seperti apa? Adakah kendala? Apakah semua berjalan dengan baik dari lahan ke pasar ini? Semuanya sudah?
1: Saya tengok ini beberapa hari ini kan menyangkut dengan harga TBS sawit.
0: Oke.
1: Ya.
0: Sawit.
1: Karena Tani Merdeka pun juga ada memantau sawit ini juga. Karena di bawah kita juga dalam pemantauannya. Terus tengok hari itu turun harganya.
0: Turun.
1: Jadi dalam dua hari ini dah, alhamdulillah dah dapat dibeli oleh tengkolak. Tengkolak ini dah dapat beli 2.600 per kilonya.
0: Masih ada tengkolak?
1: Ada. masih sekarang.
0: Ya, kalau istilah bahasanya apa sih Pak? Kalau ini
1: pembeli kecil-kecilan.
0: Pembeli kecil-kecilan ya.
1: Misalnya kan nanti ada satu truk orang itu jual, satu truk itu.
0: Oke.
1: Satu truk itu jual. Jadi Tani Merdeka ini pun ini kita belum lengkap lagi pengurusan, kepengurusan ini belum lengkap lagi.
0: Belum lengkap.
1: Jadi karena kan Kabupaten Aceh Utara ini luasnya 27 kecamatan.
0: Iya. Yeah.
1: Cuma yang baru pelantikannya hanya 14 kecamatan. Jadi insya Allah di akhir bulan ataupun awal bulan Julai ya, Juli nanti kita akan lantik lagi 13 kecamatan lagi supaya ada pengawasan di semua lini ini, ada pengawasan. Jadi sekarang belum habis karena kan DPD TNI Merdeka pun baru lagi.
0: Baru lagi.
1: Ya, lebih kurang ada 1 tahun ya Pak Asnawi. Lebih kurang 1 tahun lah. 1 tahun baru. Jadi
0: lebih kita
1: baru pembentukannya 1 tahun. Jadi karena area Aceh Utara ini sangat luas.
0: Sangat luas.
1: Jadi kita belum cukup kaki tangan kita untuk memantau di kampung-kampung di mana yang terkendala, baik pun orang yang turun ke sawah petani ataupun yang dari perkebunan. Jadi yang kita mau capai di Aceh Utara ini adalah karena kan setiap kabupatennya ada tanaman yang unggulannya. Jadi Aceh Utara ini kita mau buat satu pilot proyek melalui program Tani Merdeka adalah kakao.
0: Kakao.
1: Ya, kakao lahan-lahan itu kita di Kecamatan Pirak Timur.
0: Pirak karena, Timur ya? Ya,
1: karena itu luas arealnya luas dan ada kakao-kakao orang kampung juga lagi. Jadi kita mau tengok macam mana representasi karena kakao kan sangat kurang juga sekarang dengan sangat. Harga harganya sangat tinggi.
0: Kalau dulu banyak ya, Pak? Banyak. Di kawasan Lusukun ya, dulu masih banyak kakao ya. Jeruk nipis juga banyak ya. Kalau sawit udah cukup banyak ya Pak.
1: Sawit emang sekarang sawit rata-rata sawit semua.
0: Udah rata-rata sawit ya. Sebenarnya apa yang kurang Pak? Kalau kita lihat lahan kita luas, tapi sebenarnya apa yang perlu ditanami kalau menurut kacamata Pak? Pak Asnawi atau Pak Abdul? Apa sih sebenarnya selain kakao apa? Kalau dilihat.
2: Ya. Karena kalau berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan. Saya melihat di daerah Aceh Utara kan umumnya pertanian dan perikanan.
0: Oke.
2: Itu kan kalau kita berbicara tentang kegiatan kan menyangkut dengan sudah termasuk lapangan kerja itu.
0: Iya. Yeah,
2: lapangan kerja dari turun menurun.
0: Iya. Yeah. Nah,
2: cuma kalau saya lihat dari program Pak Prabowo, beliau maunya untuk masa yang akan datang, saya melihat dari maunya beliau bahwa petani untuk yang akan datang kaum milenial ini harus cinta menjadi sebagai petani.
0: Kaum milenial
2: yang akan.
0: Oke.
2: Jadi disinilah kita lihat bahwa pemerintah pusat sangat serius. Di saat kaum milenial menjadi tujuan untuk masa yang akan datang, bukan karena begini. Kalau dulu kan orang ke sawah karena tidak ada kegiatan lain.
0: Oke, tidak ada kegiatan lain.
2: Wah, itu dulu.
0: Itu menjadi
2: paradigma cara berpikir dulu kan kayak gitu.
0: Hanabut lain jauh ulang.
2: Hanabut lain jauh ulang.
0: Oke.
2: Ya. Nah, tapi kalau untuk ke depan, kalau kita lihat dari maunya Pak Presiden, kaum milenial ini harus
0: mampu ya.
2: Harus mampu jadi petani, harus cinta pada petani dan bangga menjadi petani. Ini makanya luar biasa di saat ada aturan, ada bantuan, ini luar biasa.
0: Ya. Kalau dilihat sekarang Pak Sawi, kan kita menginginkan, Pak Prabowo juga menginginkan kaum milenial ini bukan soal ngerti soal apa ya, kecanggihan teknologi ya, mereka kan terdepan sekali, tapi juga paham mulai dari sisi turun ke pertanian, budaya, kan ini juga semua lini juga dibutuhkan ya Pak Abdul. Nah dari DPD Tani sendiri Merdeka bagaimana mengajak juga para kaum milenial ini juga kan, ini adalah hal yang tidak mudah ya Pak Abdul, tidak mudah Pak Asnawi, tidak mudah ini mengajak kaum milenial untuk bisa bertani.
2: Betul.
0: Ya. Apa mungkin program ke depan dari DPD Tani Merdeka Aceh Utara sendiri terkait dengan soal pertanian yang ada di Aceh Utara? Mungkin kan di tahun 2026 ini ada program-program mungkin yang akan dijalankan Pak Asnawi? Kira-kira apa nih program yang mungkin juga akan?
2: Ya, kalau kita lihat, kalau kita mengajak masalah kegiatan petani kalau milenial memang butuh proses.
0: Ya.
2: Namun melalui organisasi kita, insya Allah sudah ada kita orang-orang para kaum milenial yang mau bergabung sama kita.
0: Wah, keren ini Pak. Nah,
2: karena di saat petani menjadi ujung tombak dan dengan harga sudah ditentukan, jadi kita bangga lah. Sudah kita bangga jadi petani. Jadi bukan karena pekerjaan hana pula ini udah jauh bilang. Tetapi karena memang udah cinta terhadap kegiatan petani.
0: Arti kata bahwasannya kita harus mensyukuri apapun profesi kita ya Pak. Kalau semua menjadi petani mau jadi apa Pak? Gak ada dokter. Semuanya jadi petani, kita cuma makan beras, gak ada makan ikannya, gak ada nelayan.
2: Betul.
0: Ya, kita juga mau lakukan perjalanan tidak ada pilot dong, penerbangan. Jadi semuanya memang sudah diatur Allah ya.
2: Betul.
0: Dan terakhir Pak. Pak Abdul, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga khususnya para petani di Aceh Utara yang mungkin saat ini mendengarkan. Silakan Pak Abdul.
1: Terakhir nih yang kita sampaikan semua ini pertanian ini supaya lebih maju ke depan.
0: Amin.
1: Lebih dengan karena pasca bencana banjir kita yang kita lahan-lahan kita tertimbun dengan begitu dahsyat. Kecamatan Sawang, Kecamatan Langkahan, Baktia dan ada tempat-tempat yang lain mungkin 6,000 hektar lahan Aceh Utara tertimbun. Ini kita minta kepada pemerintah pusat melalui siaran ini atau pemerintah Aceh, pemerintah Aceh Utara ini harus memang betul harus bahu-membahu supaya bisa memulihkan keadaan masyarakat, supaya masyarakat yang turun ke sawah bisa stabil kembali dan bisa mencari rezeki untuk anak istri.
0: Amin.
1: Semoga Allah memberikan keberkatan bagi kita dalam kehidupan ini. Kami dari DPD Tani Merdeka Aceh Utara cuma bisa mengawasi saja. Jadi kalau ada laporan-laporan yang memang betul-betul yang perlu ditindaklanjuti, kita akan lapor kepada atasan. Karena atasan kita ada pembina kita Bapak Sudaryono Wamentan dan Bapak Don Muzakir Strong selaku ketua umum, dan di Aceh ini ada Bapak Cun Muhammad selaku ketua provinsi beserta Pak BEM. Jadi orang ini yang bekerja siang malam adalah kita untuk kabupaten, Pak Asnawi dan rakan-rakan lain pengurus kabupaten Aceh Utara. InsyaAllah yang mungkin kita lengkapkan kepengurusan kabupaten ini mungkin dalam bulan 7 ini insyaAllah, kalau tidak ada haram lintang, semua clear. Jadi semua kecamatan ini ada pengurus DPD Tani Merdeka yang bisa meninjau baik pun ke perkebunan ataupun persawahan di mana yang akan ada kendala-kendalanya. Jadi sama-sama kita bincang untuk kita supaya petani ini bisa aman dan nyaman.
0: Ya, luar biasa. Jadi semakin banyak ya Pak, anggotanya juga semakin tahu apa yang kendala, apa keberhasilan semua lini bisa tercapai. Pak Asnawi, mungkin silakan Pak Asnawi.
2: Ya, kalau dari saya sih di saat lapangan kerja ini lebih besar di tani, kenapa enggak kita berdayakan semaksimalnya? Karena kalau kan paling ini apa ya? Kalau ke sawah itu kan enggak butuh helm kuning, helm putih atau pakai sepatu
0: paco
2: kayak gitu. Jadi itu lapangan kerja yang udah ada. Mari kita maksimalkan untuk anak cucu kita.
0: Amin.
2: Nah itu yang apa? Yang kalau masalah pupuk, alhamdulillah cukup.
0: Insyaallah.
2: Cuma kalau ada yang mendel-mendel, nanti kita akan kalau di sini kan PIM, kita akan koordinasi dengan pihak PIM. Tapi kalau masalah pupuk, alhamdulillah ada. Cuma kalau ada yang mendel, kita akan koordinasi dengan pihak PIM dan penegak hukum. Itu saja mungkin dari saya.
0: Baik, terima kasih Pak Abdul Muthalib waktunya. Pak Asnawi juga. Sama-sama. Dua narasumber kita ini dari DPD Tani Merdeka Aceh Utara. Semoga saja perbincangan kita ini bisa memberikan informasi yang luar biasa, bisa sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini juga terlintas di benak para petani ini seperti apa? Nah, ya hari ini mungkin terjawab dengan perbincangan dialog yang luar biasa ini dan bisa menginspirasi juga para petani. Dan yakinlah, insya Allah saya yakin akan bangkit para petani Aceh Amin. Utara. Amin. Dan juga insya Allah semoga Allah memudahkannya semua ya Pak. Amin. Semua lancar. Amin. Dan terus bangkit para petani Aceh Utara. Dan DPD Tani Merdeka juga terus berjuang untuk memberikan inspirasi dan motivasi. Sekali lagi terima kasih Pak.
2: Ya, sama-sama.
0: Baik, pendengar itu dia dialog interaktif kita di kesempatan pagi hari ini dalam bedah program Tani Merdeka dari lahan ke pasar. Saya Demo Hatta, kita akan langsung lanjut ke Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti, mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja, kami harus mencetak gol. Tetapi, dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas
0: City. Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Parawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Parawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang kita Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama.

0: karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Marawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pes Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandangkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Pain Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubli Boss mengakui kelemahan timnya.
5: For the win, about today's game.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konjok-konjokan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas tertentu untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusmawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusmawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Gepegah Bang Lu Nuputa Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 89,3 MHz Pro Santo RRLOX baik pendengar di manapun Anda berada. Saatnya kita akan jelang kumandang azan sholat zuhur untuk kawasan kota Loksmai dan sekitarnya. Tepat informasi pukul 12:34 waktu Indonesia Barat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajata al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

satu RRSY by program.

Radio Indonesia Kepesampuhan Pak Ronyo. Habayang kamu putra ini Pak Ronyo di Antaraji, dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Utara harus berperan aktif untuk penerapan digitalisasi sejak awal. DKPPP gebantu dalam survei topografi pembangunan Gampung Nelayan Mirah Putih KNMP. Habis lengkap juga pesampul ulung tuan Dewi Mohata. Pendengar dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Utara harus berperan aktif untuk penerapan digitalisasi sejak awal. Generasi muda harus mampu memanfaatkan internet secara betul serta terhindar dari dampak negatif perkembangan digital yang semakin pesat lawitnya. Ketua Pemuda Pancasila Aceh Utara Muhammad Ali Kuba Gebega Sikula menjadi titik awal yang strategis dalam membantu literasi digital uke bagi generasi muda secara menyeluruh. Menurut Gopnyam, pembekalan sejak usia sikula akan membantu siswa memahami cara bermedia sosial yang good, keamanan digital, serta pemanfaatan teknologi untuk kegiatan yang produktif serta bermanfaat. Selain dibanyan, peran pemuda Pancasila Aceh Utara juga telah melakukan membagi kegiatan sosialisasi literasi digital ke desa-desa, termasuk sampo wilayah pedalaman. Pendengar, pemerintah Kota Loksmai melalui Badan Maritim, Perikanan, Pertanian, dan Pangan gebantu dalam survei topografi pembangunan Kampung Nelayan Mirah Putih di Kampung Ujung Blang, Kecamatan Medasakti, Uro, Selasanyan, tanggal 20 Juni. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala DKPPP Kota Loksmai Jud Elia Fitri, mesajangan staf DKPPP, pekerja penyuluhan perikanan, tim survei topografi KNMP, dan Panglima Laut setempat. Survei topografinya nah ke langkah yang terpenting dalam rencana pembangunan ke Gampung Nelayan Mirah Ngan Putih di wilayah Binih Laut Ujung Blang. Tim survei dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke kolaborasi dengan pemerintah Kota Loksmawe. Lam survei tim gepegat pengukuran lapangan dengan gepake berbagai alat pendukung. Lagi stasiun total dan GPS untuk merumput data yang akurat tentang kondisi tanah tepat pembangunan akan gepegat. Proses pengukuran dimulai dengan dipetinte titik koordinat kunci sebagai titik acuan. Selainnya timnya jipeta padum tempat pembangunan prospektif ke jiteme data yang komprehensi nganjut jiuko. Dan hasil surveinya akan jid ke dasar untuk gepegat perencanaan teknis untuk pembangunan Gampung Nelayan Mirah Putih, termasuk gepedente tempat-tempat berbagai fasilitas yang akan dipegat.

Berita yang kesini lho. Pendengar, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dinilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas dari pencemaran. Pengamat lingkungan Dahlan Gebega, masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah terkait pengelolaan broh ngan hana gebeh sembarangan. Menurut Gopnyan, kebiasaan gebeh broh di tempat yang hana semestiji dapat menimbulkan membago dampak negatif. Lagi pencemaran lingkungan, penyempatan saluran I hingga potensi banjir. Dahlan gedegaskan pemerintah perlu menerapkan aturan secara tegas terhadap langgar yang gebeh broh sembarangan. Nilai pemberian sanksi dapat menjadi langkah edukasi sekaligus efek jera agar masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan. Saudara Allah Dilea, Bauranyo Produksi Radio Republik Indonesia, Lusmai Jino terlanjut dengan program selanjutnya.

Inilah Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, Sumawe, AKBP Dr. Hasan Esa Isika, MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOXME. Baik pendengar, terkait dengan ramaikan ekonomi lokal, Pasar Tani Roadshow digelar di Loksmawe. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, saat ini saya berada di Pasar Tani ya, untuk di roadshow di kota Loksmawe pada tahun 2026, tepatnya di kawasan Desa Mengedung dekat dari Stadion Turis Bangsa Loksmawe dan di depan SD 12 Bandar Sakti. Nah, di mana Pasar Tani ini sendiri ya digelar oleh pemerintah Aceh ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya telah bersama Bapak Khairil ya, selaku Kabid Hortikultura dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Assalamualaikum Pak Khairil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Pak Khairil, tujuan terlebih dahulu digelarnya Pasar Tani ini apa ini Pak Khairil?
2: Sebenarnya roadshow ini memang sudah rutin kita lakukan. Cuman kemarin kita dapat arahan dari Gubernur bagaimana kita melakukan roadshow ke seluruh kabupaten kota. Yeah. Jadi dengan roadshow ini kita ingin mengenalkan produk-produk yang dihasilkan oleh petani di masing-masing kabupaten kota, UMKM, kepada seluruh masyarakat yang ada di kabupaten kota. Jadi ini menjadi sebagai ajang promosi bagi mereka. Sehingga petani kita, UMKM tani kita punya nilai tawar terhadap produk yang mereka hasilkan. Kemudian sehingga mendekatkan konsumen dengan produsen ya. Sehingga konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih rendah, sedangkan produsen bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Tidak ada permainan-permainan oleh pedagang perantara. Jadi kalau kita katakan bahwa ini sebagian besar memotong jaring pemasarannya. Kalau dulu misalnya jaring pemasaran ada 3 atau 4, ini menjadi tidak ada lagi. Langsung kita pertemukan antara konsumen dan produsen.
1: Iya. Nah, ini juga digelar bukan hanya di Kota Loksmawe juga ya, tapi di kabupaten kota lainnya juga.
2: Iya. Ya. Kita rencananya memang akan kita gelar di kabupaten yang menjadi indikator IHK ya. Tamiang, Banda Aceh, kemudian Aceh Tengah, Melabuh, dan Loksmawe. Jadi ini juga sebagai salah satu indikator kita penanggulangan inflasi. Nah, dari sisi mana? Dari sisi kita memperkecil, mengurangi pengeluaran daripada rumah tangga. Jadi dengan produsen langsung berjualan sehingga pengeluaran rumah tangga menjadi lebih kecil sedikit.
1: Ya. Baik, Pak Khairil, kita lihat bagaimana antusias masyarakat yang ingin berbelanja di tempat Pasar Tani ini. Selama tadi pantauan dari Pak Khairil sendiri.
2: Jadi pantauan kita juga, kita tidak hanya bekerja sendiri, tapi juga kita libatkan instansi lain. Kita libatkan Bulog, ya, kemudian Dinas Peternakan, kemudian Dinas SDM. Jadi kita di sini juga menyediakan beras, ya, beras 5 kilo, kemudian minyak goreng, minyak kita, telur ayam langsung dari UPTD yang diproduksi oleh Dinas Pertanian, Dinas Peternakan. Kemudian juga ada gas melon 3 kilo. Jadi saya lihat antusias masyarakat yang ramai itu di antri gas melon, di telur, dan di beras. Beras dan minyak. Sedangkan yang lain-lain saya lihat antusias masyarakat karena kenapa? Karena baru selesai diproduksi dan harganya juga bisa lebih rendah daripada pada yang dijual di pasar tradisional.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Khairil. Ya. Nah, peringat tadi kita sudah sejenak ya bersama Pak Khairil. Nah, selanjutnya kita bersama Ibu Cut selaku Kepala Dinas DKPP Kota Loksmawe juga kita melihat bagaimana sih UMKM dan juga para petani yang hadir di sini, Bu. Ini ada berapa ini jumlah peserta yang kita pilih?
3: Terima kasih, Pak. Jumlah peserta yang hadir untuk mengikuti acara Pasar Tani Roadshow Kota Loksmawe pada hari ini itu berjumlah 32 petani dan UMKM. Jadi di sini kita sangat berterima kasih kepada pemerintah Aceh, terutama Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang telah memprakarsai kegiatan pada hari ini sehingga sangat-sangat bermanfaat yang kita rasakan terhadap masyarakat yang ada di wilayah Kota Loksmawe terkait dengan pengendalian inflasi. Yeah. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Insinyur Khairil, Kabid Hortikultura dari Dinas di Stanbun Aceh, bahwasanya kegiatan ini adalah untuk memotong rantai pembelian bisa langsung dari produsen ke konsumen. Seperti kita ketahui, petani-petani kita sebelum acara ini kita gelar, itu kita sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada petani untuk terus menanam. Jadi produk lokal pada hari ini itu seperti cabai, bawang, tomat, dan sayur-sayuran, itu kita, adalah dari produksi petani kita sendiri. Jadi dengan adanya kegiatan pada hari ini dapat memotivasi petani-petani yang ada di wilayah Kota Loksmawe dan pelaku usaha UMKM untuk terus berkarya sehingga Kota Loksmawe ke depannya akan terus menjadi kota yang bisa menghasilkan produk lokal.
1: Iya, baik. Yang terakhir Bu Cut, ada enggak himbauan kepada masyarakat kita agar bisa memanfaatkan momen dari pasar tani ini?
3: Kita selalu Pak, sebenarnya setiap tahunnya dulu-dulu kita selalu pasar tani ini merupakan ikon yang sangat-sangat ditunggu oleh petani dan UMKM. Jadi kita juga menghimbau kepada masyarakat apabila kegiatan ini diselenggara, kita sudah jauh-jauh hari itu dengan flyer menginfo-infokan kepada masyarakat bahwasanya kegiatan pada hari ini dapat membantu masyarakat Kota Loksmawe dalam perbelanjaan. Karena seperti kita ketahui, dengan berbelanja langsung itu akan mempermudah ibu-ibu rumah tangga untuk secara tidak langsung kan menghemat biaya ya, karena kalau di sini kan namanya pasar tani otomatis kan lebih murah,
1: ya, gitu. Lebih terjangkau,
3: lebih terjangkau harganya.
1: Iya, baik, terima kasih Bu Cut, semoga sukses ini kegiatan pasar tani kita Bu.
3: Amin, kita berharap. Terima kasih banyak sekali saya ucapkan kepada pemerintah Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang telah memprakarsai kegiatan Roadshow Pasar Tani tahun 2026 ini di Kota Loksmawe. Kita berharap kegiatan ini akan terus berlanjut yang nantinya akan membantu masyarakat dalam pengendalian inflasi daerah.
1: Iya. Baik, pendengar, kita sudah berbincang ya bersama Ibu Cut selaku Kepala Dinas DKPP Kota Loksmawe. Demikian laporan langsung saya langsung dari Pasar Tani Roksu di Kota Loksmawe yang berlangsung di depan SD 12 Banda Sakti Kota Loksmawe. Kita kembali ke studio.
0: Ya, baik. Pendengar, ramaikan ekonomi lokal Pasar Tani Roadshow digelar di Loksmawe yang sudah dilaporkan oleh rekan Maimun Akbar. Nantikan kembali laporan-laporan terkini hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi
6: dan saya Dewi Mohata.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, yang pastinya perjalanan program akan terus berlanjut sampai dengan formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan bersama rekan Anda ya di perjalanan Luxmaya sore ini. Saya juga harus undur diri, terima kasih atas kebersamaannya pendengar, mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan. Saya Dewi Mata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Luxmawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda. Kita masih dalam program Pro Dangdut untuk edisi hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya, tembang-tembang dangdut terbaik masih kami hadirkan untuk Anda hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Iya, sebuah tembang dari Zaskia Gotik, Paijo ya. Dan ini merupakan lagu dangdut bergenre edut ya. Atau elektronik dangdut ya. Artinya perpaduan musiknya ini sudah di apa ya, bukan dangdut asli lagi, tapi sudah di mix dengan musik-musik seperti remix seperti itu ya, dan menghadirkan tentunya warna musik tersendiri, bisa membuat joget-joget juga ya, walaupun dengan beat yang lumayan up sekali ya, dan cocok untuk sore hari seperti ini, siang ya, siang menuju sore yang cukup panas sekali untuk kota Lhokseumawe hari ini ya. Semoga sepanas matahari di luar sana, kita juga semangatnya sama ya, semangatnya juga panas membara untuk siang hari ini. Dan sama siang paling baik untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Lhokseumawe. Dan selalu jaga kesehatan Anda, karena cuaca hari ini bisa panas, namun sorenya bisa hujan, atau keesokan harinya juga bisa saja akan mendung lalu hujan. Tidak bisa ditebak ya, namun bisa diprediksi. Tapi prediksi bisa saja juga bergeser dari yang sudah diprediksi oleh BMKG ya. Dan pendengar, kita coba update informasi ini untuk siang hari ini ya. Ini terkait dengan BGN, Badan Gizi Nasional, dengan programnya MBG yang cukup disorot untuk saat ini ya. Karena baru saja terjadi perombakan dengan pergantian dari kepala BGN sendiri yang tersangkut kasus korupsi, Dadan Hindayana, yang kemudian diganti dengan sosok Ibu Nanik ya, Nanik Sudaryati Deang. Dan ini ada informasi dari rri.co.id, BGN menggandeng ahli gizi dan anak dalam menyukseskan program MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN akan mengoptimalkan peranan Dewan Pengarah BGN. Hal itu disampaikan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deang. Menurutnya, optimalisasi peran strategis Dewan Pengarah tersebut akan menggandeng para ahli. Ia menyebut untuk memastikan terpenuhinya gizi anak, BGN akan melibatkan para pakar gizi dan dokter anak. Dan dari Badan Gizi Nasional ada berdiri Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah yang akan diisi oleh para profesor ahli gizi dan juga dokter anak. Jajaran Dewan Pengarah akan diisi 7 orang ahli yang terkait dengan pemenuhan gizi dan juga tumbuh kembang anak. Dari ketujuh anggota Dewan Pengarah tersebut, terdapat 5 orang diantaranya merupakan kalangan ahli gizi. Dan menurutnya, BGN sejak berdiri hingga saat ini, Dewan Pengarah belum secara optimal mengawasi pelaksanaan MBG. Padahal menurutnya peranan Dewan Pengarah sangat strategis dalam menyukseskan program prioritas MBG. Sehingga pengoptimalan Dewan Pengarah BGN sebagai penguatan kontrol dalam program MBG dan memberikan petunjuk dalam pengarahannya untuk menyukseskan program MBG.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI seluruh Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia atau Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan dan jadilah bagian daripada euforia peserta sepak bola dunia 2026 bersama Radio RRI Lux Mawi. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Lok Semawi 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di sore hari ini kita update informasi ini mengenai gempa dan juga tsunami di Filipina yang terjadi beberapa waktu lalu dan jumlah korban terus bertambah dan juga berdampak hingga ke Indonesia, tepatnya di provinsi Sulawesi ya. Dan ini menurut CNBCIndonesia.com ya, informasi yang dilansir dari website tersebut bahwa korban tewas akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 di Filipina Selatan telah mencapai korban jiwa sedikitnya 35 orang. Selain itu, terdapat lebih dari 100 orang yang dilaporkan mengalami luka-luka akibat bencana tersebut. Dan mengutip dari AFP pada hari Selasa ini ya, 9 Juni 2026, gempa dahsyat tersebut melanda lepas pantai Pulau Mindanao Selatan pada hari Senin kemarin. Guncangan hebat meruntuhkan bangunan dan merusak infrastruktur penting di kota General Santos. Otoritas Bencana Nasional menyatakan setidaknya belasan orang masih dinyatakan hilang. Sementara sebanyak 134 orang dipastikan mengalami luka-luka. Sementara itu, kerusakan akibat tsunami dilaporkan terjadi di setidaknya satu desa pesisir pantai. Gelombang tsunami yang lebih kecil juga terukur mencapai wilayah Indonesia dan Palau serta sejauh Jepang Selatan. Pihak berwenang Filipina mendesak masyarakat di wilayah pesisir yang terdampak untuk segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan tersebut dikeluarkan setelah gempa lepas pantai melanda bagian selatan General Santos yang merupakan kota pelabuhan berpenduduk sekitar 720 ribu jiwa. Serangkaian gempa susulan yang kuat juga mengguncang area tersebut sekitar 2 jam setelah gempa pertama, menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS. Gempa susulan terbesar tercatat mencapai kekuatan 6,5 skala Richter. Beberapa video yang diunggah ke media sosial telah diverifikasi menunjukkan sebuah pusat perbelanjaan dengan restoran cepat saji Jollibee runtuh menjadi puing-puing di kota General Santos. Sebuah bangunan di kampus sekolah setempat juga hancur berantakan dalam rekaman video yang beredar lainnya. Dan menurut Presiden Ferdinand Marcos yang langsung memerintahkan tanggap bencana di wilayah Mindanao yang merupakan pulau seukuran Korea Selatan. Berbagai lembaga diarahkan untuk menyiapkan pasokan bantuan dan pusat evakuasi serta bersiap untuk kemungkinan operasi penyelamatan. Bencana gempa bumi ini datang 8 bulan setelah Filipina mengalami gempa paling mematikan dalam 12 tahun terakhir. Saat itu gempa dangkal bermagnitudo 6,9 melanda lepas Pulau Cebu dan menewaskan 79 orang. Dua gempa kuat kemudian melanda Mindanao 2 minggu setelahnya dengan guncangan terkuat mencapai magnitudo 7,4. Dan sistem peringatan tsunami Amerika Serikat menyatakan beberapa negara bisa terkena dampak dari bencana gempa Filipina. Negara Australia pada awalnya sempat memperingatkan potensi gelombang tsunami di pantai utara mereka. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan himbauan dan menyatakan tsunami setinggi 0,2 meter atau lebih rendah telah teramati. Kondisi tersebut menyebabkan gangguan pada kapal feri dan penutupan pantai sebagai langkah pencegahan. Dan beberapa saksi mata di Manado, Indonesia menyatakan bahwa mereka merasakan guncangan gempa dengan sangat kuat.
Namun hanya ada kerusakan kecil yang dilaporkan di wilayah tersebut. Menurut pernyataan dari juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Tsunami dengan ketinggian gelombang hingga 0,75 meter terdeteksi di beberapa wilayah di Sulawesi Utara. Kondisi tersebut membuat masyarakat sempat bergerak ke daerah yang lebih aman. Evakuasi mandiri termasuk juga dilakukan oleh penduduk di Kepulauan Sangihe yang terpencil karena menjadi salah satu wilayah paling dekat dengan Filipina. Dan masyarakat di sana juga mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi, menjauhi pantai untuk menghindari potensi tsunami susulan. Dan gempa bumi sendiri merupakan peristiwa yang hampir terjadi setiap hari di Filipina. Negara tersebut terletak di kawasan cincin api Pasifik yang merupakan jalur aktivitas seismik intens dari Jepang melewati Asia Tenggara dan melintasi cekungan Pasifik.

Inilah Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adista Rasa Sakit ya. Walaupun lagu ini sudah lumayan lama, 2014, namun masih cukup mengantarkan pesan kepada kita ya. Kalau kira-kira menyimpan rasa sakit ya, mari kita sembuhkan bersama. Ini yang sifatnya sakit, yang sifatnya batin memang lama sembuhnya ya. Tapi kalau sakit fisik cukup ya gak mudah juga, tapi bisa disembuhkan secara medis. Namun kalau luka batin butuh waktu bertahun-tahun, bahkan kita harus bisa berdamai dengan keadaan supaya luka batin itu bisa setidaknya menghilang, memudar, walaupun tidak menghilang secara total. Dan jangan sampai luka batin kita mempengaruhi produktivitas kita ya. Walaupun kita punya mungkin trauma di masa kecil dan berbagai persoalan ya, mudah-mudahan itu tidak sampai mengganggu aktivitas kita dan kita bisa terus berkarya ya. Dan pendengar, di kesempatan sore hari ini kita kembali update informasi ini dari rri.co.id. Ini terkait dengan Radio Republik Indonesia atau RRI yang memfokuskan penggunaan anggaran untuk mendukung layanan publik dan juga digitalisasi.

Mo mengatakan pagu anggaran RRI tahun 2026 mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi APBN. Meski demikian, RRI tetap mengoptimalkan program prioritas melalui penguatan efektivitas penggunaan setiap anggaran yang tersedia. Hendra Asmo menjelaskan pagu anggaran tertinggi RRI tercatat pada 2021 mencapai 1,4 triliun rupiah. Namun pelaksanaan anggaran saat itu terdampak kebijakan efisiensi dan refocusing selama pandemi COVID-19 berlangsung.

diutarakan oleh Hendra Asmo pada saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini Selasa 9 Juni 2026. Menurutnya, pagu anggaran periode 2022 hingga 2025 relatif stabil dengan tren peningkatan yang bertahap. Kenaikan tersebut dilakukan untuk mendukung transformasi digital dan penguatan layanan siaran publik kepada masyarakat. Hendra Asmo menyebut pagu anggaran RRI tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp997,71 miliar. Angka tersebut merupakan bagian kebijakan efisiensi anggaran negara sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Dan Hendra Asmo menjelaskan terdapat penajaman anggaran dan pemenuhan prioritas direktif Presiden senilai Rp50,7 miliar. Dengan pengurangan tersebut, pagu efektif yang dapat digunakan RRI menjadi Rp946,93 miliar. Dan dengan jumlah anggaran yang ada, tentunya di berbagai satker RRI di seluruh Indonesia, baik itu dari Sabang hingga Merauke, RRI akan terus memfokuskan program-programnya dan penggunaan anggaran untuk dukung layanan publik dan juga digitalisasi.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawe 89,3 MHz. Pendengar, di sore hari ini Anda masih punya satu informasi lagi untuk Anda sebelum nanti kita akan mendengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya pada pukul 15:59 ya untuk azan asar. Dan ini ada informasi masih dari rri.co.id terkait dengan Wamenkomdigi Nezar Patria yang mengatakan bahwa biaya internet di Indonesia masih di atas ITU. Nah, apa sih ITU itu ya? Nah, coba kita lihat informasi lengkapnya seperti apa ya. Memang hanya dia, ku selalu memikirkannya. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyatakan bahwa biaya internet di Indonesia masih cukup mahal. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria. Ia mengatakan bahwa untuk biaya internet di Indonesia masih di atas standar tarif internasional Telecommunication Union atau ITU. Ternyata itu arti dari ITU ya, kepanjangannya. Bahkan merujuk pada data ITU, tarif internet hanya dipatok 2% dari gross domestic product atau GDP. Dan menurut Nezar Patria, biaya internet di Indonesia masih di atas apa yang dipatok ITU. Mereka mematok internet basket di bawah 2% dari total GDP per kapita. Dan ini dikatakan Nezar Patria dalam keterangan resminya di Jakarta pada hari Selasa, 9 Juni 2026. Padahal menurutnya, biaya internet yang lebih rendah akan mendorong perluasan pemanfaatan teknologi digital. Dan Nezar menyebut bahwa biaya murah internet membuat masyarakat dapat menjangkau akses pendidikan, pekerjaan, dan juga layanan digital.

Bahkan selain itu, menurut Nezar, membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru jika layanan internet dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini diungkapkan Wamenkom Digi Nezar, dan ia memiliki harapan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional jika layanan internet bisa lebih murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Untuk itu ia menyatakan bahwa keterjangkauan internet menjadi faktor penting dalam memperluas akses digital masyarakat. Sehingga ditegaskan oleh Nezar, Kemkom Digi akan terus mendorong peningkatan kualitas jaringan dan akses internet dengan harga terjangkau untuk mempermudah masyarakat. Dan kata Nezar, kalau internet bisa murah, impact-nya bisa bagus ke semua sektor masyarakat. Maka ekonomi digital akan lebih dahsyat hasilnya. Ini kata Wakil Menteri Komdigi ya, Nezar Patria, terkait dengan harga internet yang masih dianggap cukup mahal. Dan ini masih di atas standar dari International Telecommunication Union atau ITU. Mungkin standar internasional yang diberikan untuk harga jangkauan internet dalam sebuah negara ya. Jadi seperti itu pendengar, sudah pukul 15:57. Nanda masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam informasi dan juga teman-teman terbaik untuk menemani aktivitas Anda sore hari ini. Di luar sana tampaknya sudah mulai agak sedikit mendung ya, dan tadi juga lumayan terik, namun tiba-tiba akan sedikit mendung, dan seperti yang dikatakan oleh BMKG, memang kecenderungan cuaca akan cerah dan cukup cerah bahkan di pagi hingga siang, namun akan sering atau rawan berpotensi hujan di sore hari. Namun informasi resminya seperti apa ya, nanti akan kita konfirmasi kembali kepada BMKG Maluku Saleh nanti selepas azan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: آت القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuaca.
1: Ya baik pendengar, di sore hari ini untuk edisi hari Selasa 9 Juni 2026 kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maluku Utara Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca, ada Riki Nadiansyah. Halo, assalamualaikum Bang Riki.
2: Halo, waalaikumsalam
1: Kak. Ya, silakan disampaikan Bang Riki, seperti apa cuaca untuk sore hari ini hingga malam hari nanti.
2: Iya, selamat sore para pendengar setia dimanapun berada. Pada sore hari ini kami dari BMKG Maluku Utara akan menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Lok Semawi dan sekitarnya di sore hingga malam hari nanti. Untuk di hari ini kami perkirakan untuk di wilayah Lok Semawi dan Aceh Utara di sore hingga malam hari ini masih potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah kita dengan potensi angin kencang dan juga petir begitu. Hal ini juga berlaku di beberapa wilayah pelayanan kami, baik seperti di Biren ataupun di wilayah Aceh Timur dan juga untuk di kawasan tinggi di Kabupaten Penamagia begitu.
1: Ya, jadi untuk sore hari ini diprediksi semua wilayah tersebut akan berpotensi hujan ya, Bung Riki ya.
2: Iya.
1: Baik, dengan suhu udara berapa, Bang Riki, sore ini?
2: Iya, untuk suhu udara di sore hingga malam hari kami perkirakan berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius begitu.
1: Iya, artinya ini cuacanya kondisinya berawan berarti ya?
2: Iya, untuk dominannya berawan namun memang ada potensi hujan gitu.
1: Iya, baik. Untuk keadaan di perairan seperti apa tinggi gelombangnya?
2: Ya, untuk di perairan kita di sore hingga malam hari ini masih cukup baik, Kak. Di mana untuk tinggi gelombang itu masih berkisar antara 0 hingga 1,5 meter untuk di wilayah perairan Lok Semawi atau di sekitar pantai. Sedangkan untuk di Selat Malaka bagian utara itu kondisi gelombang masih berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Kondisi ini masih terbilang cukup baik, baik untuk masyarakat yang beraktivitas atau tinggal di pesisir maupun untuk para nelayan yang melaut gitu.
1: Iya, jadi untuk tinggi gelombang cukup kondusif ya, Bang Riki ya. Untuk kecepatan angin seperti apa nih hari ini?
2: Iya, untuk kecepatan angin di hari ini normalnya kata-kata berkisar antara 4 hingga 20 km per jam gitu.
1: Itu di darat maupun di perairan ya, berarti tetap sama kondusif
2: iya.
1: Ya?
2: Iya.
1: Baik, untuk kelembaban seperti apa?
2: Untuk kelembapan di malam hari biasanya masih berkisar antara 80 hingga 99% gitu.
1: Baik, dengan informasi yang disampaikan, ada himbauan untuk masyarakat?
2: Ya, untuk masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap potensi hujan terutama di menjelang sore hingga malam hari di wilayah kita yang memang cukup sering terjadi yang mungkin dapat mengakibatkan gangguan-gangguan baik untuk gangguan selama di perjalanan maupun pohon-pohon yang tumbang atau bangunan-bangunan roboh dan juga berhati-hati terhadap petik dan jangan berdiri di lapangan terbuka begitu untuk menghindari bahaya adanya potensi petik juga begitu, Kak.
1: Iya, baik. Dan kondisi hujan di sore hari ini udah berlangsung berapa hari? Apa kemudian di beberapa hari ke depan akan seperti itu juga, Bu Riki?
2: Ya, memang kami perkirakan di beberapa hari ke depan juga masih berpotensi hujan ya Kak. Memang terutama jika memang di pagi hingga sore hari, di pagi hingga siang hari cukup panas di wilayah kita, sehingga memang pembentukan awan itu cukup masif terjadi dan berpotensi tetap hujan di sore hingga malam hari begitu.
1: Iya, baik. Baik, terima kasih banyak Bung Riki untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, pendengar, itu dia tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh Riki Nadiansyah, perakiraan cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Dan seperti kondisi sebelumnya ya, cuaca sering akan berpotensi hujan di sore hari, walaupun di pagi dan siang hari cukup cerah. Jadi bagi Anda mungkin bisa menjadi perhatian untuk mengurangi aktivitas di sore menjelang malam hari, terutama yang beraktivitas di luar ruangan. Dan juga mungkin bagi Anda warga yang tinggal di daerah dataran tinggi untuk lebih berhati-hati, apalagi bagi Anda yang tinggal di dekat hulu sungai, untuk lebih berhati-hati dengan potensi hujan yang bisa terjadi karena disertai juga dengan angin kencang dan juga petir ya. Baik pendengar, itu dia tadi informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda program Lintas 17, berita-berita yang dihadirkan dari reporter RRI Sekorwil 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.
0: Demikian info cuaca.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Halo Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Sumawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Sumawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wali Kota Banda Aceh bahas kolaborasi dalam Jakarta Future Festival. BNPB lakukan waterbombing penyiraman kawasan Kahutla. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebulu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh bahas kolaborasi dan ekonomi kreatif pada Jakarta Future Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saladuddin Jamal menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Jakarta Future Festival 2026 yang dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Festival ini berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Iliza menyebut bahwa kota kolaborasi sudah mulai terbangun sejak abad 17 di Kota Banda Aceh yang penuh peradaban, perdagangan rempah, dan jalur sutra. Berkat kolaborasi tersebut dapat kembali bangkit setelah terdampak gempa bumi dan tsunami pada 21 tahun yang lalu.
2: Orang tidak menyangka kita bisa bangkit. Kami bisa bangkit hari ini. Semua yang membantu baik secara lokal, nasional, internasional, hari ini bisa melihat kami bisa survive. Rasanya sulit untuk kita bisa bicara seperti ini. Tapi nggak ada yang sulit sebetulnya. Tinggal bagaimana kita punya mimpi, kita mau terus berusaha, dan kuncinya sekali lagi kolaborasi.
1: Adapun saat ini, Kota Banda Aceh terus membangun melalui kolaborasi dan inovasi dengan fokus pada pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, transformasi layanan publik melalui aplikasi sarana aduan layanan elektronik untuk masyarakat atau SALEM, peningkatan kapasitas masyarakat melalui Banda Aceh Academy, serta program pengelolaan sampah yang meraih penghargaan tingkat Asia. Pihaknya juga terus memperkuat branding sebagai kota kolaborasi dan kota parfum Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Momen akhir pekan selalu menjadi waktu yang dinantikan oleh keluarga untuk menyegarkan pikiran di wilayah Loksmawe dan sekitarnya. Wisata alam seperti sungai dan pantai masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Merhati lingkungan, Dahlan M. Isa mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih destinasi wisata. Meskipun saat ini di wilayah Indonesia secara umum memasuki fase El Nino atau musim kemarau, potensi hujan lebat secara tiba-tiba di beberapa kawasan masih kerap terjadi. Kondisi ini sangat mempengaruhi keamanan di lokasi wisata alam, terutama sungai dan laut. Menurutnya, antusiasme warga Loksmawe untuk keluar daerah mencari suasana alam seperti ke Aceh Utara, Biren hingga Takengon terpantau masih sangat tinggi. Sayangnya, minat tersebut belum sepenuhnya dibarengi dengan kesadaran mitigasi yang kuat.
2: Berwisata misalnya ke sungai, ke laut, bahkan itu perlu menjadi perhatian oleh berbagai pihak atau keluarga yang menikmati wisata, di mana untuk menghindari agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan ataupun bencana, perlu sekali respek. Kemudian juga daerah atau pengelola wisata itu harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penikmat wisata ini.
1: Dahlan M. Isa menyoroti juga kasus tragis yang baru-baru ini terjadi di Aceh, di mana seorang balita terseret arus akibat kelalaian pengawasan. Selain faktor kelalaian, faktor kerusakan hutan di area hulu juga memicu ancaman serius seperti banjir bandang yang bisa datang kapan saja saat warga sedang beraktivitas di sungai. Dahlan menegaskan perlunya langkah preventif yang nyata, pengelola wisata wajib memasang papan informasi daerah rawan. Sementara pemerintah daerah diminta lebih proaktif memantau aspek keamanan di seluruh titik wisata. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Berikut kita dengarkan pandangan publik terkait menata kegiatan wisuda di sekolah sesuai regulasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Nasrullah.
3: Pendengar, bagaimanakah menata kegiatan wisuda sesuai regulasi di tingkat sekolah? Berikut kita dengarkan tanggapan salah seorang masyarakat Loksmawe, Armanawi, berikut ini.
4: Saya pikir sebenarnya yang disebut dengan wisuda tentunya di universitas. Namun selama ini hampir-hampir tidak asing lagi bahwa di sekolah juga diadakan wisuda. Seharusnya diadakan perpisahan, bukan wisuda. Jadi supaya anak-anak itu mendapat pengalaman yang berbeda, inilah asumsi dari para kepala sekolah yang melaksanakan wisuda dan sebagai daya tarik. Namun demikian ada sebagian wali siswa yang memprotes kalau misalnya diadakan wisuda akan membebani biaya seperti yang tentu yang perempuan harus ke salon, sementara yang lainnya harus mempersiapkan biaya-biaya untuk terlaksananya wisuda tersebut. Jadi hal ini sebenarnya perlu dihindari dan perlu kebijakan daripada dinas pendidikan untuk seragamkan bahwa di tingkat sekolah tidak perlu diadakan wisuda kecuali perpisahan, supaya anak-anak pun mendapat pengalaman proses pembelajaran dan perpisahan di sekolah. Jadi dinas pendidikan hendaknya memberikan semacam instruksi agar di sekolah-sekolah diadakan perpisahan saja. Kami pikir demikian itu yang lebih baik sebagai opsional.
3: Kalau wisuda ini ada tambahan biaya kalau menurut Pak Arman ini?
4: Saya tidak tahu persis di sekolah tertentu bisa berbeda. Namun kan anak-anak ada yang, terutama yang perempuan kan harus ke salon barangkali. Nah ini kan biaya-biaya seperti ini yang mungkin memberatkan sebagian siswa ataupun wali siswa. Di sisi yang lain, apabila tidak mengikuti ini kan terasa minder. Ada ya, sebagian lagi merasa keberatan karena tidak semua orang tua siswa itu berpenghasilan baik, ada yang berpenghasilan rendah, ada yang pertengahan. Jadi persoalan inilah sehingga perlu disikapi oleh dinas pendidikan supaya di tingkat sekolah perlu diseragamkan untuk tidak melaksanakan wisuda kecuali kegiatan perpisahan saja. Nah inilah supaya keseragaman bentuk mahasiswa sama antara si mohon maaf yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan menengah ke atas juga seragam, sehingga anak-anak tidak tidak ada yang merasa kurang beruntung di dalam kesempatan tersebut. Lebih ke demikian. Baju lagi kadang-kadang harus dibebankan kepada wali siswa kan. Nah, ini kan menambah biaya

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat tingkatkan SDM guru sekolah dasar melalui pelatihan matematika gembira, sehingga pembelajaran tersebut bisa diterapkan peserta didik dengan metode kreatif, interaktif, sehingga pembelajarannya lebih menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia atau SDM bagi guru matematika tingkat sekolah dasar melalui pelatihan penguatan kompetensi metode pembelajaran matematika gembira. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat dari tanggal 8 hingga 11 Juni 2026 yang diikuti sebanyak 60 orang peserta yang berasal dari gugus guru SD se-Kabupaten Aceh Barat itu. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Teku Putra Azmisyah mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran matematika yang kreatif, interaktif dan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar.
2: Meningkatkan kompetensi guru yang nantinya agar minat peserta didik, anak didik kita terhadap pelajaran matematika itu lebih meningkat. Karena jangan dijadikan pelajaran matematika sebagai momok. Jadi ini pelatihannya matematika gembira, jadi untuk menarik, terutama makanya ini penekanannya kepada sekolah dasar, biar peserta didik di sekolah dasar itu menyukai pelajaran matematika.
1: Dengan kegiatan ini diharapkan agar para guru dapat memahami serta menerapkan metode pembelajaran matematika yang lebih menarik, sehingga siswa SD dapat belajar matematika dengan suasana yang menyenangkan dan tidak merasa takut. Dengan adanya kegiatan ini, Disdikbud Aceh Barat berharap agar para guru mampu menghadirkan suasana belajar matematika yang lebih aktif, menyenangkan dan mudah dipahami siswa, sehingga dapat meningkatkan minat serta prestasi belajar peserta didik di sekolah dasar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing atau upaya penyiraman pemadaman dengan menggunakan helikopter di lokasi kawasan terdampak Karhutla. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
3: Kebakaran lahan gambut di Aceh Barat semakin meluas. BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing. Kegiatan waterbombing tersebut telah dilaksanakan sejak Minggu 7 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah. Ia mengatakan pelaksanaan waterbombing pada hari Minggu dilaksanakan sebanyak satu kali, yakni pada pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sementara pada hari Senin 8 Juni 2026 dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni pada pukul 8 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 13 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ronald mengatakan bahwa pihaknya meminta bantuan penanganan melalui metode waterbombing karena terdapat sejumlah lokasi lahan terbakar yang tidak dapat dijangkau menggunakan alat dari darat.
4: Kita sudah laporkan dari awal bahwa ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kita tangani dengan jarak yang terlalu jauh dari wilayah terjangkau dengan peralatan kita. Jadi mungkin itu juga adalah salah satu faktor utama yang menjadi catatan penting bagi mereka untuk melakukan operasi.
3: Hingga hari ke-10 penanganan, jumlah lahan yang terbakar menurut laporan BPBD Kabupaten Aceh Barat mencapai 29,1 hektar. Penambahan tersebut terjadi di Desa Berawang, Kecamatan Bubon, seluas 5 hektar. Sementara di sejumlah lokasi lain telah tertangani 100%. Lebih lanjut, Ronald menyebut bahwa selain menggunakan helikopter dengan metode bombing, penanganan udara juga dilaksanakan dengan operasi modifikasi cuaca yang juga dilaksanakan oleh BNPB bersama BPBA. Selain itu, Ronald juga menyebut bahwa pihaknya juga terus berupaya melakukan pemadaman melalui jalur darat dengan peralatan yang ada dan jarak jangkau yang memungkinkan. Titik fokus pihaknya adalah operasi penyekatan untuk mengurangi perluasan lahan terbakar semakin meluas. Ronald berharap dengan adanya bantuan BNPB dan BPBA dengan dua metode penanganan tersebut, penanganan dapat lebih efektif dan segera tertangani sepenuhnya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.

0: Batalion 114 Satria Musara Kabupaten Bener Meriah sambut kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil setelah selesai bertugas dari Lebanon. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Suasana penuh kebanggaan dan haru mewarnai kegiatan penyambutan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil yang telah menyelesaikan misi perdamaian di Lebanon. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan penyambutan tersebut di Batalion Infanteri 114 Satria Musara. Momentum itu menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian para personil yang telah membawa nama baik Indonesia dalam misi perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Armia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme selama bertugas di wilayah misi. Keberhasilan pelaksanaan tugas dinilai menjadi cerminan kualitas prajurit TNI di tingkat internasional.
2: Pengalaman, dedikasi, dan disiplin yang tinggi telah saudara tunjukkan selama bertugas di daerah misi. Hendaknya dapat terus dipertahankan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di satuan serta di dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat.
1: Selain sebagai bentuk penghargaan, kegiatan penyambutan juga menjadi ajang mempererat solidaritas dan kebersamaan di lingkungan Batalion 114 Satria Musara setelah para prajurit kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga serta rekan-rekan satuan. Kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semangat pengabdian dalam menjaga kehormatan bangsa, baik di dalam negeri maupun dalam penugasan internasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan RI Fadlizon membuka pertemuan Penyair Nusantara PPN 14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan Fadlizon buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon sekaligus meresmikan Taman Budaya yang tengah direncanakan pemerintah daerah. Harapan tersebut disampaikan Bupati Haili saat melakukan audiensi dan koordinasi Kementerian Kebudayaan RI di Gedung Kementerian Kebudayaan Gedung E Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat kemarin. PPN kali ini kata Bupati Haili akan dihadiri perwakilan dari 14 negara. Pelaksanaan PPN di Takengon katanya untuk memperkuat budaya lokal Gayu. Haili juga menjelaskan berbagai kegiatan budaya akan dipusatkan di lapangan Musara Alun sebagai upaya menghadirkan atraksi budaya yang mampu mendukung sektor pariwisata daerah.
4: Hari ini kami berada di Kementerian Kebudayaan dalam rangka pertama silaturahmi kaitannya dengan pertama akan terjadinya pelaksanaan kegiatan ada 14 negara. Nanti pada tanggal 24 Juli ini undangannya sudah kita berikan ke Pak Menteri Kebudayaan sekaligus nanti peresmian Taman Budaya. Nah mudah-mudahan karena daerah kita daerah Gayo, daerah identik dengan selalu menghargai budaya dan masyarakatnya juga cinta budaya. Maka kita mewajibkan hari Kamis itu berbahasa Gayo dan menggunakan pakaian Gayo. Karena daerah kita menjadi tujuan wisata, nanti semua masyarakat kita atau nanti para petugas di hari Sabtu Minggu karena banyak masyarakat yang hadir dari luar daerah, ini nanti menggunakan pakaian adat Gayo untuk menerima tamu-tamu kita. Karena daerah kita adalah daerah tujuan wisata, juga daerah tujuan budaya.
3: Sementara keberadaan Taman Budaya yang direncanakan kata Bupati Haili akan menjadi pusat aktivitas budaya di Aceh Tengah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: ASN di Kota Sabang berharap pencairan gaji ke-13 dapat dilakukan tepat waktu untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang berharap proses pencairan gaji ke-13 dapat terrealisasi tepat waktu. Mengingat waktu yang kian mendekati tahun ajaran baru sekolah, tunjangan tahunan ini dinilai sangat membantu untuk meringankan pemenuhan berbagai kebutuhan pendidikan bagi anak. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Sabang, saat ini tercatat ada sebanyak 2,258 pegawai negeri sipil dan 343 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang mengabdi di wilayah Kepulauan Ujung Barat Indonesia tersebut. Pejabat Fungsional Informasi Kepekaan BKPSDM Kota Sabang, Andi Purnomo, saat diwawancarai awak media menjelaskan mekanisme teknis dan kewenangan pencairan gaji ke-13 bagi para PNS maupun P3K berada sepenuhnya di bawah kendali Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia menambahkan, alur pencairan anggaran tersebut baru dapat diproses setelah adanya pengajuan usulan resmi secara kolektif dari masing-masing organisasi perangkat daerah.
2: Jadi biasanya untuk pencairan gaji 13 seluruh PNS itu dan P3K tergantung usulan masing-masing dari UPD. Memang direncanakan serentak, tapi mungkin ada yang berbeda hari. Mungkin bisa di tanggal berapa itu. Tapi mungkin hari ini BPKD dan juga kita BKPSDM untuk info ke pegawai mungkin punya rencana mungkin semuanya kok bisa serentak di bulan yang sama.
1: Harapan akan percepatan realisasi dana ini salah satunya diutarakan oleh Akbar, salah seorang ASN yang bertugas di lingkungan pemerintah Kota Sabang. Ia mengaku bahwa kehadiran gaji ke-13 selalu menjadi penopang utama bagi para pegawai yang telah berkeluarga untuk pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anak.
3: Seorang ASN sekaligus orang tua, saya sangat berharap pemerintah dapat mempercepat pencairan gaji ke-13. Terutama menjelang dimulainya tahun ajaran baru, karena gaji 13 memiliki peran yang sangat penting dalam membantu memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak, seperti untuk pembayaran uang sekolah, pembelian seragam, pembelian buku pelajaran, alat tulis, tas, sepatu, dan sebagainya.
1: ASN di Sabang berharap sinergi administrasi antara OPD dan BPKD dapat dipercepat sehingga gaji 13 untuk para pegawai dapat segera disalurkan dan pemutaran ekonomi daerah menjelang tahun ajaran baru dapat berjalan lebih bergeliat. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Kepala Desa Sika Londang dilaporkan usai tegur pengusaha kandang ayam boiler. DPRK desak penyelesaian objektif lindungi aparatur desa. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Kasus sengketa peternakan ayam boiler di Desa Sikalondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sumbulu Salam memasuki babak baru yang memicu perhatian serius di DPR Kota Sumbulu Salam. Kepala Desa Sikalondang, Julvan, yang memperjuangkan aspirasi warga terkait dampak ke lingkungan dari kandang ayam tersebut, kini justru harus berhadapan dengan hukum setelah dilaporkan oleh pihak pengusaha kepolisian. Tindakan pelaporan tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aparatur desa yang sedang menjalankan fungsi pengawasan wilayah. Persoalan ini menjadi bahasan utama dalam rapat dengar pendapat pada hari Senin kemarin yang dipimpin langsung oleh jajaran Wakil Ketua DPR Kota Sumbulu Salam Mukmin dan Rasumen Pohan. Ketegangan bermula saat pemerintah desa melayangkan surat teguran resmi kepada pengusaha peternakan tersebut setelah menerima gelombang protes dari masyarakat. Dalam surat tersebut, pemerintah desa mendesak agar aktivitas pengisian kandang dihentikan sementara. Langkah kepala desa tersebut didasari oleh sikap tidak kooperatif dari pemilik usaha yang tidak pernah melaporkan keberadaan investasinya kepada struktur pemerintah desa.
2: Syarat surat kepemilikan tanah, surat rekomendasi dari kepala desa, dan surat rekomendasi dari camat, surat rekomendasi dari dinas peternakan, lingkungan hidup, dokumen SPPL, dan surat rekomendasi lingkungan dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Sumbulu Salam. 3. Pada awal tahun 2000.
3: Semangat pada sini nanti menghabiskan energi. Karena tahun nanti ada masa sudah datang di mana pimpinan yang harus yang saya tangkap ini ya. Yang pertama yang saya tangkap ini adalah kandang yang berada di Sikalondang tidak sesuai di permintaan. Dan tadi kalau masalah 500 meter. Di dalam dokumen
4: itu
3: ada aturan, ya. Tapi di dalam berita acara yang disurvei oleh orang pihak dinas, ini tertera di 280 meter.
1: Selain itu, pihak pengusaha juga dinilai mengingkari kesepakatan mengenai kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Julpan juga menyebutkan bahwa pihak pengusaha juga tidak memberikan klarifikasi resmi ataupun menunjukkan dokumen yang diminta. Namun pemilik usaha tersebut memilih jalur hukum dengan melaporkan kepala desa ke kantor polisi. Tindakan sepihak itu memicu kekecewaan mendalam dari para wakil rakyat yang menilai langkah pengusaha tersebut tidak berdasar. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi aparatur desa, DPRK Kota Sumbulu Salam mendesak instansi terkait untuk segera menyelesaikan sengketa itu secara objektif. Di samping itu, Julpan juga berharap agar pihak DPRK Sumbulu Salam segera menyelesaikan persoalan kandang ayam tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati. Warga tuntut transparansi data dan realisasi JADUP tahap 2. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Singkil Senin 8 Juni 2026 kemarin. Aksi tersebut didominasi diikuti warga dari Kecamatan Singkil Utara, Kota Baharu, dan Kecamatan Singkil Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman Pemuka atau Gemuka korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu. Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka sekaligus sebagai koordinator aksi Rasuludin Malau mengatakan kedatangan dirinya bersama ribuan warga lain tersebut ingin mempertanyakan langsung kepada pemerintah daerah tentang kepastian data dan jadwal penyaluran jatah hidup JADUP tahap 2 bagi korban terdampak banjir.
6: Tidak menekan surat yang sudah kita berikan, maka batas waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk aksi ini tetap kita bertahan sampai jam 18. Kalaulah hari ini juga beliau selaku bupati tidak mengindahkan atau tidak menaikkan surat yang kita berikan, maka besok kita lagi akan kemari. Selanjutnya, besok. Seperti itu.
7: Mungkin secara gambaran umum, Bang, apa yang menentukan kita, Bang? Secara gambaran umumnya.
6: Secara gambaran umum, kepastian data tersebut, penyaluran terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, berapa hari setelah dikirimnya data itu. Karena beliau sudah menyampaikan tadi bahwa data itu sudah valid, sudah beliau teken, dan sudah beliau ajukan ke pusat, ke Menteri Sosial. Sekarang yang diminta oleh masyarakat itu, batas waktunya 30 hari kah, 60 hari kah, 90 hari paling lama. Itu yang kami inginkan diteken oleh Bapak Bupati.
5: Kemudian tegas Rasuludin, jika hasil dari tuntutan mereka tidak mendapatkan solusi dari pemerintah, ia menegaskan warga yang tergabung dalam unjuk rasa ini siap kembali menggelar unjuk rasa berikutnya, sebab menurut mereka seluruh warga yang terdampak banjir tersebut berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan jaduk dari pemerintah. Di tempat yang sama sebelumnya, salah seorang koordinator lain, Buyung Sanang, menyampaikan beberapa poin tuntutan dan pertanyaan mereka kepada pemerintah daerah, sehingga masyarakat ini harus turun ke jalan dan ke kantor bupati. Antara lain, warga ingin mengetahui progres tahapan penanganan terhadap korban terdampak banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir November 2025 lalu, terutama soal data transparansi pengusulan calon penerima bantuan jatah hidup atau jaduk yang disampaikan Pemkab Aceh Singkil kepada pemerintah pusat. Kemudian, Buyung Sanang juga menambahkan melalui aksi tersebut, masyarakat juga meminta agar pemerintah kabupaten setempat melalui dinas terkait dapat menyampaikan data-data usulan calon penerima bantuan sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga realisasi bantuan kedepannya lebih tepat sasaran. Serta Buyung Sanang mendesak pemerintah harus mampu memastikan seluruh data warga terdampak banjir terakomodir dan dapat diusulkan menjadi calon penerima manfaat bantuan, baik untuk bantuan stimulan jatah hidup atau jaduk maupun bantuan rehab rumah.
4: 3. Menetapkan penerima bantuan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan berdasarkan yang dijelaskan sumber dan keakuratannya diragukan. 4. Menyalurkan bantuan secara adil, merata dan tepat sasaran tanpa tebang pilih. 5. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketidakakuratan data penerima bantuan yang menyebabkan banyak data yang terdampak belum mendapatkan haknya. 6. Memastikan seluruh warga yang terdampak banjir, baik penerima jaduk maupun rehab rumah, memperoleh hak bantuan sesuai kondisi sebenarnya.
5: Hasil amatan aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat untuk mempertanyakan kondisi dan progres penanganan bagi warga terdampak banjir di Aceh Singkil berjalan lancar, yang dikawal ketat dari pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP. Serta aksi yang digelar sejak pagi itu berakhir hingga sore dan membuahkan hasil yang memuaskan yang diharapkan para warga setempat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulih Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas tunanetra Lux Mawe sangat bersukacita kepada RRI karena telah berkenan menyiarkan Piala Dunia untuk tahun ini. Dengan adanya acara seperti itu, alhamdulillah kami dari kaum disabilitas netra bisa mendengarkan siaran bola tanpa kendala apapun. Karena kalau kita mendengarkan melalui televisi, tentu ini terkendala karena laporannya sangat terbatas. Jadi saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Lux Mawe secara khusus dan RRI pada umumnya karena telah berkenan memprogramkan nonton bola bareng bersama kaum disabilitas netra. Dan mudah-mudahan program ini bisa berlanjut secara berkesinambungan di Piala Dunia berikutnya. Sukses untuk RRI, mudah-mudahan RRI terus mengudara selama-lamanya. Sekali di udara, tetap di udara. Hidup RRI Lux Mawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari.

0: Pro 1 RRI Lux Maui 89,3 MHz. Pendengar, di kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan program Tausiah Sore dengan topik kita hari ini 4 penyebab kesesatan orang kafir. Dan hari ini di studio bersama saya sudah hadir Ustadz Muhadar STH yang akan membahas mengenai topik tersebut. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Topik kita Ustadz, 4 penyebab kesesatan orang kafir untuk hari ini Ustadz ya.
2: Iya.
0: Ya baik, silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada kesempatan berbahagia ini, judul nasihat kita 4 penyebab kesesatan orang kafir, berdasarkan kita ambil dari Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 sampai dengan 28. Adapun bunyi ayat tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ha'ula'i yuhibbunal 'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Yang artinya, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, mencintai dunia dan meninggalkan hari yang berat, yaitu hari akhirat di belakang mereka. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, tetapi apabila kami menghendaki, kami dapat mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa. Quran surat Al-Insan ayat 27 sampai dengan 28. Dari 2 ayat yang kita bacakan ini, setidaknya ada 4 penyebab kenapa orang kafir itu menjadi sesat. Sebagaimana kita tahu juga di akhir surah Al-Fatihah, Allah menyuruh kita berlindung dari golongan orang-orang yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim. Kemudian juga Allah menyuruh kita berlindung dari waladdallin, yaitu orang-orang yang sesat. Mereka itu yaitu orang-orang kafir. Kenapa mereka itu disebut orang sesat menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka tidak memilih Islam. Mereka memilih jalan yang lain, sehingga kehidupan mereka itu tidak terbimbing dan tidak dibimbing. Sehingga mereka memilih agama yang salah, menyembah Tuhan yang salah, dan sesatlah kehidupan mereka. Nah, di dalam surat Al-Insan ayat 27 sampai dengan 28, 2 ayat ini, Allah menyebutkan sebab kesesatan mereka. Yang pertama, ada kalimat di dalam surat Al-Insan ayat 27, yuhibbunal ajilah, mereka mencintai kehidupan yang segera. Maksud daripada kehidupan yang segera di sini adalah

Orang kafir itu orientasi hidupnya, bentuk dan gaya hidupnya adalah hanya untuk mengejar harta tanpa batas. Dalam pikiran mereka yang ada hanya harta. Kemudian apalagi ciri khas mereka, orang kafir yang tersesat karena mencintai dunia berlebihan, mengutamakan jabatan dan kedudukan. Itulah keinginan mereka. Kalau kita lihat orang-orang kafir jahiliyah dulu, mereka itu takut sekali kehilangan jabatannya, takut sekali kehilangan kedudukannya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat mendakwahkan orang-orang kafir itu dengan bukti dan alasan yang sangat kuat. Sehingga dengan penjelasan Rasulullah kepada orang-orang kafir dengan bukti dan hujjah yang kuat, itu tidak ada alasan bagi mereka itu untuk menolak Islam. Terus penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena mereka takut kehilangan jabatan dan kedudukan. Apalagi ciri mereka yang sangat mencintai dunia sehingga mereka hidup dalam kesesatan. Menjadikan syahwat sebagai orientasi hidup. Kehidupan mereka hanya untuk bersenang-senang. Dalam surat Muhammad, Allah menyebutkan mereka makan sama seperti makannya binatang. Mereka hanya memburu kesenangan syahwat. Mereka berpikir bagaimana bisa makan enak, menikmati minuman yang enak, kemudian hidup dalam penuh kemewahan dan kemegahan. Dan mereka tidak pernah mengenal yang namanya adab, tidak pernah mengenal yang namanya kemanusiaan, tidak ada. Jadi kehidupan mereka apa? Kehidupan hanya untuk mencari kesenangan hidup belaka. Kemudian, keberhasilan mereka itu diukur dengan materi. Jadi kalau kita lihat orang-orang kafir jahiliyah dulu, itu kan mereka dihormati karena mereka punya kekayaan, punya pangkat, punya jabatan. Kalau bahasa lain mungkin punya popularitas atau pengaruh. Itulah kehidupan orang kafir. Mereka berhasil itu diukur dari segi materi yang mereka peroleh. Mereka tidak salah karena memiliki dunia. Yang menjadi salah adalah karena menjadikan dunia sebagai tujuan utama dan tujuan akhir. Nah, ini penyebab pertama kesesatan daripada orang-orang kafir. Penyebab yang kedua adalah melupakan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 27, penggalan kalimatnya adalah وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, dan mereka meninggalkan hari yang berat. Menurut Al-Qurtubi, yang dimaksudkan hari yang berat adalah hari kiamat. Karena dahsyatnya peristiwa hari kiamat, kemudian adanya hisab atau perhitungan, kemudian adanya al-jaza atau balasan yang akan diterima oleh manusia. Allah menggambarkan hari akhirat itu sebagai bentuk hari perhitungan amal. Sementara orang-orang kafir, mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari kelak mereka akan ditanyakan tentang amal mereka. Sehingga mereka berbuat apa saja, melakukan apa saja. Tidak ada peraturan dan aturan dalam kehidupan mereka. Mereka bersenang-senang dalam kehidupan di dunia. Sehingga dengan mereka melupakan akhirat, mereka melakukan apa saja. Mereka tidak pernah memperhatikan mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Tidak ada dalam pemahaman mereka. Dan bahkan mereka menganggap tidak ada hari pembalasan nantinya. Mereka hidup hanya di dunia. Nah, maka kita lihat juga misalnya karena keingkaran mereka kepada hari akhirat dan mereka melupakan hari akhirat, di saat nanti mereka dibangkitkan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka, kata mereka. Qalu ya wailana, celaka kami. Man ba'athana min marqadina, siapakah yang telah
membangkitkan

0: kami dari tidurnya kami. Dan pada saat itu mereka baru mengakui hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Benarlah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan apa yang telah dijanjikan oleh Rasul, bahwa hari pembalasan itu ada. Mereka lupa bahwa hari akhirat itu adalah hari penyesalan. Penyesalan kenapa? Karena mereka salah memilih agama, salah menyembah Tuhan. Karena Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Tuhan-Tuhan yang salah yang mereka sembah nanti di hari akhirat akan dikumpulkan. Dan Allah akan bertanya kepada Tuhan yang salah yang mereka sembah. Apakah itu batu, pohon, kayu, sungai, bintang, bulan. Yang semua itu adalah merupakan makhluk Allah. Tapi mereka menyembah makhluk. Maka di hari akhirat nanti orang-orang kafir dan sesembahan yang salah yang mereka sembah itu akan dikumpulkan. Dan Allah bertanya kepada sesembahan mereka itu, kenapa manusia atau orang kafir itu menyembah kamu? Maka sesembahan itu menjawab kepada Allah, Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas mereka menyembah saya. Nah ini pengakuan. Pengakuan makhluk yang mereka sembah, bahwa makhluk itu nanti akan berkata kepada Allah, apakah berupa batu, kayu dan seterusnya, tidak pantas mereka menyembah kami. Karena apa? Karena kami mensucikan engkau dan bertasbih kepada engkau. Lihatlah firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Selain manusia, selain makhluk yang bernama manusia, ada benda-benda mati yang lainnya, ada benda-benda yang hidup yang lainnya, ada makhluk yang hidup yang lainnya. Yusabbihu lillah. Semua itu mereka bertasbih kepada Allah. Yang terlihat dan tak terlihat, mereka memuji Allah. Maka makhluk tersebut tidak pantas untuk disembah. Maka oleh karena itu, para pendengar, para pemirsa RRI Luxme Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya manusia itu menyembah yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah makhluk. Orang-orang kafir sesat karena melupakan dan mengingkari adanya kehidupan hari akhirat. Hari akhirat adalah hari yang sangat berat bagi orang kafir. Mereka mengetahui adanya kematian, namun tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Inilah akibat bagi orang-orang kafir yang mereka mengingkari adanya kehidupan hari akhirat, sehingga mereka tidak membawa bekal untuk kehidupan yang sangat berat tersebut. Penyebab yang ketiga kesesatan orang kafir adalah tidak mengambil pelajaran dari penciptaan diri. Ini terlihat dalam surah Al-Insan ayat 28, penggalan kalimatnya adalah nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian mereka. Menurut At-Tabari, Allah mengingatkan manusia tentang asal-usul penciptaannya yang lemah. Sementara orang kafir, mereka tidak mengambil dari penciptaan diri mereka. Lihatlah, Allah yang telah menciptakan manusia dengan asal-usul yang lemah, kemudian diberi kekuatan. Apa kekuatan mereka? Tulang, adanya urat, dan adanya kemampuan yang bergerak. Perhatikan pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bagaimana kita bisa melihat? Karena Allah telah memberikan mata kepada kita. Bagaimana kita bisa mendengar dengan telinga kita? Karena Allah telah memberikan pendengaran. Dan sampai hari ini, tidak ada yang sanggup menciptakan penglihatan dan pendengaran kecuali Allah yang Maha Kuasa. Allah yang telah menciptakan tulang sehingga tubuh kita itu bisa berdiri tegak. Bukan hanya itu, disertai dengan urat yang urat tersebut memberikan kekuatan kepada badan dan jasad kita. Dan yang luar biasanya lagi adalah Allah yang telah menciptakan tubuh kita, mampu bergerak, mampu berjalan, mampu berlari. Nah, orang-orang kafir, mereka tidak pernah merenungkan apa yang ada pada diri mereka, pada jasad mereka, pada tubuh mereka, bahwa Allah lah yang telah menciptakan manusia. Seharusnya mereka mengambil pelajaran. Siapakah yang telah menciptakan tubuh ini? Siapakah yang telah memberikan kesehatan kepada jasad ini? Siapakah yang memberi pendengaran dan penglihatan? Namun orang kafir tidak menjadikan nikmat tersebut sebagai jalan menuju iman. Ini saja mereka berpikir sejenak tentang diri mereka, berarti mereka akan dapat mengambil pelajaran dan mereka akan paham bahwa ada zat yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah. Tetapi orang-orang kafir tidak bisa mengambil pelajaran dari penciptaan pada diri mereka. Yang keempat atau yang terakhir adalah lalai dari kekuasaan Allah. Allah berfirman, "Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila." Apabila kami menghendaki, kami dapat mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa. Menurut As-Sa'di, ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan manusia. Masya Allah. Seandainya manusia dan seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini tidak menyembah Allah, Allah tetap maha kuasa. Allah tetap maha pencipta. Tidak akan mengurangi kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka kufur, Allah mampu membinasakan mereka dan menggantikan dengan kaum yang lain yang lebih taat. Dalam surat Muhammad ayat 38 Allah berfirman, "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum." Jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Artinya, manusia yang hidup di dunia ini, bersyukurlah ketika menyembah Allah. Dan ketahuilah, orang-orang kafir, mereka yang tidak menyembah Allah, tidak ada hal yang membuat bahwa yang maha menciptakan itu tidak punya kekuasaan. Apakah manusia menyembah Allah atau tidak, Allah tetap maha kuasa. Lihatlah, orang-orang yang ingkar terdahulu, sejak Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, di mana mereka hari ini? Mereka mengandalkan kekuatan tubuh mereka. Mereka mengandalkan kekuasaan mereka, jabatan mereka. Lihatlah, di mana mereka hari ini? Semua orang-orang yang ingkar kepada Allah, semua orang-orang yang kufur kepada Allah, telah Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Dan ini menjadi pelajaran buat kita sebagai hamba Allah yang hidup di akhir zaman. Lihatlah bagaimana kekufuran, kesyirikan yang telah diperankan oleh umat-umat terdahulu, mereka itu dihancurkan oleh Allah. Maka ambillah pelajaran dari semua itu. Cinta dunia ternyata membuat manusia lupa akan kehidupan yang sebenarnya. Melupakan hari akhirat membuat mereka lupa mempersiapkan persiapan hari yang sangat berat. Kemudian mereka tidak mengambil pelajaran dari penciptaan diri mereka, membuat mereka tidak sadar bahwa ada yang maha kuat yang telah menciptakan. Lalai terhadap kekuasaan Allah membuat mereka menjadi pribadi yang hidup dalam kesesatan. Maka oleh karena itu, di akhir nasihat kita, mari kita ambil kesimpulan sederhana agar kita menjadi pribadi orang-orang yang terbaik dalam hidup ini. Jangan memilih kekafiran, karena kekafiran itu adalah jalan kesesatan. Dunia jangan menjadi tujuan utama kita. Dunia itu jangan diletakkan di hati kita. tapi dunia itu letakkan di tangan kita. Kemudian sering-seringlah mengingat kehidupan hari akhirat, karena kehidupan hari akhirat itu merupakan kehidupan yang abadi. Ingatlah saat seseorang menghadapi proses sakaratul maut, itu merupakan gerbang awal bagi seorang hamba untuk menuju kehidupan yang hakiki. Kemudian, renungkanlah tentang penciptaan diri kita, agar kita sadar bahwa kita ini lemah, agar kita sadar bahwa kita dari tidak ada menjadi ada. Kemudian kita meninggal atau mati, dan kemudian kita dihidupkan kembali, dan kemudian kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Dan jadilah hamba yang bersyukur ketika diberi nikmat, senantiasa mensyukuri rahmat dan nikmat tersebut kepada Allah, dan ketika diberikan musibah, sabar dari semua musibah tersebut. Maka itulah pribadi mukmin yang terbaik. Semoga nasihat singkat ini menjadikan pelajaran bagi kami yang menyampaikan, dan para pemirsa, para pendengar RRI Luxma Official dimanapun berada, menjadi pegangan dan pedoman hidup kita. Semoga Allah anugerahkan kepada kita menjadi mukmin yang haqqa, dan Allah hindarkan diri kita daripada orang-orang kafir yang hidup dalam kesesatan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Muhadar untuk penyampaian tausiah tadi ya, mengenai empat penyebab kesesatan orang kafir. Baik pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib nanti pada pukul 18:45 untuk wilayah Kota Loksmawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.
2: Telah Anda ikuti tausiah sore. Dengarkan tausiah sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat,

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Iya, baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan untuk malam hari ini saya harus pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Dan setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan Denny Mister D. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugreseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
9: Sebab kalau kita, ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret, tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
10: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan

0: Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
1: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPPR RI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
2: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
0: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
5: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
6: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
5: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita atau

0: maupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
4: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
3: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
5: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini, sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan Saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan, secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
6: Jadi ketika kedatangan ini di Kagam, ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah, biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
5: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Soekarno pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
7: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day di Juni 2026, yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama, yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan, kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Kita akan sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Nah, Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romani serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang Josh Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi-komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Match Day ini sebagai ajang untuk menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Match Day sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

badai pasti berlalu dari Noah. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam jumpa dengan saya, Denny Mr. D. Malam hari ini pendengar, yang bertepatan di hari Selasa malam atau malam Rabu, tanggal 9 Juni 2026. Seperti biasa pendengar, malam hari ini saya bertugas di tim Lux Mawai Malam ini Pro 1 dan akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat atau disebut jam 12 malam. Adapun beberapa acara kami malam hari ini pendengar, di jumpa kita di Lux Mawai Malam ini Pro 1 ya, di Lux Mawai yang mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, coverage area kota Lux Mawai, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Birun, dan Kabupaten Aceh Timur. Dan juga mengudara di frekuensi 95,3 MHz, coverage area kota Langsa, Tamiang, dan sekitarnya. Lalu Pro 1 Radio Lux Mawai juga mengudara di siaran streaming online aplikasi RRI Digital. Malam hari ini nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat kami harus merilai siaran Pro 3 RRI di Jakarta karena ada siaran langsung sepak bola tim nasional Indonesia yang berlaga pada FIFA Match Day, di mana malam hari ini Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Mozambik nanti di pukul 20. Setelah azan Isya, karena juga azan Isya malam hari ini untuk wilayah Lux Mawai dan Aceh Utara sekitarnya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan kembali nanti Pro 1 RRI juga akan merilai Pro 3 Jakarta siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day. Di mana malam hari ini Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik. Itu nanti sampai dengan ke pukul 20 dan relay ini lebih kurang 2 kali 45 menit waktu pertandingan. Sementara itu juga nanti setelah relay saya akan kembali bersama Anda, saya Denny Mr. D, dan nanti saya kembali di pukul sekitar pukul 9 ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat, ataupun pukul 22 malam nanti, jam 10 malam, kita ketemu di Ruang Rindu. Sekali lagi, nanti malam hari ini, sesaat lagi, kami akan merilai Pro 3 Jakarta, siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day, Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik. Sementara itu juga, Anda yang mungkin kali ini bersiap-siap hendak melanjutkan jenjang pendidikan Anda, terutama yang bersiap-siap mungkin ingin kuliah, ingin menempuh lagi, yang sudah kuliah menempuh lagi pasca sarjana, atau karena di usia-usia seperti itu, usia-usia beranjak ke perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, itu melainkan adalah di mana momen ya, momen bagi Anda ataupun ajang bagi Anda semuanya mulai mewarnai kehidupan atau mulai memilih warna ya, atau mulai mengisi warnanya. Jadi kalau SMA ke bawah itu mulai mencari warna. Nah, kalau SMA hendak ke pendidikan tinggi, kalau saya, menurut saya, opini saya itu adalah jalan ataupun pilihan untuk memilih warna. Birukah, merahkah, hijaukah, kuningkah, atau putihkah Anda ya. Nah, itu karena itu juga nanti Anda bisa membuat pilihan-pilihan hendak kuliah ke jurusan apa gitu ya. Dan ada tips ini, yang paling cocok pilihannya adalah yang relevan dengan saat ini atau yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Misalnya saja kebutuhan dunia digital sekarang ini yang sedang marak-maraknya, IT juga seperti itu. Kemudian juga ingin kuliah di gas misalnya atau di migas ya, itu relevan untuk saat ini. Tidak terkecuali juga untuk jurusan-jurusan yang lainnya ya. Tentu saja itu juga memiliki peluang-peluang, tapi yang paling relevan itu yang berkaitan dengan kondisi ataupun sikon saat ini. Tentu nanti ada tes masuk gitu ya, tes masuk perguruan tinggi. Ya mudah-mudahan nanti Anda lulus di pilihan-pilihan
pertama Anda, karena ada pilihan pertama, nanti ada pilihan kedua gitu ya. Jadi seperti itu ya, ingin kuliah atau hendak melanjutkan yang sudah selesai kuliah, hendak melanjutkan pasca sarjana, jadi seperti itu. Nanti saya spill ketika kita boleh spill tipis-tipis seperti itu ya. Mau kuliah di mana? Ada banyak universitas di sini di Aceh. Di Lux Mawe juga cukup banyak universitas. Ada Politeknik Negeri, ada Malikus Saleh University atau Unimal atau Universitas Malikus Saleh. Ada juga Universitas Islam Negeri UIN, Sultanah Narasiyah. Banyak pilihan-pilihan. Ya, tinggal Anda mau atau tidak melanjutkan. Lalu kemudian bagi yang hendak melanjutkan studi ke jenjang pasca sarjana atau S2 misalnya magister, itu juga perhatikan keuangan Anda. Karena itu juga untuk jenjang S2 itu rata-rata memang biaya kuliahnya itu mandiri gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau yang ada dapat beasiswa itu alhamdulillah lulus. Tapi kalau Anda yang misalnya melanjutkan pasca sarjana sudah usia di atas 40 misalnya 35 plus, ya pasti itu ketutup peluang beasiswanya. Terpaksa dengan biaya mandiri. Oke, jadi seperti itu untuk selayang pandang aja. Jumpa saya dengan Anda, Denny Mr. D, malam hari ini. Azan Isya saya informasikan kembali pukul 20 malam. Nanti untuk wilayah Lux Mawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Nah, setelah azan Isya nanti kami akan bergabung dengan Pro3 Jakarta karena ada siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia malam hari ini pada FIFA Match Day, Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
1: Dari belakang bagaimana Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
1: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
1: Lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangat.

0: dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
1: Go for Indonesia by point number 10. Dicetak oleh pemain nomor 10, Oleh. Terima kasih.
2: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya, kemudian antara Mangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, kembalikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Mereka pindah ke tengah, kembali ke lingkaran Verdong. Lanjut lagi, ke tangan, pas ke tangan, pas ke tangan, Ferdinand. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan kaki kanan, mulutkan sudut.
3: Ah, pelanggaran sepertinya.
2: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Tripamungkas, mencoba dikejar Doni Tripamungkas. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri.

0: Dan Calminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah di halo tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel di udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangut. Ratna Orang Mangut untuk menggirin bola. Lepaskan lagi. Baru lakukan penalti. Lepaskan lagi. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi. Ya, namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik, yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson, pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja, umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia. Di sektor kiri pertahanan sendiri, pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini, Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5, Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan kali ini, ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada
2: Ali. Kaputa oleh nama ini. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo lebih dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang.
0: Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
1: oleh
0: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
1: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
0: Ya.
1: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
0: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang. Memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
1: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik, sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand, patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Rumeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Rumeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Rumeni. Umpan terobosan oleh Rumeni kali ini.
0: Berbahaya. Ada Ivariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh di kaki pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja.
1: Banyak sekali blunder ya.
0: Iya.
1: Meskipun bola memang blunder sih.
0: Iya.
1: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
0: Mata kakinya ketutup itu.
1: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
0: Kayak nyeplos tadi.
1: Atau nggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
0: Iya nih kan. Bercanda mulu kiper itu.
1: Iya. Main bola apalagi canda dia.
0: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari bola. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Matipai. Coba tenang lagi. Bagaimana orang bangun? Luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya, terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
1: Kevin Dix ya,
0: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia. Kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tripamungkas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi, ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Rumeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Sektor sebelah kiri bagaimana nomor punggung 9 Alcidio ini ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joey Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jender. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jender masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jender masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Rido di sana. Joey Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jener? Masih Ivar Jener. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik? Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Kembali. Ah! Ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan. Namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
1: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
0: Ya, nampaknya Kevin Dix ya.
1: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Dia menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik. Kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito. Ke tengah dia Ed Milson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Rumeni, terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Rumeni pemain nomor punggung 10.
0: Ya nampaknya itu Orat Mangun.
1: Oh Orat Mangun ya. Oh orang lihat saya.
0: Wah, orang mudeng.
1: Orang mudeng.
0: Orang mudeng ya.
1: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
0: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson, Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Rido, kapten kesebelasan. Rizky Rido mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kawan ke bola ke depan, di sana ada Dodi Cimanggar. Dodi Cimanggar, kiri kawan ke depan.
3: Dia mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
1: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
3: Iya,
1: cepat kaget, sekali ya. Cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
0: Betul
1: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan.
0: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia dan Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lain ini. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dick di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan, menemui oleh Romeni.
3: Offside, hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Ole Rumeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio penjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Edmilson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya.
0: Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang. Mozambik, Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joey Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Oh, dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
4: Lugas, lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Ed Wilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya, Ivariena.
3: Tahu kirimkan bola ke depan, mencari kabel pembang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joey Pelipesi. Masih Joey ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joey Pelipesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joey Pelipesi. Joey sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Verdong dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Karena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong. Sodakan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tenang saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Roti garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joey Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joey, mencoba alirkan kepada Kevin Dix. Sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Berbahaya, saudara-saudara.
2: masih Kabel Pedro menguasai bola, lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda mencari tengah, ada Lautaro Ramangun menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya nomor PSV Quill.
3: Oh, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini, bagaimana Calvin Verdong di sana menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdong mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pulipesi mencoba mendekat, lakukan serangan,
0: bentur tadi tendangan dari Joey Pulipesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik 43 masuk menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
4: Coba mengulur waktu ya.
0: Iya,
4: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Coba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Nai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
5: Tambahan waktu 2 menit.
4: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, melebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pulipesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Marcelino Ferdinandi. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka lagi, ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogul gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayansa tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Ya, gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi,
0: prediksi
2: saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, jadi nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak
0: Lumpur. Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Pak Opi di Bone ya.
3: Ya.
0: Berapa Pak Opi? Gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual beli serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya artinya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3
0: kan? Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Sar, Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini
0: iya.
1: Sangat-sangat mutu tambang pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Bisa menang ini bisa.
0: Ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses. Dan
0: baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, iya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya.
0: Harusnya
2: berapapun nggak apa-apa.
0: Kayak
2: gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang.
0: Mudah-mudahan
2: jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas.
0: Sama
2: India Belanda.
0: Iya.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Iya.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin selamat matang ya, semuanya. Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Sintayong, bagus sekali
0: ya.
2: Pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Pengumuman dilanjut ya, kita
0: ya.
2: Lihat sama-sama
0: nanti. Ya.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN.
3: Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN.
1: Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda Putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami Ivar Jenner tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi pada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan ke kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari

0: namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14, Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini. Mozambik dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia. Tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint, ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kensuli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6, Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kensuli.
1: Substitution for Mozambique, player number 15, Kensuli Amido, replaced by player number 6, Manuel Nanga Kambala.
0: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kensuli. Pertandingan dilanjutkan kembali kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Doni Tri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Doni Tri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56 masih sama

0: Skor belum berubah dari babak pertama, masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia, kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola ke sebelah kiri, ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Ferdong, diterima. Sayang sekali Joey erat-erat namun tadi ya tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener belakang kali ini, kembali kepada Ivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Dan jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
1: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik, ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivariener, masih Ivariener, berikan lagi pada Joey Pelupesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivariener sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivariener sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pelupesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapakah diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivariener mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pelupesi, Pesi sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Ferdong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivariener, masih Ivariener, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Orotmangun, Rata lepaskan tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Verdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
2: Panjang ya?
1: Panjang ini. Saya namanya
2: hampir David kata.
1: Hampir David Edmundo ya?
2: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
1: Iya, Alcides.
2: Kayak Jepang ya?
1: Betul. Serangan balik pun jauh, saudara-saudara. Bagaimana Mas Celi dapetin dia? Satu sebelah kiri, ada orang ini. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Angel Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya, Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
0: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
1: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Choaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri. Dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik, kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
0: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
1: Ya.
0: Ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
1: Iya, kelihatan kita ada layar.
0: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
1: Ya, ya. Nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
0: Ya.
1: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi Timnas Indonesia.
0: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
3: substitution for Indonesia. Upaya player number 7 Marcelino Ferdinand replaced by player number 21 Raihan Hanan. Player number 80.
1: Ya, lemparan ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak, ada Nathan Choaon. sana, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan. Kevin Dix, jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
0: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah kali ini. Masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walls, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan kali ini, berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walls kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin pass. Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia, sektor kiri. Coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia, iya, berhenti sejenak tadi ya Indra.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
0: habis ngitung ya?
1: 7 iya, cm tadi ya, langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chaon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chaon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Edmilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chaon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
1: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
0: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Melebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mancio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. harus berjibaku. Martin pas mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio. Coba untuk melakukan tendangan langsung namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan bola langsung melambung saja. Disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
4: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta, coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi yang berada di mulut gawang dari Mozambik.
3: Berjumlah 29.889 penonton.
4: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Rehan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Chowaon, Calvin Verdong, Nathan Chowaon mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walls di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy, masih memainkan bola dengan tenang. Pemain timnas Indonesia mencoba mencari celah lagi. Rehan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pulupesi Indonesia. Kavin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nato Johan, lepas ke belakang. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orat Mangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, kejar sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba di seluruh tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain ya, 2 pemain kita lihat pemain Mozambik. Pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade,
3: substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide,
4: dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepleset.
3: Replaced by player number 4 Amade Momade.
4: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan, masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot, ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada oleh Romeni mencoba menjemput bola, oleh Romeni terjatuh tadi sampai kotak-atik di tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini, ada
0: main nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk melakukan serangan belakang. Kali ini ada main Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel. Kali ini menguasai bola main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik, hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini, main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Oleh Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. dibayang-bayangi oleh Nathan Chuaon. Ke belakang dia sang jaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong. Ke kanan dia, Verdong kembali. Bermain alat tiki taka ini sepertinya oleh dan Verdong ya. Memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
5: Iya,
0: oleh sekali. Masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
5: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya adalah oleh Nathan Chuaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Chuaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis. Sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan. Bola melambung. Oh, bukan sublut. Dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru. Sudah dibiarkan tadi oleh Nathan Chuaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chuaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain oleh Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa di tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratnat Orat Mangun? Ratnat Orat Mangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnat Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratnat Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya. Mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong. Alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik nampaknya nomor punggung 21 di sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola. Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh kirimkan lagi. Ada Rotna Orang Mangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romeni. Masih oleh, masih oleh. Berputar-putar dia dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi. Ada Ratna Orang Mangun. Bagaimana Ratna Orang Mangun memberikan lagi
1: kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti ke tangan dia, berbahaya, kabur bola. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romeni. Calvin Perdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Perdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Kaminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Oramangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9
0: Beckham,
1: Beckham Putra Nugraha.
0: Iya,
1: tanpa David akan menggantikan. Iya,
0: kalau pakai David naif ya.
1: Ya, menghasilkan atau menggantikan Ratna Oramangun.
3: Player number
1: 11 akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Dan parang ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Kaminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
0: Lukman Tara.
1: Tring. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih rekan Indra.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, pendengar, saat ini kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Loksmawe yang mengudara dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tegal Loksmawe. Tadi mungkin baru saja juga Anda dengarkan siaran relay kami dengan Pro 3 Jakarta tentang siaran langsung sepak bola tim nasional Indonesia pada FIFA Match Day di malam hari ini, di mana timnas Indonesia menghadapi timnas Mozambik. Indonesia sendiri mengakhiri pertandingan ini dengan kemenangan tipis 1-0 dengan gol yang diciptakan oleh pemain diaspora, ya, oleh Romeni. Sementara itu, karena ini sudah pukul 22 malam, pendengar Pro 1 seperti biasa akan menghadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Saatnya kita dengarkan Ruang Rindu.

Dan masih bersama saya bertugas malam hari ini pendengar Denny Mr. D di studio yang nanti hingga bersama Anda ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam nanti.

Nah, pendengar, saya informasikan juga bahwa untuk Ruang Rindu malam hari ini, yang mau sapa-sapa malam bersama saya di dengan lagu-lagu pop lawas ini, silakan di 0811-6715-893. Boleh dalam bentuk pesan singkat kirim WhatsApp ke kami atau yang telpon langsung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Jangan lupa pula buat Anda para pendengar kami yang mungkin anak-anaknya atau Anda sendiri yang hendak melanjutkan pendidikan, mungkin ada yang mahasiswa, begitu mahasiswi, atau pendengar kami yang anaknya masuk sekolah tahun ini, itu ya. Ini adalah momen pendaftaran, saat ini sudah mulai dibuka penerimaan siswa maupun penerimaan mahasiswa baru.

Sementara itu di bulan Juni ini pendengar juga hitung mundur pelaksanaan Piala Dunia 2026. Untuk Anda ketahui bahwa Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan di tiga negara kali ini tuan rumahnya, ada Amerika Serikat, ada Meksiko dan juga Kanada. 16 kota yang melaksanakan pertandingan sepak bola Piala Dunia atau Piala Antar Negara ya, untuk olahraga sepak bola. Karena itu hitung mundur ini, kenapa hitung mundur? Karena Piala Dunia itu nanti dilaksanakan pada tanggal 11 Juni, beberapa hari ke depan. Sementara hari ini tanggal 9, dan turnamen ini akan diselenggarakan sampai nanti 19 Juli 2026. Bagi Anda para penggemar sepak bola di Indonesia, siaran langsung pertandingan dapat ditonton melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport atau secara streaming via Maxstream TV. Nah, bagi yang tidak mungkin sempat tonton nanti, boleh juga sambil dengar di siaran langsung versi audio di RRI di seluruh Indonesia ya, termasuk Pro1 RRI Luxmen nanti akan merilai versi audio. Mungkin Anda yang sibuk tak sempat menonton pertandingannya atau hanya memilih pertandingan-pertandingan yang penting-penting saja, dan untuk tidak ketinggalan informasi update-nya pertandingan lainnya, maka bisa dengarkan sambil

0: Anda menyetir nanti sambil Anda mengerjakan pekerjaan rumah bisa dengar di RRI ya. Kemudian juga untuk pertandingannya nanti juga itu ada yang dilaksanakan jadwalnya menurut informasi yang sudah beredar itu, menurut jadwal ada yang dimainkan pagi hari, kemudian juga ada yang di siang hari, dan ada yang di malam hari menurut waktu di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Oke, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam hari ini. Lagu-lagu pop Indonesia era 2000-an sampai tahun 2010, seperti itu. Tadi sudah ada beberapa yang nelpon sih, tapi saya belum sempat mengangkat karena belum sempat saya jawab. Karena ada beberapa juga pekerjaan lain tadi yang sempat saya kerjakan terlebih dahulu. Oke, baiklah, sekarang saya coba angkat nih malam hari ini yang ada di nomor berapa ini? Di telepon seluler 0813 400 sekian ya, yang sudah nelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa ini?
1: Tadi Fiona telepon di WA, tapi nggak bisa masuk ya.
0: Kok bisa di WA tidak bisa masuk?
1: Nggak tahu.
0: WA tahu. Ini saya monitor aktif nih.
1: Tapi Fiona nggak bisa atau mungkin ada yang nelfon juga ya, apa berasanya?
0: Oh iya, mungkin ketimpa-timpa kali ya. Karena nomornya kan single number, jadi
1: iya.
0: Ke situ. Ini dengan siapa ya?
1: Anak Fiona di Makassar, Bang.
0: Vira di Makassar?
1: Viola,
0: jauh bener di Makassar.
1: Halo,
0: orang Makassar. Assalamualaikum, selamat malam ya. Di sana sudah jam berapa? Ya, sudah jam berapa di sana?
1: 23.22.
0: Udah setengah 12 malam ya.
1: Iya, waktu Indonesia Tengah sini
0: ya. Oh iya, waktu Indonesia Tengah. Ya, yang gempa bumi baru-baru ini tuh di ini ya? Sulawesi.
1: Aduh. Sulawesi Utara itu.
0: Utara jauh ya dari Makassar.
1: Ini Sulawesi Selatan.
0: Selatan.
1: Sama-sama pulang Sulawesi, cuman satu utara satu selatan.
0: Oh gitu. Iya deh. Gimana Viola?
1: Iya.
0: Salamnya mau dikirim salam dulu?
1: Bisa request lagu nggak sih?
0: Bisa dong, kan di Ruang Rindu bisa request lagu. Mau lagu apa?
1: Oke. Dia pengen dengerin lagunya Bintang dari Anima, boleh gak?
0: Bintang?
1: Dari Anima.
0: Emima, siapa?
1: Anima.
0: Amima.
1: Anima.
0: Amina, gitu ya.
1: Anima. Aduh, Anima.
0: Aminah ya?
1: Suara, kok Amin?
0: Anima.
1: Yes,
0: Anima ya. Oke, itu aja. Ada mau dititip pesan lagi buat siapa gitu?
1: Hanya buat semuanya aja yang lagi monitor.
0: Iya. Yeah.
1: Tanpa terkecuali. Mohon maaf ya Bang, siapa ini? Ya baru pertama sih perdana masuk sama Abang.
0: Oh iya, gitu ya. Saya Denny, yeah. Mr. D di studio. Iya.
1: Oke, okay, Bang Denny salam kenal ya.
0: Iya, sama-sama Viola.
1: Oke, okay. Buat Bang Denny, selamat aktivitas. Oh, ya,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Viola. Ini biasanya Viola itu yang buat itu ya, yang alat musik digesek-gesek itu ya, bukan ya, itu Viola ya. Ini Viola di Makassar, salam kenal Viola. Dan baru kayaknya perdana dengan saya malam hari ini, Viola, pendengar kami di Makassar yang tadi merequest lagunya Anima ya, Bintang. Saya pikir Amina gitu ya, karena wajarlah di telepon kan agak gimana-gimana gitu ininya kedengarannya. Berikutnya, assalamualaikum, halo.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Hey, Kak, ini di Sigli ya, Kak apa ya?
2: Ya, Ani.
0: Oh iya, Kak Ani di Sigli. Bang Rizkinya mana?
2: Ada tuh.
0: Oh, selalu ada yang Bang Rizky.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Rizky, apa kabar?
3: Kabar sehat nih, Bang Nining.
0: Sehat ya.
3: Saya apa kabar?
0: Saya kurang sehat, kemarin sempat hampir flu, hampir pilek ya.
3: Iya, hampir
0: pilek. Iya. Tapi karena terus olahraga ringan, ada keluar keringat, alhamdulillah sudah berkurang ini.
3: Oh ya, minum air panas dong Denny.
0: Iya betul. Saya kalau obat saya hindari dulu. Saya coba dulu dengan kan, imun tubuh.
3: Kalau minum air panas itu kan agak-agak berkeringat kan?
0: Iya, saya coba usaha dengan imun tubuh dulu gitu ya, dibantu olahraga. Insya Allah iya. Masih kuat lah. Oke. Iya, insya Allah masih kuat. Karena ada dibantu olahraga, terus pola makan kita jaga gitu ya, supaya jangan drop. Oke, Bang Rizky sehat ya?
3: Sehat.
0: Kak Ani sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah juga ya, baiklah. Iya. Request lagunya apa nih?
4: Request lagu Tirai Sulam Emas dari Boy Sandi.
0: Tirai Sulam Emas.
4: Uh-uh.
0: Wah, orang kaya nih, Tirai Sulam Emas. Iya kan? Orang kaya dong ya, berarti.
4: Lagunya, bukan orangnya.
0: Lagunya gitu ya. Orangnya nyari dulu gitu ya, nyari dulu baru ada ya, uangnya.
4: Aku cari dulu baru dapat emasnya gitu loh.
0: Ini lagu pop ini ya? Melayu?
4: Enggak, mana ada Melayu.
0: Terus?
4: Tirai Sulam Emas, mana ada Melayu, Boy Sandi.
0: Oh, Boy Sandi, ini maksudnya genrenya pop ya?
4: Pok lah.
0: Oke, baik. Silakan Arab. Bang Rizky.
3: Kalau Bang Rizky, Bang Nini kan kalau bulan bisa ngomong.
4: Mana bisa ngomong bulan
0: Bang Rizky ya? Bulan nggak bisa ngomong, makanya saya nggak mau kasih nih. Nggak ada bulan yang ngomong. Baiklah, Bang Rizky. Ada salamnya malam hari ini buat siapa? Yuk, silakan. Halo Bang Rizky.
3: Dari pertama deh, siapa masuk? Dari Maluku.
0: Dari Makassar.
3: Oh, Makassar.
0: Iya, ya? Viola.
3: Yang di Bon. Kata apa namanya gitu?
0: Viola.
3: Viola.
0: Bukan Viola, Viola. Vivi.
3: Viola
0: ya, Vivi.
3: Oh ya, enggak ada pernah kenal tuh Mas Roman ini.
0: Iya, sama saya baru perdana deh kayaknya Mbak Viola di Makassar. Iya.
3: Sering dia di Radio Banda Aceh Perlu Satu tuh.
0: Oh iya ya. Iya, orang Sulawesi.
3: Ayu Manisi pun ada juga masuk kemarin tuh. Ya udah, salamnya semua aja nih Bang Denny ya.
0: Iya.
3: Yang pertama nih Kak Ani, semoga sehat selalu ya kan.
0: Iya.
3: Sama Bang Denny juga kan. Kak Ani apa salam ya?
4: Salamnya buat Bang Denny.
0: Terima kasih.
4: Buat Pak Yuna. Terus buat Pak Tanza di Langsa. Semoga sehat selalu. Sosial buat Bariki seorang ya itu.
0: Ya, iya.
3: Itu aja Bang Denny.
0: Baik. Makasih ya Kak.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizky dan juga Kak Ani di Sigli. Bang Rizky ini di luar daerah, di Pekanbaru ya. Pekanbaru atau Palembang sih, lupa saya. Bang Rizky kembar 5. Terus tadi meng-request lagu Boy Sandi, Tirai Sulam Emas. Orang kaya nih. Tirainya bersulam emas ini. Oke, berikutnya masih di ujung telepon ada siapa ini ya? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Waduh, suaranya.
5: Halo, Bang.
0: Siapa ini?
5: Ini di Kepulauan dengan Bahri.
0: Bang Ari.
5: Bahri.
0: Bahri laut gitu ya, Bahri ya.
5: Lebih kurang begitu.
0: Kutablang mana nih? Loksmawe, Biren?
5: Biren ya Bang.
0: Oh, Kutablang Biren.
5: Biren. Ya.
0: Yang dekat jembatan.
5: Kebetulan dekat jembatan ya.
0: Oh, iya.
6: viral katanya.
0: Ya. Yang sedang ramai-ramai jadi omongan ya.
6: Ramai-ramai dan viral.
0: Ya, ramai-ramai orang antri, ramai-ramai jadi omongan gitu ya.
6: Iya.
0: Ya, ya karena karena masih antrian panjang ya. Maklumlah karena itu jalan lintas ya.
6: Jalan lintas yang sedang darurat
0: ya. Iya, ya. Dalam keadaan darurat. Bang Bahari di Kuta Blang. Bang Bahari sepertinya baru nelpon ya malam ini. Atau baru dengan saya nih?
6: Kenapa?
0: Baru nelpon atau gimana?
6: Tadi sempat nelpon berapa kali, dua kali ya?
0: Dua kali ya? Sebelumnya sering nelpon juga?
6: Jawab ya. Dua malam yang lalu sempat nelpon waktu Kak Yuna yang nyiar.
0: Oh, Kak Yuna yang nyiar, ya.
6: Mm-hmm.
0: Ini kami nomor WA-nya ini juga loh, nomor WA-nya. Nomor ini juga.
6: Oh, kami nggak pakai WA.
0: Oh gitu, saya kirain kalau ada informasi di Kuta Blang boleh silakan share lewat WA informasinya, kabar-kabar terbarunya di jembatan gitu ya.
6: Nanti kalau misalnya ada yang lagi nyar, boleh kita telepon aja langsung.
0: Ya silakan WA saja ke studio Pro 1 RRI, oke? Okay? Ya, saling berbagi informasi.
6: Iya, kita usahakan berbagi informasi.
0: Baik, Bang Bahri, mau lagu apa malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Bahri mau lagu apa?
6: Di sini untuk malam ini apa tembangnya? Ada tembang mancanegara atau cuma tembang?
0: Malam hari ini lagu-lagu pop Indonesia mau lagu apa?
6: Lagu apa ya? Dari Club Project boleh lah bang.
0: Dari apa?
6: Club Project.
0: Oh, Club Project. Apa judulnya?
6: Ada apa aja?
0: Club Project. Sebentar saya cek dulu di ininya.
6: Tapi saya ingat sih boleh nggak, bang? Halo.
0: Tak sebentar. Apa? Kisah? Tak bisa kelain hati. Tak bisa kelain hati ada. Ada. Itu saja ya. Ini aja ya. Tak bisa kelain hati. Terus baik. Ada lagi, Bang Bahri?
6: Malam aja, mau yang lagi dengerin
0: Pro 1
6: RRI. Selamat malam aja, Pak. Mau lagi.
0: Iya. Pro 1 RRI Loksemawe, tambah Loksemawenya. Ya. Oke. Terima kasih, Bang Bahri. Ya. Yo, selamat malam. Okay, pendengar kami, Bang Bahri di Kuta Blang Biren ya, yang berdekatan dengan jembatan yang sedang-sedang viral atau sedang-sedang banyak diomongkan orang saat ini karena masih dalam keadaan darurat pasca banjir akhir November lalu. Berikutnya ada Rere yang mengirim pesan WA ya, Rere di Loksemawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Mister D, selamat malam. Request lagu Rahasia Hati dari Elemen. Salam penuh kerinduan untuk seseorang yang selalu tersenyum. Terima kasih Mas Penyiar. Terima kasih juga Rere, jangan lupa senyum ya. Dan jangan lupa bahagia. Baiklah, saya putarkan saja lagu-lagu yang sudah dimintakan dari tadi. Beberapa penelpon yang sudah masuk jauh-jauh malam hari ini. Sampai ke Makassar pun ada ya. Ada Mbak Viola di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Pulau Sulawesi juga sedang dilanda musibah saat ini, terutama yang di bagian utara. Sulawesi Utara itu dilanda gempa bumi ya, berkekuatan 7,7 magnitudo

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 20.

0: bisakah diriku.
1: Tidak terasa sudah 50 menit di atas pukul 22 malam. Karena Ruang Rindu sampai dengan ke pukul 23 nanti. Dan tentu saja sampai ketemu ya di Ruang Rindu malam-malam berikutnya. Kalau ada umur panjang. Dari pukul 23 ke pukul 00 nanti kami hadirkan sajian hiburan pengantar tidur ya, Just More Music nanti. Dan terima kasih yang sudah nelpon buat malam hari ini. Di Ruang Rindu masih ada tersisa sekitar kurang dari 10 menit ke depan lah ya. Kalau ada yang mau masih kirim WA, apalagi ada hendak berkirim salam kepada siapa tuh, sepertinya akan lebih seru gitu ya. Ya, silakan saja kalau masih ada di 0811671593. Kalau tidak ada tidak apa-apa juga ya. Tapi seolah-olah bukan saya tidak butuh nih, tapi ya saya juga tidak bisa memaksa dong kan, seperti itu.

0: Okay, sudah hampir tepat pukul 23 malam. Saya malah di WA seoleh Rere ini ya. Agak mengkritik saya ini. Si Mas malam hari ini pecicilan gitu ya. Apa sih itu pecicilan? Ini ya, seperti tidak bisa diam ya. Ini kan bahasa gaul pecicilan. Bahasa mana sih ini? Eling-eling. Nanti... malah jadi ngomong terus ini. Sudah pukul 23 malam dan kami sudahi ruang rindu untuk sesi malam hari ini.
1: Demikian ruang rindu, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur, tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jangan berhenti, bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan kita. Namun sesungguhnya, alam mengajarkan bahwa kita tak akan pernah bisa berhenti. Meski kita berdiam diri di situ, bumi tetap mengajak kita mengelilingi matahari. Maka, bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja memberikan kebahagiaan diri. Itulah yang diharapkan oleh alam dari kita. Air yang tak bergerak lebih cepat busuk. Kunci yang tak pernah dibuka lebih mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih gampang berkarat. Hanya perkakas yang tak digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu. Alam telah mengajarkan ini, jangan berhenti berkarya atau kita segera menjadi tua dan tak berguna.

berbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.

pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyanyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah, bersua kembali kita dalam program Mutiara Pagi di subuh yang berbahagia ini atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita dari sejak kita menutup mata sampai kembali nanti kita menutup mata beristirahat malam. Sungguh Allahu Karim, dengan segala limpahan rahmat tidak pernah menghentikan sedetik pun semua nikmat yang Allah berikan, sekalipun ini kita bermaksiat kepada Allah. Semoga seluruh ketaatan yang telah kita persembahkan kepada Allah dibalas dengan semua kesempurnaan balasan, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat kelak, dan kiranya kita termasuk dari golongan hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Salat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya atas semua pengorbanan, atas semua perjuangan sehingga kita hari ini telah menemukan nikmat dan indahnya hidup dalam penuh iman kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana karakter orang, 40 karakter mereka yang dicintai oleh Allah, dan kita baru ngebahas orang yang berbuat baik. Dan kita sampai ke pembahasan ketiga, keempat, tentang orang yang wal'afina 'anil nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Menarik kisah ini. Tentu bahasan kita masih mengeksplor surah Ali Imran ayat 133-134, dan kita sampai pada poin memaafkan kesalahan orang lain. Masa Rasulullah SAW, kita ambil sebuah kisah yang sangat luar biasa, yang semoga kisah ini menginspirasi kita untuk bagaimana melihat problematika hidup tentang memaafkan orang lain. Kita menemukan satu tulisan di banyak lini masa media sosial kita, baik itu di TikTok, di status Instagram, di status WhatsApp, atau di Facebook, atau apapun itu. Kita menemukan kalimat begini: memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, itu judulnya enak ya, gurih ya. Memaafkan tapi tak melupakan, forgiven not forgotten. Nah, memaafkan tapi tidak melupakan, boleh ya, boleh-boleh aja, kan tidak ada larangan karena itu hak ya, ya silakan aja. Namun konkret, kita akan menjadi orang yang pendendam. Selamat, kita akan menjadi orang yang terbelenggu dan tersandra oleh sempitnya cara berpikir kita dalam memaknai sebuah kesalahan. Jadi seakan-akan kita tuh begitu lahir langsung besar terus jadi dewa, dalam tanda kutip. Enggak pernah salah. Orang aja yang salah ke kita. Kita enggak pernah salah ke orang. Ya ini rumit ini. Kalau hidup seperti ini rumit nih, merasa seakan-akan kita yang paling bersih, seakan-akan kita selalu jadi korban gitu ya. Flying victim lah kalau bahasa ini, flying victim. Padahal kalau kita mendapati kisah ini, kita akan menemukan sebuah hikmah. Bagaimana agama ini dibangun dengan hikmah. Pada masa Rasulullah SAW, dalam sebuah majelis, Rasul sedang memberikan kajiannya, sedang memberikan tausiahnya tentang sedekah. Rasul membahas tentang pola sedekah. Saat itu ada seorang sahabat bernama Abu Dhamdham. Nah, ini keren namanya, Abu Dhamdham. seorang sahabat bernama Abu Dhamdham. Abu Dhamdham ini dalam riwayat disebutkan adalah sahabat yang paling sangat ekstra miskin. Wah, gimana bahasanya itu ya? Paling miskin, sangat miskin, ekstra miskin. Ini gabungan ketiganya. Paling sangat ekstra, miskin lagi. Jadi sahabat yang betul-betul bukan cuma berada di bawah garis kemiskinan, tapi tenggelam di bawah garis kemiskinan. Jadi bukan hanya di bawah, dia tenggelam. Kalau di bawah masih mending, belum tenggelam. Ini tenggelam di bawah garis kemiskinan. Namun di tengah posisi status sosialnya yang luar biasa miskin, namun Abu Dhamdham mencatatkan namanya pada fase di mana integritasnya tidak bisa dilampaui oleh sahabat manapun. Saat Nabi menyampaikan materinya, Abu Dhamdham mengacungkan tangannya karena materi tentang sedekah. Jadi ya, ya Rasul, saya akan menceritakan tentang sedekah yang saya lakukan. Yang sedekah ini saya yakin tidak semua orang mampu. Bagaimana dia mengambil kalimat luar biasa ini? Ini dikisahkan lalu yang sangat sahih, yang cukup sahih. Bagaimana saya bersedekah dengan posisi sedekah saya tidak akan mampu dilampaui atau dilewati oleh siapapun ia. Padahal dalam majelis tadi itu yang hadir bukan cuma Rasul dan Abu Dhamdham, tapi ada sahabat-sahabat utama sekelas Utsman bin Affan. Ya, kita tahu bagaimana Khalifah Utsman bin Affan ini khalifah konglomerat ini. Konglomerat yang sangat tajir, tajir melintir. Kalimatnya tajir melintir berarti luar biasa asetnya, ya. Kalau hari ini ada orang kaya dunia, ya enggak ada apa-apanya itu dengan kelasnya Utsman bin Affan. Ketemu lagi di situ ada Abdurrahman bin Auf. Nah, ini donatur Perang Badar ini. Sahabat yang menjadi donatur bagi veteran Perang Badar. Juga ini sahabat tercatat sebagai orang yang gagal miskin. Nah, ini Abdurrahman bin Auf ini gagal miskin, sangat-sangat kaya. Kekayaan dari dua sahabat ini melihat Abu Dhamdham, mereka hanya bisa terpana. Ya, kalau hari ini di masa kita paling kita akan membuli ya. Tapi sahabat itu dengan kemuliaan hatinya mereka hanya diam. Dan Rasul bertanya, apa sedekahmu ya wahai Abu Dhamdham? Padahal ini sahabat yang paling miskin ini, pendengar mati Allah. Apa kata Abu Dhamdham? Ya Rasul, saya memaafkan. Nah, poinnya memaafkan sebelum orang itu minta maaf kepada saya. Saya tidak akan menuntutnya dari akhirat. Saya memaafkan seluruh kesalahan orang yang telah berbuat zalim kepada saya kemarin, hari ini, dan esok. Jadi ada tiga fase waktu. Waktu yang telah berlalu, waktu yang sedang terjadi, dan waktu yang akan datang. Tiga fase waktu ini ya Rasul, saya maafkan semua kesalahan orang ya Rasul. Saya tidak akan menuntut orang itu apapun yang terjadi. Hatta nanti sampai di hari akhirat kelak, saya pun tidak akan menuntut dan menggugatnya di hadapan Allah. Dan itu sedekah saya, memaafkan. Rasul terdiam. Dan Rasul bertanya kepada para sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang berhadir di sini yang mampu seperti Abu Dhamdham? Dan semua sahabat tertunduk, tidak mampu mengangkat wajahnya. Padahal di situ ada Umar, ada Ali, sahabat-sahabat utama, ada Sa'ib bin Abi Waqqas, ada Amr bin As, orang-orang ring satunya Rasul, dan mereka semuanya tertunduk, tidak mampu mengangkat wajahnya untuk menyatakan bahwa saya sanggup seperti Abu Dhamdham. Padahal Abu Dhamdham ini adalah sahabat yang memang tidak punya apa-apa. Dia tidak punya kelebihan dari si harta. Namun sedekah yang dia lepaskan, amal salih yang dia tunjukkan adalah memberi maaf kepada orang terbuat zalim kepadanya, dan dia tidak akan dendam. dan tidak akan menggugat. Padahal Islam memberi ruang untuk mengkisas bagaimana suatu perbuatan zalim kepada kita, ada ruang kisas yang dihadirkan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan pantas. Di posisi itu, Abu Tomtom tidak melaksanakannya. Rahasianya gampang. Karena sejatinya, dari 8 pintu surga yang Allah takdirkan kepada kita, ada satu pintu yang bernama pintu maaf. Pintu maaf ini hanya mampu digapai oleh mereka yang bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Sebuah pertarungan yang luar biasa hebat, karena kita mencoba berdamai dengan diri sendiri. Maaf itu sesungguhnya, pendengar yang mati Allah, bukanlah upaya aktif kita memaafkan orang. Bukan. Dalam banyak perspektif kajian psikologis didapati bahwa memaafkan kesalahan orang, memberi kemaafan atas perlakuan orang kepada kita, itu sesungguhnya kita berdamai dengan diri sendiri dan kita berdamai dengan waktu. Sebuah kalimat yang memang singkat, damai, hanya 5 huruf. Tapi sesungguhnya dia bermakna bagaimana kemampuan kita menggambarkan bagaimana kekuatan mental dan emosional kita. Karena puncak dari kebaikan ibadah ini adalah bagaimana kita mampu memaafkan orang lain. Dan ini gak mudah. Bagaimana seorang anak memaafkan orang tuanya atas luka pengasuhan yang ia terima. Bagaimana orang tua meridhai dan memaafkan seorang anak atas perilaku buruknya pada setiap perintah yang dilanggarnya. Bagaimana seorang pimpinan memaafkan perlakuan karyawannya yang selalu menjelekkan dan menjatuhkan dirinya. Bagaimana seorang karyawan memaafkan perlakuan atau tingkah pimpinannya yang dia nilai menzalimi dirinya. Dan ini kita sepakat bukan perkara gampang, bukan perkara mudah. Sesungguhnya nasihat yang sedang kami sampaikan ini bukan untuk pendengar, tapi untuk kami yang sedang menyampaikan ini. Sebuah kata yang terlihat indah, sebuah kata yang terlihat gampang, namun sejatinya ia menunjukkan kemampuan terbaik, menunjukkan kemampuan tertinggi bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Dan tidak semua orang mampu, hanya mereka yang terpilih yang sanggup melakoni posisi itu. Hanya mereka yang terpilih yang mampu melewati kondisi itu. Dengan satu catatan, dia harus punya ilmu. Dia harus berilmu. Dan ini hanya Allah anugerahkan kepada mereka yang bertakwa. Syarat untuk bertakwa itu, satu di antaranya harus berilmu. Mudah-mudahan kita yang hari ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan di mana jalan takwa itu dihadirkan pada semua perintah yang telah Allah tetapkan. Kiranya Allah memberi kita kekuatan untuk menapaki menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa banyak kebaikan, dan insyaallah apa yang telah kami sampaikan di awal menjadi inspirasi untuk kita semua tentang bagaimana kita bersikap menjadi orang yang Allah cintai karena karakter dari berbuat baik tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

seorang baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.

0: 89,3 MHz per selamat pagi. Informasi Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan yaitu berita pagi dan fokus pagi.
1: Fokus pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: Kita tentunya dan masyarakat yang yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan cadangan gas besar di Pertamina tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata. Salam.

Tim redaksi Relox Mai telah merangkum hasil liputan, di antaranya sekolah rakyat dinilai bermanfaat bagi keberlangsungan pendidikan masyarakat. Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Desa Tengoh, Aceh Utara. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Sekolah rakyat dinilai bermanfaat bagi keberlangsungan pendidikan masyarakat kurang mampu. Berikut dilaporkan oleh Muhammad Jafar.
1: Akademisi Universitas Malikus Saleh Unimal, Dr. Yus Rizal menilai program sekolah rakyat memiliki manfaat besar dalam mendukung keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Dalam keterangannya, Yus Rizal mengatakan bahwa sistem pendidikan berbasis pemondokan yang diterapkan di sekolah rakyat memberikan banyak keuntungan bagi peserta didik. Selain itu, mendapatkan pendidikan formal, siswa juga memperoleh pembinaan karakter, kedisiplinan, serta lingkungan belajar yang lebih terarah. Ia menjelaskan melalui sistem pemondokan, potensi dan bakat peserta didik akan lebih mudah teridentifikasi dan dikembangkan. Interaksi yang intensif antara siswa dengan tenaga pendidik memungkinkan proses pembelajaran berlangsung lebih optimal sehingga kemampuan akademik maupun non-akademik siswa dapat berkembang secara maksimal.
2: Ya, kalau saya melihat ini salah satu program pemerintah yang bagus ya, yang baik. Kenapa? Karena yang pertama itu dalam bidang pendidikan.
3: Iya.
2: Nah, di sini kan sangat membantu masyarakat yang terutama yang kurang mampu.
1: Menurut Yus Rizal, keberadaan sekolah rakyat berpotensi mengurangi berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi tantangan di masyarakat. Anak-anak yang rentan terlantar atau tidak mendapatkan perhatian pendidikan dapat memperoleh pembinaan yang berkelanjutan melalui program tersebut. Selain itu, program ini dinilai mampu menekan angka putus sekolah yang kerap terjadi akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Dengan adanya dukungan pendidikan dan fasilitas yang memadai, anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Yus Rizal berharap program sekolah rakyat dapat terus dikembangkan dan diperluas jangkauannya sehingga semakin banyak anak Indonesia yang mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Ia meyakini bahwa investasi di bidang pendidikan merupakan langkah strategis untuk menciptakan generasi muda yang unggul di masa yang akan datang. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
0: Baik, pendengar, sejauh mana progres sekolah rakyat di Aceh Utara? Berikut kita simak wawancara reporter Maimun Akbar bersama Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, Fakru Radi. Silakan.
4: Assalamualaikum Pak Fakru. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Pak Fakru, terkait dengan sekolah rakyat, bagaimana progresnya di Aceh Utara saat ini Pak Fakru?
5: Oh ya, terima kasih. Terkait dengan kemajuan atau progres perjalanan sekolah rakyat di Kabupaten Aceh Utara, alhamdulillah terus kita pacu agar program Bapak Presiden ini dapat terwujud dan kita wujudkan di daerah kita, Kabupaten Aceh Utara. Apalagi Bapak Bupati Pak Ayahwa Ismaila Jalil bersama Tarmiji Panjang, wakil beliau, itu sangat-sangat serius dalam rangka memfasilitasi, mendukung dan mendorong kami untuk terus melengkapi berbagai persyaratan agar bangunan atau kegiatan sekolah rakyat itu dapat segera diwujudkan. Jadi salah satunya adalah kemarin kita terkendala sedikit dengan penyediaan tanah, karena kebutuhan tanah adalah 8 hektar yang sudah kita adakan itu X daripada bangunan pemda juga ada tersedia 5 hektar. Jadi ada kekurangan 3 hektar lagi. 3 3 hektar yang kekurangan inilah yang sedang kita pacu untuk bisa kita selesaikan dalam tahun ini, supaya mungkin di akhir tahun ini sekurang-kurangnya program ini sudah bisa berjalan. Saya pikir seperti itu.
3: Iya. Nah, untuk lokasi ini ada berapa sekolah rakyat di Aceh Utara ini?
5: Satu
3: cuma ya?
5: Satu komplek di situ, ya kan? 8 hektar lokasinya yang dibutuhkan, yaitu direncanakan di Gampung Luhuk Ibuh, kalau nggak salah saya, Kecamatan Bakti Barat.
3: Ini untuk daya tampung siswa sampai berapa ini, Pak Pakru?
5: Ya, kalau itu mungkin kita tidak diberikan kewenangan terkait dengan itu. Nanti mungkin setelah selesai pembangunannya, mungkin secara teknis kurikulum pendidikannya, jumlah peserta didik, mungkin ini nanti akan diurus atau difasilitasi oleh lembaga tersendiri. Tugas pemerintah daerah hari ini adalah mempersiapkan lahan, kemudian juga memfasilitasi supaya lahan itu bisa dimanfaatkan, digunakan secepat-cepatnya oleh pihak kementerian dan Kementerian Sosial, juga Kementerian PU. Nah, jadi malah kemarin, baru saja kemarin, Senin kemarin, Pak Bupati Ayawa Ismail Jalil itu sudah melakukan pertemuan khusus dengan Wamensos, Bapak Wakil Menteri Sosial di Jakarta, terkait dengan sekolah rakyat ini juga. Selain membicarakan terkait dengan bantuan stimulan pemberdayaan ekonomi dan bantuan jaduk akibat banjir kita yang melanda daerah kita ini.
3: Iya. Nah, yang yang terakhir Pak Fakru, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan untuk masyarakat Aceh Utara? Ini terlebih juga kan sekolah rakyat ini kan khusus untuk masyarakat rentan ya?
5: Iya.
3: Kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat kita ini?
5: Yang pertama, kami ingin memohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar program pemerintah ini, program Bapak Presiden Prabowo ini, yang mendapat dukungan luar biasa baik dari Bapak Gubernur Muzakir Manaf, apalagi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati, ini agar bisa secepatnya bisa rampung dan bisa kita manfaatkan. Oleh karenanya, doa dan dukungan dari masyarakat Bumo Pase ini sangat-sangat kita mengharapkan agar terus menerus berdoa sama-sama kita dan berusaha juga, ya kan, agar program ini bisa berjalan dan berhasil dengan sebagaimana kita harapkan. Saya pikir seperti itu.
3: Iya. Baik, terima kasih Pak Fakru atas waktunya bersama RRI pagi ini, Pak Fakru. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Setelah lebih dari satu dekade mengalami kerusakan, jembatan perintis Desa Tengoh Aceh Utara resmi difungsikan kembali oleh Pangdam Iskandar Muda untuk mendukung mobilitas dan perekonomian warga. Berikut dilaporkan oleh Aldo Numero.
7: Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo meresmikan jembatan perintis Desa Tengah Kecamatan Samtalgira Arun, Kabupaten Aceh Utara pada Selasa pagi. Peresmian ditandai dengan prosesi pesijuk sebagai ungkapan syukur atas selesainya pembangunan jembatan yang selama lebih dari suatu dekade rusak dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Jembatan gantung sepanjang 60 meter dan lebar 1,2 meter tersebut kini kembali menghubungkan Desa Tengah dan Desa Tengah Hagu, Kecamatan Samudra, sehingga memudahkan mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan.
8: Pada hari ini alhamdulillah kita bersama-sama melaksanakan pesejuk untuk jembatan perintis di Desa Tengoh, Kabupaten Aceh Utara. Ini merupakan salah satu jembatan perintis yang dibangun oleh Satgas untuk pembangunan jembatan. Dan ini kita berharap semua titik pembangunan jembatan perintis maupun Aramco, maupun Beli, maupun Beton bisa secara bertahap bisa kita tuntaskan. Jadi untuk Saat ini di Provinsi Aceh itu semuanya ada 307 titik jembatan. Dan saat ini yang sudah diselesaikan 151 titik, yang sedang dikerjakan 156. Nah, itu hampir di seluruh kabupaten kota. Kita terus melaksanakan untuk pembuatan pembangunan jembatan yang diperlukan oleh masyarakat.
7: Pembangunan jembatan dilakukan oleh Satgas Pembangunan Jembatan Kodam Iskandar Muda selama 45 hari dengan melibatkan personel TNI dan masyarakat setempat. Gecik Desa Tengah Sulaiman yang menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pembangunan kembali jembatan tersebut. Kehadiran jembatan yang sempat rusak sejak 2015 itu kini kembali membuka akses ke masyarakat, memangkas jarak tempuh, serta diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi warga di kedua wilayah untuk dihubungkan. Di Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan.
0: Koperasi dan usaha kecil menengah Kota Lasmuat yang diwakili penyuluh perindustrian dan perdagangan Rahmat Syah mengatakan harga barang komoditi di pasar tradisional di Kota Lasmuat pada Selasa kemarin stabil. Berdasarkan pantauan yang dilakukan, tidak ada perubahan harga pada barang komoditi, baik naik maupun turun dari hari Senin kemarin. Harga komoditi di pasar tradisional kemarin diantaranya beras medium, harganya masih di Rp14.700 per kilogram. Sementara beras premium di Rp15.400 hingga Rp15.700 per kilogram. Gula pasir curah Rp19.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp18.900 per kilogram, minyak kita Rp15.700 per kilogram, minyak kemasan premium Rp23.000 per kilogram, daging sapi Rp170.000 per kilogram, daging ayam broiler Rp32.000 per kilogram. Sementara bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih keriting Rp30.000 per kilogram, ikan tuna dan tongkol Rp50.000 per kilogram, ikan bandeng Rp40.000 per kilogram, sedangkan ikan gembung harganya Rp60.000 per kilogram. Pendengar, anggota DPD RI asal Aceh kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang membutuhkan bantuan kesehatan dengan menanggung biaya perjalanan dan pendampingan bagi pasien asal Biren yang harus dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh. Berikut laporan disampaikan oleh Saifullah Nurdin.
9: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman alias Haji Uma kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang membutuhkan bantuan kesehatan. Kali ini, senator vokal tersebut menanggung biaya perjalanan dan pendampingan bagi Sarbini, warga desa Arabungong, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren yang harus dirujuk ke Banda Aceh akibat patah kaki. Bantuan diserahkan pada minggu kemarin setelah pihak keluarga menyampaikan kendala yang dihadapi pasien kepada tim Haji Uma. Sarbini sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Fauziah Biren, namun karena cedera yang dialami memerlukan penanganan medis spesifik dan fasilitas yang lebih lengkap, tim medis merujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk menjalani tindakan operasi lanjutan. Haji Uma mengaku mendapatkan informasi mengenai kondisi Sarbini dari staf penghubung atau LO wilayah Biren Nazaruddin atau yang akrab disapa Abu Sabah. Respon laporan tersebut, dirinya langsung memberikan bantuan biaya transportasi serta uang makan untuk pendampingan pasien selama masa pengobatan. Ia berharap proses operasi Sarbini berjalan lancar sehingga pasien dapat segera pulih dan beraktivitas seperti biasanya.
10: Sebagaimana kita dapat informasi dari LO yang berada di Biren, Sarbini ini telah menderita kecelakaan di jalan itu semenjak bulan Ramadan. Namun kan perobatan yang dijalani kan belum maksimal dan itu perlu dirujuk ke Banda Aceh. Nah, untuk rujukan ini, sementara dia ini kan pasiennya pasien poli terhitungnya. Jadi untuk poli ini tidak bisa dirujuk menggunakan ambulans. Nah, dramatisnya Sarbaini ini juga tidak bisa menumpang bus biasa, harus dengan ambulans.
9: Seperti diketahui, aksi sosial semacam ini bukan hal baru bagi Haji Umar. Selama ini ia dikenal aktif membantu masyarakat Aceh yang mengalami kendala biaya pengobatan, pengurusan rujukan hingga pemulangan jenazah atau pasien terlantar. Haji Umar menegaskan komitmennya untuk terus membantu warga yang mengalami keterbatasan ekonomi khususnya dalam mengakses layanan kesehatan karena bentuk tanggungjawab moral dirinya sebagai wakil masyarakat Aceh. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, SMP Negeri 5 Luxmoy memilih langkah kreatif agar momen kelulusan siswa kelas 9 tetap berkesan tanpa melanggar aturan. Berikut dilaporkan oleh Muhammad Sofian.
9: Anggota DPD.
11: Aturan ketat mengenai larangan pelaksanaan studi tur dan acara perpisahan sekolah yang membebani orang tua sempat memicu dilema bagi pihak sekolah dan kekecewaan bagi para siswa tingkat akhir. Namun menyikapi regulasi tersebut, SMP Negeri 5 Luxmawe memilih langkah kreatif agar momen kelulusan siswa kelas 9 tetap berkesan tanpa melanggar aturan. Kepala SMP Negeri 5 Luxmawe Asnani mengakui adanya dilema tersebut. Di satu sisi, sekolah harus patuh pada regulasi. Namun di sisi lain, pihak sekolah juga memahami ruang emosional anak didik mereka yang ingin memiliki kenangan di akhir sekolah. Menurutnya, momentum kelulusan sekolah selalu menjadi hal yang paling dinantikan oleh para siswa setelah

0: telah 3 tahun bersama, ingin berpisah berkesan gitu ya. Ingin berkesan dan sangat menjadi pengalaman yang berharga bagi mereka barangkali.
1: Melalui pemanfaatan dana BOS secara reguler untuk kegiatan pentas seni dan fasilitasi foto angkatan, SMP Negeri 5 Loksmawe berhasil memberikan ruang bagi siswa kelas 9 untuk mengekspresikan diri dan merayakan kelulusan mereka. Strategi ini terbukti efektif mengakomodasi keinginan siswa secara hemat anggaran, sekaligus memastikan tidak ada beban biaya spesial pun yang dialihkan kepada wali murid. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan solusi SMP Negeri 5 Loksmawe sikapi larangan acara perpisahan, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda bisa mengakses aplikasi RRI Digital, TikTok, dan juga rri.go.id. Tetaplah bersama kami.
3: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit.

0: Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa kebersyukuran yang luar biasa, semoga Allah merahmati kita semua dan juga menyertai kita semua di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasa pendengar, di pagi nanti di pukul 7 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro3 Jakarta dalam warta berita secara sentral dari Jakarta. Kemudian juga jangan lupa Kabar Aceh akan hadir selepas dari berita Pro3, dan di pagi nanti juga kita akan berbincang dalam dialog pagi. Di kesempatan pagi hari ini akan berbicara tentang sekolah rakyat, dan pastinya juga ini akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan sekolah rakyat yang menata kegiatan ya sudah ya. Dan pastinya juga di kesempatan pagi hari ini nanti Anda juga bisa menyaksikan melalui channel YouTube kami di RRI Official Lux Mawe. Untuk Anda yang akan melakukan aktivitas pagi ini, diawali dengan bismillah, semoga Allah memudahkan, dan juga nanti ditutup dengan alhamdulillah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat